Ya, dulu lagu lawas dan Cio Mailang yang dikabar ulang oleh Andi Diso. Di menit ke-15 dari pukul 7, apa kabarnya Mang Cebi Cegalo-galo? Yang pengen bergabung kami undang di 0711351656, silakan bercerita apa baik di pagi ini. Dan tentunya yang bernuansa pariwisata kalau baca ya. Karena tema kita tentang wisata atau pariwisata ya. Dan juga budaya. Ya, dulu kita lanjut kembali dan dengan informasi yang berikut ini untuk dulu galo-galo kali ini kita ke Saparua ya. Di sana ada Pulau Molana ya. Nah, Pulau Molana yang berada di negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Mainari semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang memikat di Maluku. Keindahan pasir putih dan air laut yang penuh dan jernih membuat pulau kecil ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pulau yang berada di tak jauh dari pesisir negeri Haria ini menawarkan panorama alam yang masih asri dan alami. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai yang tenang, berenang, snorkeling, sampai dengan berfoto dengan latar laut biru yang menjagakan mata. Keunikan Pulau Molana berada pada hamparan pasir putih yang memanjang serta gradasi warna biru, laut biru, kehijauan yang menjadi daya tarik utama. Selain itu, suasana di sekitar pulau yang masih alami membuat wisatawan merasa nyaman untuk berlibur bersama keluarga maupun sahabat. Dan masyarakat setempat juga mulai memanfaatkan potensi wisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sejumlah warga sekitar menyediakan jasa transportasi laut menggunakan perahu motor untuk mengantar wisatawan menuju ke Pulau Molana. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi dan seputar wisata budaya yang ada di Nusantara dan juga Sumatera Selatan. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia, ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empek-empek atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun, sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana berupa denda yang besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Ya Nur, satu lagu kembali kami putarkan. Kali ini lagu dari ciptaan Pahmi Sriwijaya yang tepatnya dari ayandanya Cek Saripudin ya, yang dinyanyikan oleh Pahmi Sriwijaya. Dan kali ini kan bersinar Sriwijaya.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dulur, kita lanjut kembali dengan informasi dan kali ini tentang budaya. Dulur, tentunya kali ini info kami kutip dari eri.co.id ya, dan info yang pertama di tentang informasi budaya. Kita menuju ke Sumatera Barat. Selain memikat lewat kelokan alamnya, indahnya Ngareh Sihanouk dan megahnya Istana Basa Pagaruyung, Rana Minang juga mengundang dunia untuk jatuh cinta lewat kekayaan kulinernya. Dari dapur tradisional Sumatera Barat lahirlah rendang, makanan khas Sumatera Barat yang kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Perpaduan rempah-rempah pilihan dan proses memasak yang khas menjadikan rendang memiliki cita rasa yang kaya, lezat dan sulit dilupakan. Tak heran, rendang menjadi salah satu warisan kuliner Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Dilansir dari laman indonesiakaya.id, rendang merupakan hasil perpaduan budaya antara masyarakat Minangkabau dan pedagang India yang membawa kari ke wilayah Nusantara. Hidangan tersebut kemudian diadaptasi oleh masyarakat Minang menjadi gulai yang berkuah, lalu berkembang menjadi kaliu dengan kuah yang semakin menyusut. Dari proses itulah lahirlah rendang sebagai hasil akhirnya, yaitu gulai yang dimasak dalam waktu lama, sekitar 6-7 jam, hingga bumbunya meresap dan teksturnya menjadi kering. Proses ini bertujuan agar daging lebih awet dan dapat bertahan lama. Dan kata rendang sendiri berasal dari bahasa Minang, yaitu randang, yang merujuk pada teknik memasak perlahan yang disebut dengan merandang. Dan kata merandang memiliki arti mengolah dan mengaduk masakan dalam waktu lama dengan api kecil di pucuk kayu bakar, sampai hasilnya merasa masakannya menjadi kering karena daya tahannya yang lama. Rendang menjadi pilihan utama masyarakat Minangkabau sebagai bekal saat merantau, dan makanan ini dapat disimpan dalam waktu lama tanpa cepat basi. Singkonyo praktis untuk dibawa dalam perjalanan jauh. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini. Dan dulu kalau kita lanjut kembali dengan yang sitko ini.

0: Setiap tanggal 18 Mei, dunia memperingati Hari Museum Internasional sebagai momen untuk mengapresiasi peran museum dalam melestarikan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan juga sejarah. Nah, museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda-benda kuno. Mereka adalah tempat jendela untuk memahami identitas manusia dalam kemajuan peradaban. Seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, eksistensi museum menghadapi tantangan baru. Generasi muda yang terbiasa dengan informasi instan memerlukan pendekatan kreatif agar museum tetap relevan. Museum Mainyari bukan cuma menyajikan koleksi, tapi juga pengalaman interaktif. Ada pameran virtual dan edukasi inovatif yang menjangkau audiens lebih luas. Di mana International Council of Museum menjadi penggagas Hari Museum Internasional dan menekankan pentingnya museum sebagai institusi yang berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, pendidikan, dan pemeliharaan warisan budaya secara inklusif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, GAWK koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, HAKI, maksud kami di JKI, di Jakarta. Dan baru-baru ini pertemuan ini fokus pada penguatan ekosistem dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Dan dilansir dari laman Kalimantan Tengah, kemenkum.go.id, pada hari Senin tanggal 18 Mei, Delegasi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Mulid. Dalam koordinasi tersebut dijelaskan capaian sosialisasi bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Hak Ekonomi Lagu Daerah melalui penguatan ekosistem di KI dan pembentukan sentra KI di perguruan tinggi. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Pelo I, acara selanjutnya.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pendengar, kita lanjut kembali. Dan di Sriwijaya Pagi, ya, kita akan membahas satu tema. Pada tanggal 22 Mei nanti diperingati sebagai Hari Proklamasi Sedunia. Nah, apa itu proklamasi? Ya, yang pastinya pembahasan kita mengenai kenali, cegah, dan kendalikan proklamasi untuk kehamilan yang sehat. Dan di ujung telepon sudah hadir dalam line WhatsApp kita, Dr. Aryani Ajis, SPOG, spesial kebidanan, subspesial veto maternal. Dan langsung baik, kita bersua dengan melalui via telepon dan juga WhatsApp ya, di kesempatan pagi hari ini. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Iya, Pak. Gimana, Pak?
0: Iya, dengar suara kita, Bu?
1: Jelas sekali, Pak.
0: Iya, sebentar, Bu, ya. Kita besarkan lagi, ya. Oke. Iya, gimana, Bu? Apa kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah, baik, Pak.
0: Iya, ini masih di rumah, santai atau sudah di ruang dinas, Bu?
1: Sudah di ruang dinas bersama mahasiswa saya, kebetulan ini, ya. Pak.
0: Iya, di mana, Bu, kampusnya?
1: Kampusnya di FK Muhammadiyah.
0: Oh, dia. Oke. Okay. Ibu Dokter, ini kan kita mau nanya-nanya mengenai apa itu preklamsi dan juga tadi temanya kenali, cegah, dan kendalikan preklamsia untuk kehamilan yang sehat. Silakan, Bu, memberikan paparan dan juga informasi bagi pendengar.
1: Iya. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya.
1: Preeklamsia itu adalah suatu kondisi pada ibu hamil di mana terjadi peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi tekanan darah yang meningkat ini tentu saja akan mendampak, membuat risiko pada ibu dan janin. Bisa jadi ibunya bisa mengalami permasalahan organ, baik itu jantung, hati, ginjal, mata, otak gitu ya, Pak.
0: Yeah.
1: Maupun pada janinnya juga. Jadi meningkatkan angka kesakitan, bahkan kematian pada ibu dan janin. Begitu ya. Kalau secara definisinya, Pak.
0: Jadi sangat penting sekali, Bu, yang ditanamkan bagi ibu-ibu yang hamil atau juga anak-anak muda yang mau masuk dalam pernikahan untuk menjaga kesehatan awalnya, Bu, ya?
1: Iya,
0: okay.
1: Karena memang kalau Bapak katakan tadi sebagai anak-anak muda juga perlu, ya, para remaja putri tentu saja, ya, sebagai apa ya, pencetak ya, Pak, ya,
0: yeah,
1: SDM ya. SDM bangsa nanti di tahun 2045 kan Indonesia emas ya, Pak, ya,
0: yeah,
1: 100
0: yeah.
1: tahun. Tentu SDM yang harus kita ciptakan pun harus generasi emas seperti itu ya. Jadi prakonsepsi itu perlu sekali pada remaja-remaja putri. Jadi remaja putri itu di Indonesia itu anemianya tinggi sekali termasuk. Jadi mereka sudah harus memberikan kesehatan pada alat reproduksinya pada masa remaja, setelah menikah ataupun sebelum menikah mereka pun harus mengetahui bahwa persiapan untuk kebutuhan kehamilan itu harus ada.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya. Ya. Terus apa yang harus disiapkan, Bu, untuk ibu hamil di awal-awal minggu pertama dan sampai batas waktu yang sudah nantinya di saat katakan aman gitu?
1: Iya, jadi tentu harus ada pengetahuan ya. Nah, di sini pendidikan berperan jadi jatuhnya.
0: Yeah.
1: Nah, sebelum merencanakan suatu kehamilan, tentu akan ada pemberian asam folat. Jadi penggunaan asam folat pada suatu kehamilan itu penting sekali untuk menghindarkan gangguan atau kelainan pada susunan saraf pusat, Pak. Nah, jadi untuk kelainan-kelainan kongenital, kelainan kromosom, itu dapat dicegah sebenarnya untuk di tahap kehamilan dengan mengasup asam folat.
0: Yeah.
1: Nah, jadi berkaitan dengan preeklamsi ini sendiri ya, Pak, dunia seperti itu ya, dunia memperingatinya sebagai suatu hari preeklamsi atau peningkatan tekanan darah pada ibu hamil, agar masyarakat itu bisa sadar bahwa sebenarnya gejala ataupun peningkatan tekanan darah itu sebenarnya bisa dicegah.
0: Yeah.
1: Ya, otomatis artinya kalau ibu sehat, bayi juga terlahir sehat.
0: Iya, kembali ke pola makan yang sehat, Bu, ya, dengan hidup sehat juga, Bu.
1: Iya. Ya, tentu. Jadi asupan nutrisi ya pada ibu hamil, apa yang dimakan ibu hamil itu juga yang akan dibagikan kepada janinnya, seperti ya. Itu.
0: Jumlah,
1: jadi nutrisi ya. Penting sekali, ya.
0: Betul. Jumlah ibu hamil yang bersiko atau juga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu meningkat, Bu, tahun-tahun ini, Bu?
1: Iya, jadi kalau dikatakan meningkat, tentu ya, Pak, ya, bahwa angka kematian ibu di Indonesia, penyebab pertamanya adalah preeklamsi atau peningkatan tekanan darah, penyebab angka kematian ibu. Nah, penyebab ini kalau di Indonesia di tahun 2024 itu datanya 189.
0: Wih, banyak juga, Bu, ya?
1: Iya, 189 ribu, 189 kasus per 100 ribu kelahiran hidup, yeah. Gitu, Pak, ya. Okay. Nah, jadi ini nanti rencananya Indonesia akan segera menurunkannya, paling tidak menjadi 70 per 100 ribu kelahiran, seperti itu. Nah, banyak sekali ini, Pak, sebenarnya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi bagaimana peningkatan tekanan darah ini akan turun? Dengan cara mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan seperti itu, mensosialisasikan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk nanti sebelum hamil merencanakan kehamilannya,
0: ya.
1: Dan tidak terkena komplikasi dari peningkatan tekanan darah ini.
0: Oke. Bu, gejala utama dan tanda-tanda bahaya itu apa, Bu, di preeklamsi ini?
1: Ya, kalau preeklamsi ini tentu saja perlu bantuan kalau ingin mengetahui berapa sih tekanan darah seseorang, ya, dalam hal ini ibu hamil. Jadi adanya pemeriksaan tekanan darah, tapi juga bisa dirasakan oleh ibu hamil itu, ya. Secara klinis, ibu mungkin merasakan sakit kepala, Pak.
0: Oh, sakit kepala,
1: sakit
0: ya?
1: Sakit kepala yang hebat, iya.
0: Sering itu, Bu?
1: Sakit kepala yang hebat, ya, bisa jadi, ya. Tapi kalau di hamil muda bisa jadi, Pak, keluhan sakit kepala karena pengaruh hormonal.
0: Yeah.
1: Nah, tadi secara definisi kan lebih dari 5 bulan atau lebih dari 20 minggu. Jadi sakit kepala lebih dari 5 bulan itu perlu diwaspadai. Ya. Mungkin enggak itu gejala dari preeklamsi.
0: Setiap hari itu, Bu, ya?
1: Nyeri ulu hati, ya. Gimana, Pak?
0: Setiap hari itu, Bu, yang dari pagi, siang, malam itu kalau sudah sakit kepala gitu harus di
1: mungkin bisa dicek, jadi ya? Seperti itu. Yeah. Bukan di akhir bulan ya, Pak. Bukan di akhir bulan seperti itu, ya. Nah, jadi itu bisa juga diikuti dengan nyeri ulu hati. Ya, nyeri ulu hati dan pandangan mata kabur, Pak.
0: Oh ya.
1: Itu secara klinis yang dirasakan oleh ibu. Bisa juga secara laboratorium setelah ibu itu mungkin check up, mungkin ya kebetulan mungkin ke dokter, kemudian di check up laboratorium, terjadi peningkatan enzim hati, organ hati, Pak. Atau penurunan dari organ dari jantung dan ginjal.
0: Yeah. Ya,
1: kalau jantung peningkatan dari LDH, Pak.
0: Okay.
1: Ya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi memang harus holistik.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang juga penderita preeklamsi ini kebetulan ditemukan pada saat konsultasi ke dokter atau petugas kesehatan.
0: Dicek kesehatannya.
1: Jadi jarang yang dianggap biasa saja sakit kepala seperti itu, ya.
0: Okay.
1: Tapi tiba-tiba saat dia kontrol konsul, baru ketahuan nih ibu menderita tekanan darah tinggi, ya.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp, ya.
1: Boleh. Ya.
0: Kalau pembekakan atau di tangan, wajah, kaki ini atau apakah tanda-tanda lain atau preeklamsia, ya? Terus mengenai nyeri perut, ya, ini nyeri perut atau ulu hati.
1: Ya. Ya, Pak.
0: Ya.
1: Jadi komplikasi dari preeklamsi itu juga bisa ada pada kulit, ya, baik dari pada ekstremitas bawah, pada kaki, tangan ataupun muka. Kalau memang sudah edem, namanya edema anasarka, Pak, itu cenderungnya kita bisa katakan bahwa ibu ini akan tensinya tinggi ataupun ada gejala permasalahan ginjal, ya, Pak, ya. Nah, jadi bisa. Salah satu tandanya juga kok bengkak-bengkak kakinya, ya.
0: Iya.
1: Apalagi udah bengkak muka seperti itu.
0: Takutnya beri-beri katakan.
1: Sakit beri-beri. Iya, betul. Nah, kalau nyeri ulu hati sebenarnya itu kan sakit mah maksudnya di sini,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya.
1: Ya, karena di situ ada hati atau liver. Itu ada kapsulnya, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, pembungkusnya itu meregang karena tensi yang tinggi, dia meregang dan dirasakan pasien sebagai lambung atau nyeri di ulu hati bahasanya seperti itu ya. Sensasinya nyampe pada lambung seperti itu. Okay. Sensasi sakitnya.
0: Ya. Bu, kalau tadi sudah kita sebutkan sakit kepala, terus nyeri perut dan ulu hati, ada bengkak-bengkak. Nah, kalau untuk penyebab dari faktor risikonya, selain kurangnya menjaga kesehatan, apa lagi, Bu?
1: Ya, kalau faktor risikonya pada umur, Pak, usia.
0: Ya.
1: Ibu-ibu yang hamil pada usia ekstrim, kurang dari 20 tahun, atau lebih dari 35 tahun, seperti itu.
0: Oke, hamil muda.
1: Nah, itu
0: kami
1: cenderung, ya, cenderung akan mendapatkan preeklamsia. Kemudian mereka-mereka yang subur, Pak, obes, obesitas, seperti itu cenderung bisa mendapatkan preeklamsi juga. Ataupun riwayat keluarga, hipertensi, ada hipertensi atau darah tinggi dalam keluarga.
0: Oke,
1: iya. Ya, dan jarak usia kehamilan kurang dari 2 tahun ataupun lebih 10 tahun juga bisa menyebabkan preeklamsi. Nah, untuk bayinya sendiri, ya, kalau bayi yang dikandung itu lebih dari 1, kembar ya, Pak.
0: Oh, kembar ya.
1: Kembar 2, kembar 3, ya. Sekarang kan banyak bayi tabung ya, Pak, yang bisa menghasilkan bayi lebih dari 1. Nah, itu cenderung bisa menderita preeklamsi juga. Ataupun ada kelainan pada bayinya. Hidropsoetalis misalnya, bayi yang bengkak-bengkak ya, Pak, ya. Ataupun kelainan darah pada ibu, trombofili misalnya, ya. Ataupun kelainan kulit, SLA, seperti itu ya.
0: Oke.
1: Nah, itu juga bisa menyebabkan preeklamsi pada kehamilannya.
0: Iya, termasuk itu, Bu. Kalau misalnya ada pengaruh dari keluarga, dari
1: ada, Pak. Itu termasuk faktor risiko menyumbang ya, Pak, walaupun tidak selalu. 10-15% kasus untuk genetik.
0: Iya. Iya. Oke, penanganannya nih, Bu, terakhir nih, Bu, penanganan dan pencegahannya. Selain tadi katanya harus menjaga pola makan, juga kesehatan, Bu.
1: Iya, jadi kalau

0: bahasanya tidak turun dengan penata laksanaan obat, yeah, tentu kehamilan tersebut harus segera diakhiri. Ataupun secara laboratorium, diperiksa labor, ternyata sudah mengganggu organ-organ ibu, organ hati, ginjal, jantung, seperti itu, paru, sesak nafas, yeah, misalnya, itu tidak bisa dipertahankan lagi. Yeah. Harus segera dilahirkan, walaupun baru 7 bulan, baru 8 bulan, ya harus untuk menyelamatkan ibu. Seperti okay, itu sih.
1: Oke, okay, ini kan juga kata ibu tadi ratusan ya bu ya, sudah masuk datanya itu kalau tiap tahunnya itu.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya, di Indonesia ya pak.
1: Iya. Iya. Dan ini ada komunitas atau mungkin pergerakan untuk memberikan penyuluhan bu, ya, apalagi ibunya kan masuk dalam gerakan untuk yang lebih mengingatkan ke ibu-ibu yang hamil ya bu ya. Apa saja bu kegiatannya selama hari preeklamsia ibu nantinya?
0: Iya, jadi hari preeklamsia sedunia ini jatuh pada tanggal 22 Mei. Nah untuk itulah harusnya kita pada perhimpunan kedokteran fetal maternal memberikan edukasi ke masyarakat. Banyak gunanya, banyak beberapa bentuknya pak.
1: Ya,
0: seperti edukasi melalui RRI, TVRI, podcast di Tribun misalnya, dan beberapa acara edukasi di rumah sakit, rumah sakit, serta beberapa apa ya pak ya Instagram ya pak mungkin ya,
1: media sosial ya,
0: karena memang ya zamannya media sosial ya pak.
1: Betul,
0: jadi memang hal seperti itu harus kita lakukan untuk lebih meningkatkan kesadaran pada masyarakat.
1: Ya.
0: Karena ya tentu saja kalau menarik kemasannya, masyarakat cepat sekali ya pak tanggap.
1: Betul.
0: Untuk hal yang bermasalah ini.
1: Iya, iya, iya.
0: Seperti itu pak.
1: Oke, tapi kalau di tanggal 22 ini ada kegiatan bu nanti di Palembang atau mungkin mengalir saja kayak tadi ada beberapa tempat gitu?
0: Iya, jadi kami dari Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia mempusatkan kegiatan ya hari preeklamsi dunia ini di Makassar pak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya di Makassar. Jadi di Makassar sudah diadakan senam ibu hamil, pemeriksaan gratis dan jalan santai seperti itu dengan masyarakat seperti itu pak.
1: Yeah.
0: Kemudian diakhiri dengan pemberian penyuluhan pada masyarakat tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dipusatkan di Makassar.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Jadi center-center lain di Indonesia, misalnya di Palembang juga seperti saya katakan tadi, memberikan edukasi melalui media sosial dan langsung terjun ke masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Begitu Pak.
1: Terima kasih Bu. Nanti kapan-kapan kita undang Bu ya, ngobrol-ngobrol masalah kesehatan Bu ya ke perempuan.
0: Oh iya, terima kasih banyak Pak.
1: Ini kalau hari ini kita
0: kebiasaan.
1: Mungkin terakhir. Ya.
0: Saya ingin menyampaikan bahwa selamat hari preeklamsi sedunia tanggal 22 Mei dari Palembang tentu saja memberikan edukasi ke masyarakat untuk lebih meningkatkan ya pengetahuan masyarakat untuk komplikasi dari kehamilan berupa peningkatan tekanan darah pada kehamilan lebih dari 20 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Itu Pak, terima kasih.
1: Terima kasih Bu ya. Ya sudah berbincang-bincang bersama kita dan siapa tahu kita bisa bersua langsung di tatap muka di studio kita undang ke sini ya.
0: Iya Pak.
1: Terima kasih Bu. Salam untuk rekan-rekan di sana ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Dr. Galo-Galo sudah kita ngobrol bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. Aryani Ajis SBOG ya. Spesialis kebidanan dan subspesialis feto maternal ya, membahas mengenai kenali, cegah dan kendalikan preeklamsia untuk kehamilan yang sehat. Dan yang pastinya kita akan kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan dulu kalau-kalau, Sri Ujaya Pagi bersama Kulo Cerolang.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Setelah pendengar, kita lanjut kembali. Dan di studio ada hadir kedatangan tamu ya dari kampus. Hadir di studio kita dari STT Musi. Universitas ya. Dari Universitas Katolik
1: Musi Caritas.
0: Musi Caritas. Nah, saya kenalnya Universitas Musi, Pak. Lebih singkat ya. Ada wakil dekannya Pak Heri ya namanya. Wakil dekan dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Agak dekat Pak suaranya biar jelas ya. Oke.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Heri?
2: Baik, terima kasih.
0: Iya. Ini kehadiran dari teman-teman dari Universitas Katolik Musi Caritas nih.
2: Iya.
0: Dalam rangka apa, Pak?
2: Iya, ini kan bagian di dalam perkuliahan komunikasi pemasaran terpadu, Pak. Jadi kami hari ini ada kuliah, mata kuliah tersebut. Dan hari ini ada kesempatan untuk melakukan kunjungan ke RRI dan Palembang ini.
0: Dan ya, sering, Pak, kunjungan-kunjungan, Pak?
2: Dalam satu semester biasanya kami minimal satu kali.
0: Oke, okay. Dan apa namanya, nambah wawasan itu ya?
2: Betul.
0: Ya. Yang hadir pada hari ini semesternya satu semester atau beda-beda?
2: Ini semesternya beda-beda ini ya.
0: Okay.
2: Semester tapi rata-rata semester 6.
0: Oke, okay, rata-rata semester 6 ya. Yeah. Oke. Okay. Dikenalkan ini perwakilan dari teman-teman yang hadir ada Rizky. Boleh ngomong Rizky dan juga Francisca agak dekat dikit ya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Iya. Dan selama ini kalau sudah tahu belum dengan radio?
3: Kalau dengar radio sudah tahu tapi belum pernah mendengarkan.
0: Oh, maksudnya belum pernah langsung kelihat gitu.
3: Iya.
0: Oke, okay. Francisca sendiri?
4: Kalau aku ini kunjungan pertama, Pak, ke radio ya. Karena biasanya kalau pakai itu masih pakai Bluetooth yang handset kan. Nah, untuk perkuliahan sendiri itu udah enggak lagi dengar radio. Oh. Jadi ini first time.
0: Kalau dulu kecil-kecilnya sering dengar radio ya di mobil ya. Ya. Inilah bentuknya, ya kemasannya. Ternyata yang selama ini kita pikirkan bahwa radio hanya mix saja, ternyata banyak equipment ya. Dan mungkin dari Rizky atau juga Francisca ya, di mata kuliah apa yang ada hubungan dengan yang namanya media atau komunikasi, ada gak itu?
3: Yang berhubungan tuh ya, seperti manajemen pemasaran terpadu.
0: Okay.
3: Itu bersangkutan seperti public speaking, kita selalu diuji tuh.
0: Promosi, Pak ya?
3: Iya, promosi.
0: Iya, iya, iya. Terus Francisca, mungkin
4: Kami pertamanya itu, Pak, di semester 2 itu ada mata kuliah manajemen pemasaran, di mana itu kami belajar ilmu dasar dari untuk menjadi pemasar, memasarkan suatu produk. Nah, di semester 4 kali ini kami ada mata kuliah lanjutannya yaitu manajemen pemasaran terpadu. Di sini kami lebih kompleks, di mana tugas-tugas mingguan kami itu kami buat video maupun praktek.
0: Iya, ya,
4: jadi
0: ya,
4: kami langsung praktek gimana cara memasarkan.
0: Oke, okay. Ada hubungan dengan public speaking.
4: Iya. Yeah.
0: Iya. Nah, ini penguatan juga ada Pak Heri ya. Ada nilai tambah untuk mahasiswanya. Bukan hanya kuliah di dalam tapi praktik-praktik banyak yang ada di Universitas Katolik Musikalitas.
2: Ya, ya.
0: Apa saja Pak yang ada di sana Pak di kampus kita Pak? Kalau misalnya praktik atau lab-labnya?
2: Iya, kami di Fakultas Bisnis dan Akuntansi itu ada dua program studi, Pak. Program studi akuntansi dan program studi manajemen. Nah, yang kami bawa hari ini adalah mahasiswa dari program studi manajemen, ya. Dan secara khusus mereka yang mengambil mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Kami menyediakan tempat ya di kampus itu di kelas kami belajar secara teori dan juga ketika ada kesempatan untuk kunjungan ke lapangan di sini kami belajar juga untuk bagaimana melihat penerapan di dalam teori-teori yang sudah kami pelajari di kelas.
0: Okay.
2: Semacam itu Pak.
0: Ya. Ya, kita beri kesempatan satu dari yang dari dua tadi berbeda yang di luarnya, ada nggak mau bertanya tentang radio? Ada, boleh kita ngobrol siaran. Langsung ngobrol dekat Francisca, ngobrol boleh? Ada? Kalau ada silakan. Siapa namanya? Ini biasanya kalau ngomong ini aktivis biasanya. Siapa namanya, kenalan dulu ya, gantian ya, biar merasakan gimana ada suaranya di radio gitu ya. Tapi kapan-kapan nanti diundang juga Pak, mungkin dari komunitas atau UKM-nya ya, atau dari bisa dikatakan BEM atau apa himpunan.
2: Oh baik.
0: Nanti yeah, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol gitu. Yeah. Ya. Silakan. Siapa namanya?
1: Oh baik, perkenalkan nama saya Benedictus Febrian Satya Pratama. Saya biasa dipanggil Ian.
0: Bukan Brandy, bukan?
1: Bukan.
0: Oh. Ian. Ian, yeah. Ian semester 6 juga?
1: Iya, yeah, saya yeah, semester 6.
0: Ya.
1: Yeah. Enak 4. Sorry, 4.
2: Sempat.
0: Ada tadi semester 6.
1: Ada campur namanya. Ya, ya, campur okay, ya,
0: kami di sini. Oke, okay. Ian asli Palembang.
1: Saya dari Lubuk Linggau.
0: Oke, okay, apa yang ditanyakan Ian untuk radio?
1: Saya ingin bertanya soal tadi ada yang ditanyakan soal Bapak ini untuk di selama durasi bekerja gitu Pak, itu berapa jam kira-kira Pak?
0: Kalau untuk siaran 5 jam, 2 jam setengah di kerja kantor. Karena kita di seperti biasa 7 jam setengah sampai jam sampai 9 jam ya. Untuk selain bersiaran, penyiar juga harus membuat program-program acara Pak. Mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa ada di radio ini kan ada ILM, iklan ya, iklan ada ILM. Iklan itu, kalau iklan kan komersil. Kalau ILM itu iklan layanan masyarakat. Kayak tadi yang mengajarkan masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Jangan makan makanan yang gak sehat gitu ya, pola makan sehat. Itu dibuatkan iklannya Pak. Terus ada juga pillar. Pillar itu ada iklan tapi narasi. Narasi itu ya. Terus ada spot, spot juga dibacakan. Dibacakan bukan kayak diramakan tapi dibacakan. Biasanya kalau spot itu biasanya kalau siaran kita ngomong. Ada feature 5 menit sampai 15 menit, kadang ada sampai setengah jam. Feature ada hubungan dengan insert Pak, suara narasumbernya. Jadi ini masuk narasumber juga gitu. Dan ada banyak sekali program-program lainnya yang kayak dialog, obrolan gitu. Kita juga buat gitu. Dan satu lagi, kalau teman-teman buka ri.co.id itu ada beritanya ya. Jadi jangan lupa nanti kalau sampai rumah baca beritanya di ri.co.id ya. Sama buka RRD digital. Ya. Mungkin ada lagi tanyaan?
1: Ada, Pak.
0: Apa tuh?
1: Gimana sih, Pak, cara Bapak nih ngimbangin tren anak muda zaman sekarang?
0: Iya.
1: Dengan
0: ya, semoga biar radio, biar sampai ya pesannya.
1: Iya, ya, gitu, Pak.
0: Ini biasanya saya yang nanya nih, Pak. Ini narasumber yang nanya. Tren anak muda sekarang yang dicari, yang mengimbangi kan?
1: Iya.
0: Kalau ada hubungan dengan media sosial, kita tarik ya, benang merahnya ke media sosial. Ada hubungan dengan kebiasaan anak muda, kita tarik di kebiasaan anak muda. Jadi kalau kita ngomong ke masalah apa kesenian, ya itu kan kalau zaman kesenian sekarang kan agak ini ya, agak bisa katakan terlupakan anak muda. Kita ajak dua-duanya, pelakunya sama anak mudanya. Biasanya itu narasumber Pak. Atau kita ambil dengan gaya-gaya anak muda, gaya-gaya penyampaiannya gitu, biar anak mudanya ya seneng lah. Apalagi lagu-lagu daerahnya sekarang kan lagu-lagu yang kekinian Pak. Kalau misalnya pagi itu lagunya yang semangat, kayak ngebit-ngebit tadi ya, Cak Kicau Mania tadi kan. Terus kalau agak sorean dikit, sedang, middle. Apalagi kalau malam itu kan lagu-lagunya slow. Nah mungkin kalau nak ngebit-ngebit ya, remi ketau ya, nganggung tidur kan ya. Nah itu ya mungkin yang kita ambil adalah pendekatan kepada anak muda. Itu aja mungkin. Oke, ada Pak Heri mungkin tambahan harapan Bu untuk anak-anak ini Pak.
2: Iya, jadi saya kira generasi muda ya, iya, ini para mahasiswa ini bisa lebih mengenal peran dari RRI itu sendiri ya,
0: radio
2: yang,
0: ya,
2: yang saya dengar sebagai lembaga penyiaran milik publik ya, yeah. Jadi tentu ada pesan-pesan khusus bagi kami ya di masyarakat ini, ada nilai-nilai tertentu yang dipromosikan juga untuk kita semua gitu ya. Tentu perlu ada peran yang lebih aktif lagi ya, bagaimana tempat semacam ini bisa dikenal dan juga bisa memberi apa itu manfaat ya, yeah, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang, yeah, di mana media itu sudah semakin beragam ya Pak, yeah, ya. Jadi sebenarnya kami juga ingin bertanya bagaimana RRI di sini juga
0: bertahan, ya,
2: bisa eksis. Yeah. Ya, ini kan sudah cukup lama ya.
0: Iya, Pak. Seumuran dengan RI, HR Bank Indonesia.
2: Ada dinamika di dalam eksistensinya itu. Ya. Nah, barangkali ini juga bisa memberi kami juga wawasan.
0: Ya.
2: Kemudian Pak, yang kedua, tentu tempat seperti ini interaktif gitu ya, artinya dengan audience ya, dengan pendengar itu bagaimana bisa di ini Pak, bisa dikelola itu ya, interaktivitas dengan audience ini, karena mereka kan sudah punya banyak pilihan tuh di media digital dan juga barangkali yang sifatnya video semacam itu ya. Nah, ini kan fokus di audio Pak ya.
0: Betul.
2: Nah, ini bagaimana bisa mengelola interaktivitas ini Pak, yang barangkali bisa nanti memberi tambahan wawasan pada kami. Terima kasih Pak.
0: Iya, nanti kapan-kapan kalau lebih luas lagi mungkin diundang lagi Pak di kampus, mungkin biar panjang lagi, memberikan kayak kuliah apa tamu ya. Siapa tahu bisa diundang ke sana. Tapi intinya bahwa tadi kita sebutkan bahwa RRI sudah ada konvergensi media dan juga teknologi yang sudah diutamakan. Kalau di media-media lain mungkin sudah ada podcast, kita juga sudah tuh ruangan podcast sudah ada di sini. Jadi kita ya lebih mendekatkan ke anak muda lah hitungannya. Bagaimana media sosial itu bisa dirangkul dan media lamanya seperti kita ini radio yang konvensional bisa tetap jalan. Karena rata-rata masih ada masyarakat yang menggunakan radio, Pak. Saya pernah cek di perkebunan ya, di pasar, dan mereka menggantung radionya itu, Pak. Jadi mereka sambil berinteraksi dengan pembeli, dia dengarkan radio. Jadi tidak bisa kita lepaskan teman-teman atau orang-orang pendengar yang langsung dari konvensional. Jadi kalau katakan mau gimana mendekatnya itu tadi media sosial juga, Pak. Ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak Eri.
2: Terima kasih.
0: Selaku wakil dekan dari Fakultas
2: Bisnis dan Akuntansi.
0: Bisnis Akuntansi di Universitas Katolik
2: Musi Caritas.
0: Dan terima kasih teman-teman, sampai ketemu lain kesempatan. Dan Dur Galo-Galo, kita lanjut kembali dengan hiburan lagu-lagu Cindo ya, perempat Eri Palembang dengan yang berikut ini.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat. Masyarakat adat kampung Isene Buai, distrik Rumben Pon, Kabupaten Teluk Wondama, kembali membuka tradisi sasi laut setelah kawasan pesisir sempat ditutup selama 3 tahun sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, pembukaan sasi diawali dengan ibadah syukur bersama masyarakat adat dan tokoh kampung. Dan momentum tersebut juga dirangkai dengan perencanaan kampung Isene Buai sebagai kampung wisata berbasis adat dan konservasi lingkungan. Tradisi pembukaan sasi laut kembali diadakan masyarakat kampung Isene Buai. Dan sasi laut ini merupakan tradisi adat masyarakat Papua yang dilakukan dengan menutup sementara kawasan laut dari aktivitas penangkapan ikan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Ya, kembali kita di program obrolan komunitas, dan di studio sudah hadir ya narasumber kita di obrolan komunitas pada pagi hari ini ya, yaitu dari teman-teman rumah disable ya, disabilitas ya, yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita ya. Ada Raisa, langsung baik kita kenalan. Ada Raisa satu.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Terus ada juga satu lagi temannya, yaitu Vialita Anggreni ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, nama lengkapnya Raisa Nasnen Sabrina, benar?
1: Iya.
0: Oke, tema kita pembelajaran tanpa batas peran teknologi dan etika dalam pendidikan inklusif di rumah disabilitas ya?
1: Ya.
0: Ya, Palembang.
1: Palembang.
0: Apa saja kegiatannya? Boleh dijelaskan?
1: Kegiatannya nanti bakal ada seminar.

0: Benar, di tanggal 24 Mei 2026 yang dilaksanakan di
1: Dinas.
0: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acaranya nanti bakal ada sharing session sama narasumbernya, tanya jawab. Temanya sama yang kayak dijelasin tadi.
2: Oke, ada kayak apa ya? Diskusi lah ya.
0: Iya, diskusi.
2: Iya. Selain itu mungkin dari untuk anak-anak yang disabilitasnya ada diajak juga atau ada kegiatan lain?
0: Ada ya, diajak ya. Juga soalnya ini untuk umum, Kak.
2: Untuk umum ya. Ya.
0: Tapi yang sekarang baru daftar baru yang non-difabel.
2: Oke, dalam rangka apa nih kegiatannya?
0: Dalam rangka seminar pendidikan hari pendidikan nasional.
2: Oh, hari pendidikan nasional ya. Oke. Kalau di rumah disabilitas Palembang juga tuh apa aja kegiatannya selain tadi workshop apa diskusi mungkin?
0: Selain
2: ya,
0: acara ini,
2: ya.
0: Acaranya nanti bakal ada setiap divisi tuh bakal ada kegiatan, yaitu kalau internal nanti bakal ada ke sekolah-sekolah, Kak. Yalah, ke sekolah-sekolah SLB atau rencananya mau ke sekolah umum untuk sharing session juga gimana sih untuk anak-anak disabilitas.
2: Oke. Sekolah umum di mana aja rencananya? Sekolah
0: rencananya
2: negeri, swasta?
1: Mau di SMA 10.
0: Di SMA 10 rencananya.
2: Iya. Apa yang dibahas biasanya kalau ketemu anak SMA tuh?
0: Kalau untuk biasanya kan masih awam ya, Kak, untuk anak umum paling masih ada bullying biasanya. Okay. Nah, itu nanti kita paparin untuk bisa berteman sama anak-anak disabilitas tanpa memandang rendah, Kak.
2: Oke, ya. Untuk Pialita, ini sama-sama dari Humas ya?
1: Enggak, dari PPM.
2: Oh, ini yang sekarang hadir?
0: Raisa dari kebetulan Wakil Ketua Umum, Kak.
2: Wakil Ketua Umum. Kalau dari Pialita sendiri?
1: Dari PPM, divisi PPM.
2: Ya, PPM itu apa Pialita?
1: Pemberdayaan Manusia.
2: Oke. Okay. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Pengurusannya udah lama?
0: Raisa baru kemarin setahun, baru tahun ini ngejabat. Nah.
2: Oke. Dan itu setiap tahun ada pengurusan baru.
0: Iya.
2: Ya, ini baru berjalan berapa bulan gitu.
0: Iya.
2: Ya. Kalau PPM sendiri apa yang dilakukan selama berapa bulan ini?
1: Kalau untuk tahun ini kami rencana ya goes to school itu ada 2 kali. Yang pertama itu ke sekolah yang reguler dan ada sekolah yang ke sekolah disabilitas rencananya mau ke YPAC.
2: Oke. Nah, ini kan ada tema kita pembelajaran tanpa batas, peran teknologi dan etika dalam pendidikan inklusif. Kalau sejauh ini di Palembang atau Sumatera Selatan ya, pendidikan inklusif ini bagaimana? Sudah meningkat atau ya? Apalagi berhubungan dengan media sosial. Boleh mungkin Pialita? Asal sejauh ini pandangan dari Pialita sendiri.
1: Sejauh ini kalau di Palembang ini untuk pendidikan inklusif itu sudah meningkat dikarenakan banyak yang sudah aware, banyak yang sudah mengetahui dan banyak juga seminar-seminar yang diadakan. Jadi untuk orang-orang umum dan halayak itu sudah banyak yang tahu.
2: Oke. Kalau dari yang dilakukan ya, apa yang harus dilakukan anak muda sekarang ini untuk lebih memahami mengenai pendidikan inklusif ini atau mungkin lebih dekat dengan teman-teman disabilitas? Mungkin dari Raisa?
0: Harus dari kesadaran masing-masing juga ya, Kak.
2: Ya,
0: biasanya kalau misal anaknya mau berteman sama yang disabilitas itu oke banget, tapi ada yang masih yang kayak memandang rendah, kayak apaan sih berteman sama yang kayak gini. Nah, pola pikir kayak gitu tuh harus kita rubah, Kak. Biar enggak memandang sebelah mata.
2: Oke. Jadi harus kita rubah bahwa sama setara gitu.
0: Iya.
2: Oke. Kalau dari rumah disabilitas itu ini di luar dari apa yang kalian programkan ya. Dari awal sampai sekarang menjadi agenda utama apa yang dilakukan di situ? Ada tempat sekretaris ya?
0: Kemarin ada, sekarang lagi
2: mencari
0: ini
2: ya?
0: Lagi okay. Karena kontraknya udah habis.
2: Oh gitu. Dan pasti ada support ya, pendanaan gimana tuh?
0: Kami kebetulan mandiri, Kak.
2: Oh.
0: Untuk delegasinya belum ada.
2: Jadi kayak CK-CK gitu ya?
0: Iya.
2: Berapa anggota sekarang? Banyak?
0: Sekarang kurang lebih berapa ya?
1: Untuk 50 anggota?
0: 50?
1: Iya, 50.
0: Paling 50.
2: 50 orang. Rata-ratanya mahasiswa?
0: Iya, rata-rata mahasiswa.
2: Oke, campur seluruh kampus?
0: campur, iya, ada anak disabilitas juga
2: lah. Oh, ada disabilitas
0: juga.
2: Aku lihat di Penang itu ya, ada cara membaur bersama yang anak disabilitas dengan anak normal ya. Yang pastinya ada kreativitas juga, ada segi ya, bisa dikatakan kegembiraan dari anak-anak tersebut ya.
0: Iya, betul Kak.
2: Nah, sejauh ini apa yang ditanamkan untuk teman-teman, ya, baik itu pengurus atau juga anak-anak disabilitas yang bergabung untuk nantinya, mungkin kalau anak-anak yang di luar pengurusan juga boleh, apa yang ditanamkan untuk lebih percaya diri lagi?
0: Lebih percaya diri sama kayak yang tadi, masing-masing juga Kak di diri kita. Kita jangan apa ya, ngelihat orang lain lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kayak kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri aja sih Kak.
2: Oke. Rumah disabilitas ini setiap kota ada?
0: Ada, tapi nggak seluruhnya Kak. Belum, tapi ada beberapa aja. Di Jakarta, di Pak ya di Jakarta, di Jogja kalau nggak saya. Udah ada tersebar di kota-kota sih Kak.
2: Ya. Yeah. Kalian terkoneksi, terhubung antar sesama rumah disabilitas? Ini kan jaringan pusatnya di mana? Di Jakarta?
0: Di Jakarta.
2: Terhubung nggak kalau misalnya informasi atau mungkin berbagi?
0: Iya, di Jakarta. Nah. Yang di, dari pusatnya ada kok.
2: Apa ada sering-sering kayak Zoom gitu ya? Pertemuannya secara online?
0: Kalau kayak kalau gitu kayaknya belum ada
2: belum
0: sih
2: ada
0: Kak.
2: Ya? Oke. Okay. Untuk rumah disabilitas ini, tapi belum ada bentuknya kayak pendidikan tambahan bagi anak-anak disabilitas ya?
0: Okay. Belum, nggak ada.
1: Seminar aja.
2: Seminar aja?
0: Iya, baru seminar okay. aja.
2: Bagaimana caranya menguatkan keorganisasian sendiri kalau misalnya jarang organisasi gitu, jarang ada kegiatan gitu?
0: Jarang kegiatan?
2: Ya kayak misalnya teman-teman kan dalam satu tahun berapa tuh? 5 atau 4 kali melaksanakan kegiatannya?
0: Hari-hari besar sih Kak, kayak hari anak, hari disabilitas internasional juga ada.
2: Ada 5 kali gitu, satu tahun lebih?
1: 4 kali, 5 kali?
0: 4 kali, ya ada.
2: Tapi kan itu kan kesibukan juga yang ketika sibuk, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang mungkin ada usaha apa. Dan yang pastinya tidak harus mereka harus bertemu terus gitu ya.
0: Enggak, paling rapat dari online Zoom meeting biasanya Kak.
2: Ya, nah bagaimana yang menguatkan atau mengakrabkan semua pengurus?
0: Yang pasti kita kalau di Zoom ya masing-masing divisi kita bakal tanya progresnya udah sampai mana. Kalau misalnya bisa berkesempatan hadir di offline rapatnya, itu bisa mengakrabkan diri. Jadi kita dan sebagai apa anggota juga kita harus mengakrabkan diri untuk biar enggak apa terkucilkan Kak. Jadi kita juga apa ya,
1: biasa juga diadakan makrab.
0: Iya, ada makrab nanti Kak untuk malam keakraban.
2: Kemampuannya masing-masing lah bisa dipakai ya.
0: Iya.
2: Ya, rata-rata anak guru atau gimana pendidikan?
0: Enggak juga.
2: Campur ya?
0: Campur Kak. Ya,
2: oke. Okay. Apa yang membuat kebahagiaan dari teman-teman kalau ketemu teman-teman disabilitas maksudnya?
0: Rasanya tuh senang ya bisa ngobrol sama mereka, kayak ada kepuasan sendiri, kesenangan sendiri
1: karena berinteraksi.
0: Iya, sebuah kebanggaan sih menurut Raisa Kak.
2: Oke. Okay. Kalau Piarita?
1: Ya benar sama kayak Raisa, berinteraksi terus apa yang kita tahu terus kita bagi ke mereka itu kayak jadi lebih pengalaman baru buat kita juga.
2: Oke, ya. Pialita ikut di rumah disabilitas sejak kapan?
1: Baru kepengurusan tahun ini, baru ikut di April kemarin.
2: Kuliah.
1: Di UIN Raden Fatah Palembang, kalau psikologi.
0: Raisa di Politeknik Negeri Sriwijaya, Kak.
2: Jurusan?
0: Jurusan akuntansi.
2: Oke, okay, ke psikolog kena dia. Oke. Jadi langsung bisa berkonsultasi lah teman-teman disabilitas yang selama ini merasa dikucilkan, tapi dengan adanya teman-teman psikolog atau teman-teman dari rumah disabilitas ini, mereka merasa lebih hebat lagi. Tapi banyak sih anak-anak yang berprestasi ya, anak disabilitas.
0: Iya, banyak Kak.
2: Bisa cerita nggak, kalian juga memberikan motivasi nggak untuk lebih berprestasi?
0: Boleh. Jadi yang kemarin kan ada acara Hari Disabilitas Nasional ya Kak. Nah itu anak-anak difabel ada nyanyi, terus apa pantomim. Terus juga make up, nari, apalagi tata busana sama apa kemarin ngelukis Kak. Nah tata busana itu mereka ngebuat sendiri dari
2: lomba.
0: Iya lomba, diadain lomba kemarin kebetulan di PS Mall sama di Into Easy Cafe.
2: Jadi itu memang agenda tahunan ya?
0: Iya itu agenda tahunan
1: Desember biasanya.
2: Dan itu kan memacu teman-teman untuk terus berkreasi ya tadi,
0: berprestasi. Dan biar bisa ngenalin ke orang-orang umum dan awam juga, Kak.
2: Oke, ya. Mungkin selain itu, mungkin kalau ke sekolah-sekolah, kalau apa yang mendapat, yang didapatkan oleh anak-anak sekolah itu untuk lebih mendekatkan kepada anak-anak teman-teman disabilitas. Contohnya mungkin ada jalan nih kuning deh.
0: Iya.
2: Nah, itu juga bisa dijaga. Saya tahu bahwa nggak bisa, nggak boleh rusak gitu, nggak boleh dipakai atau sembarangan, hanya untuk anak-anak disabilitas.
0: Kalau yang jalan kuning sebenarnya masih ada mahasiswa-siswa atau siswi yang masih belum ngerti kan ya, Kak. Nah, itu juga itu bagus sih kalau yang udah tahu, mereka aware banget. Dan juga kan kalau sekolah negeri sekarang udah ada yang nerima kayak difabel gitu, Kak. Contohnya SMA 10 tuh mereka udah nerima, jadi lebih apa ya, di secara kehidupan nyata tuh mereka bisa berteman sama yang itu.
2: Berinteraksi ya.
0: Iya, berinteraksi.
2: Kalau Pialita, kalau mungkin kalau lihat di mall, apakah sudah layak untuk teman-teman disabilitas ada tempatnya?
1: Kalau di mall sejauh ini masih kurang sih kalau menurut saya.
2: Kan acara kan di mall, gitu, kayak di apa namanya, kafe.
1: Masih kurang, masih kurang untuk teman-teman disabilitas karena banyak kayak yang nggak menyediakan atau kadang tuh tangga bertingkat, jadi susah untuk teman-teman yang disabilitas untuk naik ke atas tangga tersebut. Sejauh ini gitu sih.
2: Dan juga kamar mandi gitu, belum mandi spesial.
1: Tapi biasanya dipisah antara
2: toilet ya.
1: Toilet yang disabilitas dan non disabilitas.
0: Okay. Tapi masih belum banyak juga sih untuk yang disabilitas.
2: Ya. Ngomong-ngomong masalah kegiatan kalian tadi ya, kembali ke kegiatan, terus memang bagaimana tanggapan dari orang tua atau masyarakat ketika melihat kegiatan kalian? Kemarin kayak lomba kemarin di PS ada yang nanya-nanya gitu.
0: Responnya bagus, positif dan bangga. Jadi kami juga enak ngejalanin acaranya, Kak, karena didukung sama sekitar positif.
2: Ini PPM yang kegiatan kali ini, yang hari pendidikan.
0: Enggak, ini
1: seluruh
0: acara,
1: divisi.
2: Seluruh divisi.
0: Acara BPH, Kak.
2: Ya, kita terima telepon ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Silakan kembali, bisa bertanya di sini di 0711351656. Divisinya apa aja kalau di rumah disabilitas?
1: Ada PPM,
0: ada PPM,
1: SDM,
0: SDM,
1: Humas,
0: sama multimedia.
2: Multimedia itu maksud di digital ya? Media sosial. Okay.
0: Dokumentasi dan publikasi.
2: Ya, semuanya aktif ya?
0: Ada beberapa yang aktif, ada juga yang izin karena nggak bisa hadir. Ya,
2: jadi dibebaskan independennya.
0: Iya, yang penting ada kabar aja sekarang.
2: Oke. Okay. Syarat apa yang harus dipunya itu kalau kita pengen gabung ke rumah disabilitas?
0: Gak ada sih, Kak, paling
1: percayaan
0: kita
1: diri aja.
0: Kemarin harus nyiapin CV aja. Terus kalau misal mau
1: wawancara,
0: iya ada wawancara. Terus juga kalau misal
2: ada diklat gak?
1: Apa, ada LDO.
0: Iya, ada LDO ada.
2: Penerimaan ya. Oke, kita akan break ya, kita ngobrol lagi sesi yang kedua. Dan dulu galau-galau, jangan kemana-mana. 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan program acara obrolan komunitas bersama teman-teman dari Rumah Disabilitas Palembang. Ya, dulu kita lanjut kembali setelah yang berikut ini.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
3: Ya, kembali di obrolan komunitas ya di kesempatan pagi hari ini dengan tema pembelajaran tanpa batas ya, peran teknologi dan etika dalam pendidikan inklusif bersama Raisa dan juga Pialita dari Rumah Disabilitas Palembang. Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali ngobrol ada beberapa menit ke depan ya, kita isi dengan sesi keduanya. Ya. Kembali mungkin memberikan satu apa ya? Cerita selama ikut di Rumah Disabilitas ini. Boleh mungkin Reza atau Pialita, Pialita dulu mungkin. Bagaimana ceritanya di awal ikut, terus sekarang sudah terbiasa dengan teman-teman disabilitas ya. Silakan.
4: Sebelumnya Pia itu sempat ikut volunteer dari Rumah Disabilitas ini di Hari Disabilitas Indonesia kemarin di Desember itu. Volunteernya itu seperti biasa kayak diwawancara terlebih dahulu
3: baru diawali volunteer ya.
4: Iya. Terus baru itu bisa masuk setelah wawancara ada pengumumannya. Setelah itu ikut rapat-rapatnya terlebih dahulu. Terus baru ada dua kali acara di Intuisi di minggu pertama, terus di minggu keduanya itu ada di PS Mall. Makanya itu kebetulan dia kemarin jadi anak acara. Jadi yang ngesiapin lomba-lomba. Iya. Jadi kebetulan megang yang ini nyanyi kalau nggak salah.
3: Nyanyi, ya. Oke, ya. Terus kalau sekarang sudah terbiasa dengan teman-teman ya, yang baik itu dari organisasinya atau teman-teman dari disabilitasnya.
4: Sudah berbaur,
3: ya,
4: sudah.
3: Ya. Ya, dan bisa mengajak teman lainnya kali ini.
4: Iya, ngajak teman-teman yang lain.
3: Ya, untuk ya, minimal menjadi volunteer atau mungkin orang-orang yang lebih dekat lagi dengan teman-teman disabilitasnya. Bagi Reza sendiri, Reza kan bisa dikatakan masih muda nih, baru tamat sekolah ya.
4: Iya.
5: Reza ya, masih kemarin, kuliah. Ya. Reza kemarin lagi cari-cari volunteer juga kak, dan ternyata kak Reza lihat di status kakak ngajar les Reza, dia tuh ngepost open recruitment rumah disabilitas. Jadi Raisa sama teman Raisa kan emang mau cari-cari volunteer itu. Jadi kami langsung daftar aja. Ternyata itu malamnya langsung ditutup. Kami jadi langsung ya terakhir lah kemarin.
3: Oh, dari gelombang terakhir ya.
5: Terus pas masuk ya diwawancara, ada tesnya juga, bawa CV segala macam. Terus Raisa kemarin masuk di divisi PSDM kemarin kan.
3: Oh, oke.
5: Pemberdayaan sumber daya manusia.
3: Nah, sempat jadi volunteer juga ya?
5: Enggak, kalau volunteer enggak, Raisa langsung masuk langsung sebagai anggota.
3: Oke. Itu pilihan kalau volunteer itu memang ada nilai-nilai khusus untuk waktu diklat atau pertemuannya. Emang pilihan, aku enggak usah aktif dulu yang penting volunteer gitu. Boleh gitu.
4: Emang kemauan.
3: Aku mau langsung pengurusan gitu, langsung ikut anggotaan gitu.
5: Iya,
3: boleh ya.
5: kemarin tuh karena volunteernya di Desember. Jadi kakak-kakak yang ikut ini volunteer ya pas ada kabar mau apa pembukaan anggota, jadi mereka ada beberapa ikut yang lagi. Ikut lagi kak.
3: Oke, ya bagaimana awal-awalnya ikut? Kan belum baru pertama kali kan berinteraksi bersama teman-teman disabilitas.
5: Awalnya kemarin malu sih kak, tapi karena ada teman.
3: Malu itu malu diri sendiri ya?
5: Iya karena kayak apa ya? Susah berbaur kayaknya ya.
3: Karena kurang komunikasi ya.
5: Iya, terus untungnya kakak-kakaknya juga baik, humble, jadi langsung ngalur aja sih, ngalir aja kemarin deketnya.
3: Iya. Termasuk yang teman-teman di disabilitas, kawan-kawan.
5: Iya, termasuk. Iya. Kemarin Kak Ali juga asik kakaknya, Kak.
3: Iya. Kalau ngobrol ya.
5: Iya,
4: terbuka.
5: Iya, terbuka.
3: Iya. Terus oke. Ini kan kepengennya ada acara kegiatan ya, ada juga lagi siapa tahu disupport oleh sponsor lah ya, ya karena tidak mungkin pakai dana sendiri kan terus ya. Terus harapan ke depan apa untuk rumah disabilitas ini di penghujung program? Silakan dari Fiarita dulu.
4: Untuk harapan ke depan,
3: ya.
4: Semoga lebih maju lagi terus. Benar banyak yang sponsorship, semoga mereka banyak mau gabung. Terus semoga stigma masyarakat itu yang dari memandangnya positif atau kayak terkesan nggak mau berteman itu jadi mau.
3: Ya sebenarnya belum kan bukan nggak mau sih sebenarnya masih
4: beradaptasi
3: canggung ya.
5: Belum kebuka aja pikirannya.
3: Ya kalau sudah nggak canggung lagi mungkin bisa berinteraksi langsung bisa ikut gabung gitu ya. Oke, Raisa mungkin tambahan.
5: Untuk Raisa, semoga rumah disabilitas ini lebih banyak lagi dikenal oleh masyarakat dan sponsorshipnya lebih banyak lagi, nggak susah kayak sekarang.
3: Iya.
5: Oke,
3: terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Lain kali mungkin kita buat agenda lagi, ngajak tuh adik disabilitas juga ya, mungkin ada psikolog atau dua ya.
5: Iya.
3: Bisa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Yang pastinya sukses acaranya, semoga dapat menambah percaya diri anak-anak disabilitas yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan ya.
5: Makasih.
3: Oke, terima kasih Reza juga Pialita. Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, aduh galau-galau kita sudah ngobrol bersama dua narasumber kita, ada Reza dan juga Pialita dari Rumah Disabilitas Palembang. Dan kita lanjut kembali program acara selanjutnya bersama rekan Yohan yang akan mengisi acara Sriwijaya siang. Dan saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
6: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI

0: Anjay Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, lah terdengar suara kami berdua ya. Balik lagi Cek Yon sama Cek Rasid di Sriwijaya siang edisi Senin 18 Mei 2026 ini yang bakal ngerewangi dolor dari jam 10 ini sampai jam 3 sore kage. Iya. Tinjauan acara kita pecak biasa di Sriwijaya siang ini iyalah. Yang pertama ini ada rompok kita edisi kuliner. Jadi kita bakal ngebahas info-info tentang kuliner. Nah, kalau biasa kita kulineran Palembang, kali ini Cek Yola nyiap ke info kulinernya agak lain dia tera, yang modern dikit ya. Siapa tau male kayak kita ngomongin burgo terus ya.
2: Ya Allah, ada.
1: Ngomongin burgo laksan kalau kita. Di jam 11 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengar dan kita bakal masuk ke teras UMKM yang mana?
2: Loka kita
1: yang mana kita bakal nampil ke UMKM di sekitaran Palembang dan Sumatera Selatan.
2: Oke.
1: Nah, di pukul 12 bakal ada informasi sedengar lagi dan kita bakal masuk ke hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Di pukul 13 pecak biasa kita bakal relay ke Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara dulur ya. Yang hari ini sama RRI Makassar. Pro 4 Makassar ya. Di pukul 2.14 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengar dan kita biasa yang nak besanjo tempat Cek Yohan sama Cek Rasid di Goyori KG ya.
2: Tapi
1: apa? Bawa makan? Jangan.
2: Tidak, melalui telepon.
1: Melalui telepon, kira nak bawa sajen dulu. Wah, jangan.
2: Tapi kan tidak usah lah, nak gosin-gosin ke.
1: Lain tidak usah, jangan. Ngode pula. Aku tahu ini.
2: Tidak. Kemarin aku dengar Cek Yohan, yang kawan Cek Yohan. Yang di Palimo, Yohan.
1: Yang di Palimo, ya.
2: Gak kangen, ya.
1: Ya, baik nih, aneh. Tidak usah, jangan lah, repot. Iya. Iya. Jadi itulah dolernya tinjauan Sriwijaya siang untuk hari ini. Nah. Kaget dulu lah kita nak bercerita, nak bawa info-info ini. Kita denger dulu lagu biar semangat gawe ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lapor ke Mampa Pro 4 Palembang
1: Sudayo
0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya, masih berada di rompok kita edisi kuliner. Kali ini kita nak ngomongi makanan manis, Cik Rasid.
1: Nah,
0: kalau makan manis tuh kan menu jiwang tuh naik ke mood kita. Jadi nah, jadi yang agak-agak cemberut-cemberut makanlah manis. Iya, siapa tahu diabetes. jangan. Ini doa pucat panu ya, bagus doa kita. Tapi ternyata dulu re, ya, Cik Rasid, karena itu dessert ini tuh bisa jadi pilihan makanan penutup ya di berbagai kalangan, karena selain lezat, makanan manisnya juga sering dikait ke dengan perasaan bahagia. Karena ini ada penelitiannya rupanya, Cik. Jadi secara psikologi, makanan manis ini kerap dianggap sebagai bentuk penghargaan setelah menjalani aktivitas. Nah, kebiasaan ini ngebuat dessert ini identik dengan momen santai dan menyenangkan. Juga tampilan yang dessert yang cantik-cantik, apalagi zaman sekarang ya, makanan manis penutup tuh yang cindo-cindo nih bentukannya tuh dengan warna cerah, itu mampu merangsang indera visual seseorang. Jadi hal tersebut tuh dapat diingat ke suasana hati dan mencipta ke perasaan yang nyaman.
1: Nah, tapi sebenarnya itu je, itu juga je. Apo sejak dini mestinya harus dibiaso ke cek sebenarnya cek.
0: Biasa ucap mana tuh cek?
1: Maksudnya kita kan sudah tahu ilmu cek itu . Kita sebenarnya dari dulu kita dari zaman SD SMP dulu lalu tahu sebenarnya cek.
0: Tapi tidak langsung nih. Langsung praktek gitu biasanya.
1: Iya, tidak praktek tapi. Nah, kalau kami cek, khususnya cek rasa dewe cek. Kami memang sudah dibiaso ke cek. Kalau sudah makan tuh, tapi apalagi tuh orang Palembang kan biasa makan pinang segala macam, pedas segala macam ya. Nah, kalau pacak sudah itu makan yang manis-manis cek.
0: Makan nanas itu ya.
1: Makan buah boleh, makan kue juga kue yang manis boleh,
0: Cek. Kayo.
1: Pokoknya yang manis-manis, Cek. Kalau Cek rasa itu, Cek, sudah terbiasa, Cek itu. Nah.
0: Jadi emang apa memang makanan penutup tuh yang manis ya,
1: makanan penutup. Itu, Cek. Dessertnya itu ibaratnya itu.
0: Dessert paling cari. Nah, ternyata secara medical juga ada penelitiannya, Cek, ini ya. Jadi dilansir dari laman resmi Harvard Medical School, makanan yang dikonsumsi seorang tuh dapat mempengaruhi suasana hati. Hubungan antara makanan dan mood ini berkaitan dengan reaksi kimia di dalam otak, Cek. Meski dapat meningkat ke rasa seneng, tapi konsumsi makanan manis ini tetap perlu diperhatikan. Jangan berlebihan, secukupnya. Namun juga penutup lah dikit lah. Jangan seloyang tuh udah habis. Diabetes lagi tuh. Jadi oleh karena itu nikmati dessert ini harus secara bijak dan jadi bagian gaya hidup ya, jadi yang seimbang. Karena keseimbangan pola makan tuh penting untuk jago fisik dan mental.
1: Karena memang iyo Cek, dia tuh apa Cek? Membawa cak rasa relax itu Cek.
0: Iyo, gitu kayak
1: kalau sudah makan
0: yang makan sebenarnya tuh kayak oh seneng gitu ya.
1: Habis sudah makan manis-manis gitu. Cek itu Cek memang secara itu memang Cek benar
0: itu. Memang ada ilmunya nih ternyata. Memang ada penelitiannya nih. Jadi ide yang masing kayak perasa aku baik. Memang iyo nih.
1: Memang iyo nih.
0: Memang iyo nih. Dan kemana-mana tetap di perempat, setelah ini Cek Iwan bakal ngasih info-info selanjutnya ya. Tetap bersama kami.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Abah, uidah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
7: Awas,
4: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: 88,4 Rompak Palembang, Suara Budaya
1: Sumatera Selatan.
0: Masih bersama Cek Yaunan Cek Rasid di Rompok Kito edisi kuliner ya. Kali ini kita tadi ngomongin makanan manis ya. Nah, sekarang kita nak ngomongin makanan pedas. Tapi kalau makanan pedas ini hati-hati, Cek. Kaget sakit perut. Lanjut masuk IGD pula. Kena menarik makanan pedas ini.
1: Apalagi yang sudah demah ya. Nah, lambung ya.
0: Antan-antan nuju kita tuh.
1: Iyo. Jangan kira-kira
0: deh. Iyo, jangan hojinian.
1: Iya.
0: Karena kan makanan pedasnya makan sekarang ini memang digemari ya, apalagi anak-anak muda, Cek ya. Pasti tahu lah, anak gadis Cik Rasid makan sebelah dak?
1: Sebelah.
0: Nah, itu. Bo, level 1 tidak level gitu. Nah. Mohon maaf ya, itu sombong jumawa. Itu paling enggak level 3.
1: Kemarin Cik, aku mulai mega cuan level 1 enggak terima Cik.
0: Level 1 enggak terima. Memang lain.
1: Terima kasih. Astagfirullahaladzim, aku lihat lama-lama Cik beli kenyok. Tadi apa Cik, kalau mega cuan ya, lama ngantrinya.
0: Ngantrinya lama, panjang. Iya.
1: Sudah beli ke, enggak ngalak dia. Allah, ya kue. Oh.
0: Nak level berapa dia?
1: Nak level 5 Cik.
0: Ah, iya bener itu. Iya, tapi ternyata Cik Rasid ya, walaupun apa makan pedas ini kita nih perlu merhati kenian. Jangan sampai ini nimbul kegangguan kesehatan karena kandungan garam dan minyak yang tinggi di makanan pedas itu kan biasanya lebih tinggi daripada makanan manis ya. Nah, itu bisa ngaruhi kondisi kita. Makanya sebenarnya tuh disarankan untuk ngebatasi tingkat kepedasan sesuai kemampuan tubuh masing-masing. Nah, Cik Rasid kan level 1 lah, udah kuat ya?
1: Aku kuat Cik sebenarnya.
0: Iya. Udah kuat. Kuat. Dihabis ke sayang ya. Telat antri panjang. Gara-gara makanan pedas itu. Nah, tapi kalau misalnya terlalu pedas juga itu bisa ngiritasi lambung Cik. Nah, itu lah gitu kadang kayak habis makan pedas sakit perut itu kan. Apalagi yang ngajak atau Cik Ras tadi, aroma tadi mulai lah tuh naik galus-galus.
1: Oh, iya.
0: Mulai deh, hoek-hoek gitu. Karena menurut laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cik, masyarakat tuh perlu memperhatikan pola makan yang seimbang. Nah, asupan makan bergizi nih ngebantu jago daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Selain itu ya, penting juga memilih bahan yang seger. Nah, walaupun itu pedes-pedes, tapi jangan asal pedes, be. Cari yang pedesnya tuh seger, Cik, itu. Nah, maksudnya tuh kayak cabai tuh jangan pakai cabai yang bubuk Cik tuh sih sebenarnya karena tuh lebih mengiritasi lambung ternyata. Kalau cabai agak fresh oke lah ya Mas, walaupun yo masih beresiko juga tetap
1: pedasnya itu lah.
0: Terus juga kalau makanan pedas tuh perlu ditambah ke makanan lain Cik, misalnya yang agak netral, misalnya tambahin sayur Cik tuh. Nah, rupanya jadi tidak sekedar pedas baik, tapi itu juga nambah nilai gizinya juga.
1: Iyo.
0: Tidak sekedar yang yo pedas asin gitu, makan kan biasanya kan lagi sebelah ya. Pedas asin banget sama kencur.
1: Kalau kami itu juga Cek, tidak lagi beli yang di yang persemanan itu kami Cek. Sekarang lah mau rumah tuh rajin Cek beli apa yang frozen Cek.
0: Frozen buat
1: masak dewe Cek. Jadi bisa pacak diatur gak ya.
0: Iya, pacak diatur pedasnya sama kita juga tahu, oh ini dari tempat aku dewe ini insyaallah higienis gitu kan.
1: Higienis, hemat, sudah hemat pulo Cek.
0: Hemat pulo, iya. Ekonomi sekarang, ada kita nak boros-boros, tahan dulu ya belanja ya. Tapi nak belanja masak apa lah jelas, biar bini tadi tuh masak apa ya, seneng dia.
1: Yang lu boleh belanja tambah.
0: Iya, walaupun lah dibeli kecencen tetap dia belanja ya, jangan lupa pacarnya. Akal-akalan siapa itu? Akal-akalan ibu rumah tangga itu rumahnya. Nah, jadi Cik telah dulu aja. Pokoknya kalau nak makan pedas boleh, tapi diperhatikan konsumsinya, jangan berlebihan. Terus disesuaikan dengan tingkat kemampuan kita. Meski rodak tahannya jangan dipaksa ke. Karena itu bisa ngiritasi lambung kita. Nah, kalau lah ngapo-ngapo kan susah di diri dewe. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama Perompak. Karena setelah ini Cik Yohan sama Cik Rasid bakal ngasih info lain, dan kita di jam 11 ini bakal ada teras UMKM.
1: Wah, loka kita nih.
0: Loka kita. Siapa tahu abisnya ada loka lagi. Iya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Malam Rinai ialah merupakan acara adat yang dilakukan sebelum calon pengantin duduk di pelamina. Dalam prosesi ini, inai atau pacar diberikan kepada tangan dan kuku calon pengantin sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Pemberian inai dalam tradisi ini memiliki makna simbolis sebagai tanda kesiapan menuju kehidupan berumah tangga. Selain itu, inai juga dipercaya sebagai bentuk tolak bala untuk menjaga calon pengantin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi malam rinai menjadi bagian penting dalam rangkaian pernikahan adat yang syarat nilai budaya dan spiritual. Proses ini juga mempererat kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam menyambut hari bahagia dan pasangan pengantin. Kita peralihkan info selanjutnya. Bunga Bali merupakan penggunaan tapak bunga sebagai bagian sakral dalam berbagai tahapan peralatan adat perkawinan masyarakat. Bunga ini disusun dan ditempatkan dalam wadah khusus yang memiliki nilai simbolis dalam setiap prosesi adat. Dalam tradisi pernikahan, bunga bali digunakan sebagai lambang penghormatan dan kesucian acara yang sedang berlangsung. Kehadirannya menjadi penanda penting dalam beberapa tahapan adat yang dijalankan oleh keluarga kedua mempelai. Selain memiliki fungsi simbolis, bunga bali juga mencerminkan nilai estetika dan kearifan lokal masyarakat. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Yawan dan Cek Rasid di program Teras UMKM
1: Loka Kito.
0: Nah, pagi ini seperti biasa dipukul, bukan pagi, siang. Maaf.
1: Lalu mulai siang
0: ini. Agak fokus enggak apa ya. Jadi di siang ini seperti biasa Dolores senengnya bisa balik lagi di program Teras UMKM Loka Kito ini, yang kita nih biasanya ngadir ke samo narasumber UMKM di sekitaran Palembang dan sekitarnya ya. Nah, hari ini kita nih bakal ada mungkin atau jingo ya. Dulur kalau bisa nonton di YouTube bisa.
1: Ibu muda cantik.
0: Iya. Ibu muda cantik ya dulur ya. Ada narasum kita samo Kak Nurul Trisnayani.
2: Iya.
1: Iya.
0: Ini pemilik usaha Stobeli manis.
1: Owner Stobeli manis.
0: Ngomongnya harus kayak itu. Kan Stobeli manis.
1: Iya. Imut-imut nih Stobelinya nih.
0: Sesuai nama usahanya kan.
1: Usahanya ya.
0: Imut gitu.
2: Biar manis liatnya.
0: Biar manis. Tapi apakah perjuangannya semanis namonyo usaha ini? Kita kepo-kepo dulu Cek Rasid.
1: Oke.
0: Tidak sopan kalau tidak kenalan, bolehlah kenalan
1: dah, lebih abdol lah
0: agak so akrab gitu. Boleh, silakan.
2: Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, saya Nurul Trisnayani. Saya alhamdulillah lulusan sarjana Winraden Fata Palembang. Alhamdulillah setelah lulus langsung buka usaha. Sebenarnya juga dulu selama sekolah sampai kuliah pun saya sambil jualan.
0: Sambil jualan.
2: Iya, sambil jualan.
0: Ini aku panggilnya Cek ini ya, Cek Nurul. Karena kalau dari Prompar kita biasanya panggil Cek.
2: Iya, orang Palembang kan
0: panggil Plembang.
2: Cek. Plembang,
0: gitu. Walaupun Cek story bukan dari Palembang ini ya.
2: Wongs kayu ini aslinya.
0: Oh, Wongs kayu.
2: Iya.
0: Mana lah koyong kita? Mulai nyari koyong itu. Jadi, Cek Nurul ini udah mulai usaha dari zaman kuliah.
2: Sebenarnya kalau nak dikulik-kulik lagi dari SD.
0: Dari SD.
2: Dari SD tuh lah seneng jualan.
0: Bakat pedagang.
1: Jiwa-jiwa pedagang.
0: Jiwa-jiwa pedagang. Kalau jalan SD dulu jalan apa, Cek?
1: Nah iya, aku penasaran juga, Cek.
0: Zaman dulu SD dulu.
2: Jadi ibu tuh uang koperasi ceritanya.
1: Jadi galak koperasi di sekolah.
2: Di sekolah. Jadi galak beliin barang koperasi lah itu. Aku galak diajak ibu. Jadi segala diajak ibu tuh galak ada mainan lah ya. Seneng gitu. Namanya budak kecil tuh kan senang mainan kan. Dan zaman-zaman galak main-mainan. Aku tertarik dan caknya enak nih dijualin kawan-kawan gitu.
0: Iya.
2: Nah, jadi dari situ gitu, dari jual BP-BP-an, tau kan zaman dulu gak BP-BP-an, terus juga ada dulu tuh sekolah ceritanya, yang paling awalnya tuh sekolah tuh disuruh bagian praktik plastisin.
0: Oh iya bener,
2: iya, kan,
0: zaman dulu tuh cak itu memang.
2: Iya, gitu. Dan itu tuh susah nyarinya kayak itu. Nah, kebetulan aku yang melok ke pasar, aduh itu barang tuh, jadi otak tadi tuh caknya peluang ini, jadi aku mulai jual dari situ.
0: Aku jual bayi nih ya, kata caknya.
2: Iya, jual bayi, caknya dapat duit.
0: Lumayan ini, kawan aku butuh, aku nyedioke.
2: Iya betul kan, bener. Jadi kesempatan tuh ada dari situ awal-awal.
0: Memang jiwa dari kecil berarti ya. Berlanjutlah sampai sekarang.
2: Nah.
1: Terus itu Cek, cak mana ceritanya jadi milih Stobeli tadi Cek, jadi usahanya. Cak mana ceritanya?
2: Sebenarnya kan banyak sudah yang dilewati dijual-jual itu. Nah, sampai pada saat kuliah lah nak selesai pula kuliah tuh, lah dekat gawe lagi bahasanya tuh ya.
0: Iya,
2: kita nih tadi butuh duit.
0: Iya, masih nak jajan.
2: Iya, masih nak jajan, perlu yang lain. Uang tua tadi lah, enggak lemak lagi tak minta dan uang tua kan. Terus ada kawan nawarin, "Dek, galak dak jual stroberi kakak?" ujarnya tuh.
0: Oh, jualin dulu.
2: Iya, awalnya ditawari dulu jadi reseller dia. Adik jual bayi, nah kalau kau beli 10 kau kasih harga reseller. Aku tadi otak bisnis tadi harga modal tadi dinyoknya 7.000, aku pacak jual 10.000, 13.000. Lumayan ini kalau 10 iko kan.
0: Iya benar.
2: Jadi mulailah dulu awal-awal 10 iko. Laku, aku bikin status.
0: Oh,
2: laku.
0: Awalnya di WA dulu ya?
2: Iya, WA dulu.
0: WA dulu. Oh.
2: Aku bikin status. Oh, laku. Aduh ini enggak lah. Padahal sebenarnya enggak semua orang kan senang strawberry gitu kan. Dan peluang yang paling besar aku lihat itu di Palembang jarang nih ada yang jual strawberry.
0: Memang,
1: iya, ya
0: kan? Susah.
2: Aku be paling cek kita manggil ini.
0: Iya.
2: Cek Yohan nih, aku pernah nyicip strawberry itu masih kecil kan. Itu pun di Bengkulu dulu tuh.
0: Iya, di dataran tinggi.
2: Iya, di dataran tinggi ya, dingin-dingin tuh kan. Kataku, ih peluang ini kayak itu. Nah, karena jarangnya ada yang jual strawberry.
0: Memang susah nyarinya, Cek. Gak nyala kenyo, memang ya.
2: Jadi dari banyak yang aku jual, yang aku bertahan ini karena aku lihat peluangnya karena jarang. Dia bahasnya dikit saingan.
0: Dikit saingan. Hmm, nah,
1: iya bener.
0: Bener. Jadi kalau dikit saingan kita ya berpotensi megang pasar.
1: Peluang itu lebih besar.
0: Lebih besar peluangnya. Hmm. Nah, ini sejak kapan, Cek, mulai usahanya, Cek? Kalau jualan ini
1: yang strawberry ya? Yang
2: ya
1: strawberry.
2: Awalnya itu 2002 kak.
0: 2002?
1: Lama sih.
0: 4 tahun.
2: Padahal nih lagi-lagi itu masuk 4 tahun. Jadi 2002 itu ditawarin lu, aku inget nian karena aku nak nikah itu ceritanya.
0: Oh
2: iya, jadi nak nikah.
0: Memang rezeki.
2: Rezeki dan maksudnya itu kayak dari semua yang aku jual ini, alhamdulillah nyantol yang ini.
0: Ini yang paling kayak yang paling mudah dijual.
2: Sebenarnya bukan mudah dijual. Itulah tadi jalan rezekinya,
0: rezekinya.
2: Yang masih bertahan sampai akhir.
1: Yang cak hokinya di sini ya.
2: Jadi sebelum itu aku jual cemilan, kayak jual tuh sekali-sekali gitu nah, tapi tidak ada berlangsung panjang gitu. Kalau strawberry ini alhamdulillah dari 2002 awalnya sebulan sebelum nikah gitu. Pas nak nikah aku lah fokus nikah dulu nih. Setelah nikah aku udah ngapain lagi. Jadi aku terusin strawberry tadi. Pelan-pelan dari yang awalnya cuman ini Kak, yang dari yang 10 ribuan, itu berlanjut aku beli yang kiloan.
0: Oh,
2: yang beli kiloan yang kayak ini gitu. Kayak dulu tuh ditawarin 10 kilo, alangkah banyaknya aku nak jual 10 kilo gitu. Tadi kita jual cuma 10 cup, nak ditawarin 10 kilo kan ya. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah puluhan kilo.
0: Puluhan kilo?
2: Iya, masya
0: Allah. Perharinya?
2: Perharinya. Dari yang
0: 1 cup, 10 cup, gitu kan. Terus nambah-nambah terus.
2: Nambah-nambah terus, alhamdulillah.
0: Mungkin kalau mulai kenal kan, oh kalau nak beli strawberry di sini gitu. Nah, lapaknya di mana bae nih, Cek?
2: Oh, kita di lapaknya pertama kalinya itu di Abu Sama di Sukabangun.
0: Sukabangun.
2: Nah, di Sukabangun. Alhamdulillah sekarang ada reseller lagi buka lapaknya di Pelaju dan di Spring Hill Talang Kelapo.
0: Talang Kelapo. Itu reseller dari Cek Nurul kan?
2: Iya, langsung dari aku.
0: Langsung dari Cek Nurul ya.
2: Jadi bahasanya sebenarnya aku bilang itu cabang karena yang megang masih dulur.
0: Oh, masih dulur.
2: Jadi masih aku bilang cabang strawberry manis jadi karena aku yang langsung handle.
0: Langsung handle.
2: Tapi yang megang dulur
1: tadi. Tapi barang-barangnya dari Cik Nurul.
2: Iya, benar.
0: Itu berarti pusatnya di Abu Sama.
1: Abu Sama.
0: Terus ada kalau misalnya nak lapaknya yang cari-cari dekat rumah di Pelaju sama di Spring Hill.
2: Spring Hill.
0: Itu bukanya kapan bae nih? Kita siapa tahu ada
2: lewat-lewat nih. Pendengar nih yang lihat
0: tahu langsung. Lah,
1: yang di Abu Sama dulu.
2: Sebenarnya kalau Abu Sama itu kan lapak tuh. Kalau lebih tepatnya untuk pusatnya itu di toko.
0: Di toko.
2: Tokonya itu ada di Komplek Yuka Kenten.
0: Kenten.
2: Iya, itu kalau bukanya dari pagi.
0: Pagi buka
2: pagi
0: ya.
2: Jam 9.
0: Sampai jam?
2: Sampai jam 5.
0: Tuh. Sampai jam 5. Itu yang di Abu Sama, yang di Yuka.
1: Di Yuka itu.
2: Beda itu Abu Sama.
1: Beda aja. Ya?
2: Oh, beda. Kenten kalau di Yuka.
1: Oh, iya. Kenten. Yukanya di daerah mana sih, Cek?
2: Di
1: dekat apa lah?
2: Kalau nak posisi dekat Indo Grosir, dekat X Giant. Tapi kalau lebih tepatnya selorong dengan Oberon Sino.
1: Oh, oh sih. Oke. Oke, latih gambar sih. Oke, yo tahu.
0: Itu kalau yang di Abu Sama itu mukanya
2: di Sukabangun.
0: Di Sukabangun yang
2: Sukabangun 2. Kalau di situ kan ada Migacon tuh. Enggak jauh dari situ.
0: Dari situ. Itu mukanya jam berapa tuh?
2: Bukanya dari jam 5 sampai jam 7 B 2 jam.
0: 5 apa nih? 5 sore.
2: 5 sore.
0: Oh, 5 sore sampai jam 7 bae.
2: Jam 7 malam.
0: Oh, itu terbatasnya
2: bae. Terbatasnya. Memang makanya kadang-kadang waktu Kak buka ada gitu.
0: Karena oh, nanya
2: memang,
0: dulu bae.
2: Iya, nanya dulu. Kadang kami informasinya ke Instagram. Kita informasi dulu karena kayak ini strawberry ini kenapa jangan jual karena memang tingkat kesulitannya lebih susah daripada buah lain.
0: Ngejagonya biar tetap fresh itu ya.
2: Iya, ngejagonya. Karena buah strawberry ini keawetannya tuh enggak bisa
1: tanamu sih, tidak tanamu ya.
2: Iyo,
1: dia ni Cek kalau panas Cek langsung cak laju itu, langsung basah, asam
2: gitu.
1: Aku pernah pengalaman Cek waktu
0: jual buah pun.
1: Tidak Cek, waktu kita di Bandung dulu Cek.
0: Iya, gila Cek. Cak iri.
1: Beli itu Cek, tidak termakan deh.
0: Oh bawa, oh iyo. Oh niat nanti nak bawa oleh-oleh.
1: Iyo.
0: Oh, rumpunya tidak bisa tahan lama.
1: Karena aku taruh bagasi belakang Cek.
0: Iyo. Memang salah kau Cek Rasid.
1: Pas aku buka beli banyak pulu Cek. Posisinya basah bebannya.
2: Iya, memang harus harus treatment khusus.
0: Aduh,
2: itulah Cek. Kenapa strawberry jangan dijual uang.
0: Karena ngejagonya biar tetap awet dan bisa tahan bahara itu memang Gak bisa sembarangan ya,
2: sembarangan.
0: Kayak dikapar ke bayi aja itu gak bisa ya.
2: Aku butuh waktu kurang lebih setahun lah bisa memahami strawberry ini gitu.
0: Sampai
2: kayak bisa legowo juga dengan resiko yang sangat besar itu.
0: Iya sih.
2: Awal-awal aku jualan banyak nangis ya. Kata aku, Allah banyak nih yang busuk.
0: Benar-benar.
1: Memang dia perlu perhatian khusus cek. Ini.
2: Iya, sensitif. Sensitif.
0: Yang cantik-cantik memang memang susah.
2: Susah jago ini.
0: Tapi selama Cek Nurul jualan ya, dari pengalamannya juga, itu berapa lama sih strawberry ini bisa tahan kita simpen dan tips nyimpen Cek Mano?
2: Oke. Kalau pengalaman aku bilang, kalau di suhu ruang itu mau enggak mau 1-2 hari cuman.
0: 1-2 hari cuman.
2: Makin lama di suhu ruang dia makin bentuknya makin kecut. Dan mudah gampang basah. Nah, untuk yang awetnya itu bisa disimpan di chiller dengan wadah yang dikasih alas di bawah, di atas dengan wadah tertutup. Dia mengurangi supaya nanti kayak ini kan enggak dikasih tertutup nih. Tapi kalau enggak dikasih alas di atas, dia berembun. Ya, berembun ini bikin dia basah.
0: Bawa nyampak lagi airnya kan
2: kandungannya. Jadi kalau di aku jual yang ini, atas sama bawah aku kasih tisu.
1: Nah, itu dia cek masuk.
0: Itu kasih tipsnya.
1: Berarti di bawah dikasih tisu, di pucuk kasih tisu, cek.
2: Iya. Di atas dengan wadah yang tertutup. Kalau enggak wadah yang terbuka, kasih lubang angin. Ini kalau yang ini dari Bandung nih, ini ada lubang angin. Jadi dia enggak beruap.
0: Itu tipsnya.
1: Tipsnya cek di lubang.
0: Kalau di ruangan biasa 1-2 hari bae, jangan lebih dari situ soalnya agak ngurangi
2: ketahanannya.
0: Kalau
2: bentuk kesegarannya.
0: Sama segernya juga. Terus tapi kalau
2: misalnya
0: awet taruh di chiller tadi cek di kulkas.
2: Taruh di chiller.
0: Di alasnya pucuk bawah sama tisu biar dia enggak basah.
2: Ada tertutup ya.
1: Ada tertutup. Ada tertutup cek, masih tetap tutup cek.
0: Iya. Biar awet kan. Itu cara nyimpennya. Jadi kalau misalnya ada kemarin besok-besok yang nak beli berkilo-kilo, itu cara nyimpennya.
2: Ya banyak yang nanya nih, Kak, cara mana cara strawberry itu awet? Sebenarnya enggak bisa memastikan dia sampai 7 hari itu. Tapi kita memaksimalkannya dengan cara di wadah tadi.
0: Wadah
2: toples yang tertutup dikasih alas yang bawah sama pucuknya tadi.
0: Nah, kita udah menelpon, boleh angkat dulu tadi, Cek?
1: Boleh, silakan.
0: Halo, perempat.
3: Halo, perempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Nama
3: Cek Nadia, Sukabumi.
0: Cek Nat, boleh nak tanya apa Cek Nat?
3: Iya. Tapi nak sapa dulu ya.
1: Iya.
3: Cek Nurul.
1: Cek Nurul
3: ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Cek Nurul.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Jadi kami tadi dengar dari awal kan. Jadi tertarik lah kami tuh nak bertanya aja itu kan. Karena yang dibahas ini kebetulan favorit kami juga.
1: Nah, pastian. Bukan pun yang pedas-pedas strawberry juga galak juga ya.
3: Iya. Jadi dulu kami enggak terlalu senang sama nama strawberry itu kan karena dia masem kan. Nah, itu. Jadi waktu kami pernah liburan ke Bandung itu di situ kan belamboran ya di situ.
1: Banyak
3: strawberry itu kan. Tercicipilah strawberry yang mungkin
1: agak manis.
3: Jenisnya mungkin ya Cek Nurul ya.
2: Benar.
3: Jadi ketemu tuh yang lemak, manis. Itu nah manis-manis masam itu nah rasanya. Nah, itu segernya nah. Jadi semenjak dari situlah jadi apa ya ketagihan dengan namanya strawberry ini kan. Nah, jadi pertama kami nak tanya dulu sama Cek Nurul kan. Karena kami dengar profil Cek Nurul nih, dia ini dari kecil ya, mulai dari SD sudah berhasilnya tuh dari kecil waktu dari zaman sekolah kuliah sampai sekarang kayaknya tuh konsisten di apa
1: usaha
3: ini kan. Nah kami nanya siapa tahu ada kawan-kawan yang lain berminat untuk jadi entrepreneur ya. Nah itu apalah yang menurut Cek Nurul tuh yang dunia entrepreneur yang menariknya itu di mana? Cak itu nah, ada rasa kepuasan misalnya apa di mana di dunia entrepreneur ini kan? Sehingga Cak Nurul ini konsisten di usaha ini kan? Nah, itu terus keduanya nah tentang produknya Cak Nurul ini ya. Nah, boleh apa dibagi sedikit apa ya tips ya untuk cara kita milih strawberry yang bagus tuh yang Cak mano Cak itu nah. Nah, itu. Nah, terus kedua
1: ketiga
3: oh iya ya yang ketiga berarti Cek Rasin ini nyimak pertanyaan
1: kami. Aku baca ngitu
3: nah terus yang ketiganya tuh selain buah strawberry itu dewe Cek Nurul ada apa ada jual olahan stroberi dah misalnya cak jus-jusnya apa semacam-macam olahan dari stroberi ini dah selain
1: buah segernya
3: jual buah segernya cak itu kan nah terus aku jadilah
1: kaget bingung pula penurunnya awalnya
3: yang belakang kaget adalah ini aku tanya
1: oke makasih cak Inat yo
2: iya aku mampir cak Inat kita ada juga lah pak dia bersama ya
1: iya cak Inat kan itu juga cak
0: suka bangun
1: satu di Nece. Iya deket.
3: Oh, di mana
1: iya. Ini? Aku sama.
2: Momoyo nah, depan tempat Les Budi.
1: Les Budi.
2: Iya.
3: Iya.
2: Tahu kami. Ya.
1: Tahu, aku tahu juga Nan. Iya, Les Budi ya. Oke.
3: Okay. Kalau aku sama tuh ya belakang suka bangun sama sini kan.
2: Iya,
3: Nah, oh iyalah, kalau kayak berkunjung ke sana ya.
1: Melo aku ya.
0: Nggak ngentol banget.
3: Iya lah, mungkin itu pertanyaannya yang kami tanya ke kamu Cik Nurul.
1: Oke, Cik Nurul.
3: Atas jawabannya kaget, kami ucapkan terima kasih dulu ya untuk Cik Nurul ya. Terus untuk usahanya, semoga semakin sukses, semakin maju, Bay.
1: Amin.
3: Untuk Cik Rasid, kamu Cik Jawan ya.
2: Iya.
1: Oke, Cik Nurul.
3: Kamu semoga sehat selalu.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Boleh nih dibantu jawab dulu ya.
1: Iya, tinggi kok pertanyaannya.
0: Tinggi kok borongan kawan. Catet nanti.
1: Oke, lanjut Mbak Nurul.
0: Yang pertama tadi, apa sih yang bikin minat jadi entrepreneur, jadi pemilik usaha nih? Padahal kan banyak tantangan.
1: Apa sih yang menariknya di situ ya?
2: Kita udah muluk-muluk ya. Dan kayaknya tipe aku, tipe aku itu seneng orientasi hidup duit.
0: Motivasi utama.
1: Jujurnya ini.
2: Sejujurnya ya. Motivasi utama adalah duit. Tapi bukan aku tuh pengen cak keduitan itu bukan. Tapi kayak seneng mah ya kayak seneng. Ih bisa nih dijual kalau aku jual segini aku dapat segini. Gitu. Iya kan. Aku senengnya di situ gitu. Padahal sebenarnya kalau karena ini tadi seneng dan duit tadi. Tapi sayangnya aku udah diiringi dengan apa ya istilahnya finansial
1: yang mendukung.
2: Iya, bukan finansial mendukung apa namanya mengatur keuangan yang benar.
1: Cara manajenya. Ya.
2: Selama aku jualan duitnya habis-habis baik.
1: Nah,
2: karena aku pakai-pakai, kan. Nah itu tadi. Tapi karena aku seneng jalaninnya, jadi it's okay walaupun enggak.

0: Itu enak nian, apalagi kalau sekarang sistem medsos.
1: Wah, terkadang kan? Sekarang mudah lawo be
0: ujung tuh cek. Lawo ibaratkan posting-posting
1: baik. Iya.
2: Ada beli baru kita
0: iya, baru kita beli, kita jual harganya up dikit atau up berapa yang disesuaikan kan gitu. Itu motivasi terbesar aku sih emang karena aku seneng gitu.
2: Itu memang berminat ya karena
0: ya.
2: Motivasi tadi utamanya duit.
0: Karena lihat peluang ada duitnya di situ.
2: Maju ya. Okay, itu yang pertama tuh. Itu yang kedua nih, borongan.
0: Borongan.
2: Tips milih stroberi, Cek, katanya.
0: Milih stroberi itu memang susah-susah gampang. Karena kita enggak lihat tokonya. Kalau misalnya lihat ya kalau misalnya contoh di toko Palembang nih, lihat stroberi ini track record-nya dia buah baru atau bukan. Karena stroberi itu kalau sudah hari keberapa makin lama dia makin ngecut, makin jelek. Nah jadi untuk pertama kalau lihat nak beli di mana, lihat tokonya. Kalau memang dia ready setiap hari, nah itu berarti bagus tuh salah satunya. Untuk yang kedua lihat kondisi buahnya. Kalau dia dipegang lembut-lembut kayak jelly, itu sudah menandakan dia agak mulai membusuk.
1: Lalamu Mbak TCE.
0: Bisa jadi itu mulai membusuk. Itu. Terus dari segi warna. Itu kalau dia dari warnanya sudah bisa dibilang merah marun itu bisa ditando-tandonya berarti itu sudah berapa hari.
2: Oksidasi juga dia ya.
0: Ya, oksidasi bisa dibilang ya. Jadi stroberi itu kalau nak sampai paling masa contoh kakak kemarin ya. Kalau nak bawa dari Bandung ke Palembang, itu bawalah yang setengah mateng.
2: Ya. Yang agak hijau-hijau.
0: Ya, masih kayak ini, masih oren-oren nih. Nah,
2: dia
0: kalau sampai Palembang nanti dia merah. Nah. Tapi kalau nak bawa dari Bandung sudah merah.
2: Makan lebay.
0: Sampai sini lembe.
2: Makan lebay.
0: Busuk. Karena dia lah kematangan di jalan.
2: Dari Bandung ke Palembang cuma 2 hari kan ya.
0: Nah, aku boleh jawab bentar yang Cek tadi ya. Cek tadi enggak bisa dapat manis itu padahal beli di Bandung.
2: Iya.
0: Nah, salah satu faktornya adalah kalau stroberi matang di pohon itu manisnya lebih terasa manisnya. Ya. Kenapa stroberi aku bilang
1: yang daripada pereman, Cek?
0: Iya, daripada pereman. Kenapa awalnya aku awalnya nih ya, kenapa aku kasih judul stroberi manis? Itu sebenarnya aku pernah beli di tempat lain, itu lumayan asem. Nah, ketika aku beli yang aku jual sekarang, kok lebih manis? Walaupun tetap ada asem ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu inspirasi untuk bilang dikasih judul stroberi manis. Ternyata mungkin bisa jadi karena matangnya di pohon. Yang bikin dia lebih dominan manis gitu.
2: Oke. Itu ya.
1: Itu yang kedua tadi, Cek.
2: Yang ketiga nih. Apa bae lagi yang dijual selain stroberi fresh ini?
0: Ya.
2: Apakah ada olahan yang lain kah?
1: Apa ada jusnya,
2: ada
1: keripiknya, ada segala macam Cek, yang di toko Cek itu Nurul.
0: Kalau di toko untuk sementara ini memang masih kita jual fokus di fresh sama di fresh. Frozen.
2: Ah, frozen tuh.
0: Ya, untuk jus sebenarnya aku sudah jual tapi sistemnya enggak di ready.
2: Ready. PO ya.
0: Enggak di ready-in kan. Jadi PO sistemnya. Aku jual jus stroberi, ada stroberi Korean milk. Ini kayaknya aku juga lupa tadinya mau bawa ini sebenarnya. Ada stroberi Korean milk sama sago stroberi.
2: Apa tuh sago?
0: Sago stroberi tuh dari kita pakai selai asli, dikasih evaporasi.
1: Selai aja.
0: Iya, enaknya itu, apalagi dingin-dingin.
2: Sago
0: stroberi itu
2: hari panas, lemah panas.
0: Hari panas tadi ya aku maksudnya sayangnya lupa bawa
1: ya Allah,
0: tadi.
1: Ya Allah, coba bawa, Cek.
2: Tadi tidak apa-apa, enggak apa-apa. Itu
0: kita
2: ya
0: bikinnya jadi, sistem PO tadi kan.
2: Sistem PO, Cek. Jadi kaget kalau misalnya nak tahu nih, Cek, kapan sih buka PO-nya? Kemana kita nyari info itu?
0: Bisa ke Instagram Stroberi Manis atau ke boleh disebut?
1: Boleh.
0: Oh ya, buat pendengar RRI ya. RRI Pro 4 yang mau stroberi fresh bisa ordernya ke admin kita di 0857 64 801 601.
1: Atau melalui Instagramnya?
0: Ya, kalau lebih mudah lagi kalau lupa nomor tadi bisa ke Instagram Stroberi Manis atau TikTok nih. Gitu.
2: Oh, nah, TikTok juga ada.
0: Ya,
2: sama ada. Namanya.
0: Sama namanya. TikToknya Stroberi Manis atau klik kalau pencarian agen buah stroberi fresh Palembang.
2: Itu yang di Maps-nya.
0: Kalau di map sama stroberi manis.
2: Sama. Jadi stroberi manis itu yang mudah
1: diingat. Kata-katanya jangan lupa jangan stroberi paling, tapi stroberi
0: ya. Iya, diplesetin jadi stroberi.
2: Haus imut ya.
1: Iya, haus imut ya.
2: Imut ya.
0: Sengaja diplesetin.
2: Biar mudah juga dicari kan.
1: Terus Cek, aku jadi penasaran, Cek. Barang-barang ini Cek dari mana, Cek? Gitu, Cek Nur dapatnya.
0: Ini dari Bandung CBD.
1: Udah, oh, CBD.
0: Memang tempatnya
1: CBD. Iya, karena cek apa? Cek

0: Aku lo sudah ngerasain yang strawberry Bengkulu sudah, yang sudah. Pagar Alam sudah, Bandung sudah. tapi aku takut lagi diskriminasi daerah. Tapi memang dari Bandung sih.
1: Iya. Jadi kayak memang penghasil terbesar gak sih?
2: Masuk di Indonesia lah ya.
1: Di Indonesia.
2: Tapi pulau-pulau lain ada juga.
0: Kenapa lah Cak Nurul kayak itu Cak Nurul?
2: Apa?
0: Yang dibanding Kito gak? Ida mana Cak?
2: Itu
0: daerah-daerah
2: kan,
0: gitu. Daerah-daerah gitu. Bengkulu dan Pekaralam. Aku sudah pernah ngerasa aja aku. Beli di tempat aku nih.
1: Beli di tempat.
0: Iya waktu ke Dempo berarti kan ada kebun strawberry kan?
2: Ada kebun Dempo juga.
0: Iya.
2: Jadi makan langsung di
0: dekat di kebun itu. Tapi ya enggak ada semanis yang itu ya.
2: Iya, ini sebenarnya enggak manis juga sih, Kak. Tetap enggak manis ini sebenarnya. Tapi kadang-kadang itulah tadi aku bilang, kalau enggak masak di pohon, dia lebih manis. Satu lagi sama kata Cina itu kan beda jenis ya.
1: Ada jenisnya juga.
2: Beda jenis. Yang kita jual ini jenis mencir. Aku kurang tahu kalau yang di Pagaralam. Memang ada, tapi pernah kawan aku dapat manis juga. Di pohon. Beda jenis,
1: beda rasa.
2: Ya.
0: Ada Cek di Dempo kalau kita naik itu ada Cek.
2: Ada kebunnya.
1: Belum pernah Cek.
0: Itulah kapan-kapan jalannya itu.
1: Sudahlah, Cek. Iya. Ajak bae libur ki ndak kita gitu tanya. Jadi itu ya, karena beda jenis juga beda rasa juga.
2: Beda jenis mempengaruhi.
1: Mempengaruhi dan juga yo tiap daerah pasti beda-beda itu juga kan konturnya jadi.
2: Iya benar.
0: Tapi memang ada jenis-jenis tanaman stroberinya berarti Cek Nurul ya.
2: Banyak. Kalau yang aku jual ini jenis mencir.
1: Mencir. Okay.
2: Mencir ini dia memang kandungan airnya lebih banyak. Ada satu lagi yang namanya Kelly. Ini lebih tahan dia di lusuh ruang. Tapi tahan, tidak gampang lusuh, tidak karena tapi kandungan airnya lebih dikit. Nah itu membuat kadar asam dia lebih tinggi daripada yang mencir.
1: Oh, kalau misalnya kadar airnya lebih dikit, dia lebih asam rasanya ya?
2: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Terus ini yang memang kalau Cek Jingo ini yang dibawa Cek Nurul ini kan agak besar Cek Nurul ya. Nah dia tuh kan ada agak yang lonjong itu Cek Nurul ya. Yang itu maksud aku tuh yang di.
2: Nah, biasanya jenis yang Kelly.
0: Lucup-lucup
2: dia bentuknya jadi lucup-lucup galau.
0: Kayak kucup-kucup itu.
2: Iya, lucup-lucup galau. Memang beda jenis.
1: Oh.
2: Kalau yang Kelly ini rata-rata bentuknya ngelebar kayak ini.
1: Nah, agak bulat ya, agak bulat dia.
0: Ngelebar itu dia.
2: Lebar-lebar kayak ini.
1: Lebar itu.
2: Nah, kalau yang mencir. Kelly yang kata aku bilang tadi dia lucup nih, ini kan agak.
1: Oke, piramid ya.
2: Iya.
1: Kayak piramid. Oke.
2: Jadi bentuknya memang
1: beda.
2: Untuk topping memang cantik itu, tapi ya asam lebih kadar asamnya lebih tinggi asam.
0: Memang ada jenis-jenis ya Cek.
1: Kalau Cek Nurul sediain apa bae nih? Apakah ada juga yang Kelly juga di strawberry manis?
2: Kalau aku yang seneng mencir sih.
1: Mencir.
2: Kebenarnya pernah sesekali dua kali tapi aku udah seneng ya tuh. Jadi aku lebih seneng Julia mencir bae sudah satu macam ini.
1: Oh, satu macam ya.
2: Ada satu lagi dia lebih dia love kalau enggak salah. The love.
1: Apa
2: jenisnya the love. Jadi tapi di bawahnya itu masih putih-putih.
1: Oh, yang putih.
2: Bawahnya
1: yang putih.
2: Bawahnya becek. Jadi pucuknya merah.
1: Putih.
2: Nah, rata-rata customer aku ngapa masih ini putih sih.
1: Iya, enggak matang apa ini.
2: Iya, enggak matang apa. Padahal pucuknya merah ya. Tapi uji dia enggak matang ini, enggak galak aku yang itu.
1: Masih.
2: Jadi rata-rata sih customer strawberry manis lebih seneng yang merah-merah merona.
1: Oke, berarti dia lebih suka yang jenis ini ya,
2: yang jenis yang mencir ini.
1: Oke. Itu jadi tergantung pasar juga. Kalau pasarnya di yang kuat ini, ya kita sedia oke ya. Dari Bandung ya, dari Ciwidey.
2: Dari Ciwidey.
1: Ada lagi Cek pertanyaan? Kate, kita kalau kate kita jeda dulu sejenak. Abis ini kayak kita buka dulu YouTube-nya. Ada yang nanya, enggak kira-kira ya.
0: Okay.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Kita balik lagi ya di acara kita Teras UMKM. Loka kita bersama siapa? Ownernya Strawberry Manis. Oh, imutin kau ya.
2: Harus imut sesuai nama kan. Jadi emang di situ kan sesuai nama aku.
1: Iya.
2: Nah, tapi kita balik lagi nih ke kita tanya-tanya lagi sama Chen Nurul nih, ada yang nanya di YouTube kita, katanya, "Mbak, kayaknya enak banget, spill dong cara bedain strawberry yang asem sama enggak."
3: Gitu. Gimana ya?
2: Ini dari Aurora Nur.
3: Aurora Nur, thank you ya pertanyaannya. Jadi, untuk strawberry, pilihlah cak mana caranya manis, beli di toko strawberry manis.
1: Yeah. Langsung merek.
3: Langsung mah ya, beli di toko strawberry manis ya.
2: Umpat lambung.
1: Cemes gitu.
3: Terus lagi ditanyanya manisnya enggak, tidak aku jawab.
1: Kenapa?
3: Kenapa? Karena memang basicnya strawberry itu tetap ada asemnya. Kadang juga ya termasuk strawberry impor tuh tetap ada asemnya. Jadi jangan berekspektasi manisnya strawberry cak manis mangga, manisnya
1: atau cak kan? Manis lengkeng.
3: Iya, manisnya
1: beda.
3: Kan?
1: Ya, beda.
3: Semanis-manis strawberry masih ada asemnya. Asemnya. Walaupun asem kadar sedikit. Memang ada yang manisnya tuh kadarnya tetap ada 10% gitu.
2: Iya, tetap ada asam sedikit. Enggak bakal semanis leci.
3: Iya, benar.
2: Gitu. Jadi, ya.
3: Cara milihnya kayak mana? Aku kalau nak beli strawberry manis, agi aku pilihin, tapi dengan catatan aku cicipi sika-sika.
2: Galak dah.
3: Aku cicipi sika-sika, agi aku pilihin. Nama lah, ini manis kak, yang ini aku pilih lagi.
2: Tapi kalau dari warna nih, pilih apa yang agak
3: merah,
2: gelap ya?
3: Bisa dipilih-pilih. Kalau misalnya di YouTube, ini kelihatan warnanya merah merona kayak ini tuh. Ini tandanya lebih matang.
2: Lebih matang.
3: Atau ditungguin be, misalnya kalian beli masih oranye-oranye, tidak apa-apa, lagi malam atau besok paginya merah itu.
1: Cepet deh cie.
3: Merah deh.
2: Cepet, apalagi taruh di suhu ruang.
3: Ya, di suhu ruang terutama merah lagi deh.
2: Terus ada lagi nih kak yang nanya nih, katanya harganya berapa nih?
3: Oh, harganya ya.
2: Iya, mungkin ada kemasan yang kecil.
1: Oh ya, oke. Dikasih tunjuk cie.
3: Nah, ini aku pertama kali jual yang ini kak. Ini buat para pendengar atau penonton yang lihat ya,
1: di
3: ini harganya 10 ribuan. Di YouTube-nya Pro 4 RRI. Ini harga 10 ribuan. Tapi ada gak yang lebih murah lagi buat teman-teman yang ya Allah aku gak nyicip bae bahasanya tuh ya. Aku gak senang sabar tapi aku pengen. Nah, belilah yang 6 ribu. Nah, ada harga yang ekonomis nih yang disediain. Biar apa? Biar baik yang ada duit atau tidak ada duit, nak nyicip strawberry bisa kesampaian. Iya. Jadi mulai dari harga 6 ribu, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu. Bedanya apa? Bedanya sama ukuran be. Kalau rasa sama be, yang pasti strawberry manis buahnya segar-segar. Gitu.
2: Jadi 6 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Tapi bisa beli kiloan enggak nih cek?
3: Oh bisa nian gitu. Nah, bahkan kalau misal kalian ke toko buat para pendengar ya yang mau main ke toko strawberry manis, bisa langsung pilih dewek.
2: Oh bisa pilih, bebas.
3: Boleh pilih dewek, tapi dengan catatan pagi gitu. Karena kalau siang agak habis strawberry-nya. Siang sore rata-rata strawberry-nya sudah tinggal dikit atau sudah di packing. Kalau pagi masih banyak pilihan nih. Ini ada yang harga kemasan 1/4.
2: Oh ini 1/4 nih.
3: Oh ini yang 1/4 harganya 35.000 untuk yang size sedang-sedang.
2: Oh ada size-nya juga ya?
3: Iya benar. Yang 6.000 memang size yang paling kecil. Buat icip-icip.
2: Ini yang 1/4 35.000.
3: 35.000. Kalau yang sedang-sedang setengah kilonya 55.000.
2: Oh jadi kalau makin banyak makin murah ya?
3: Betul cek.
2: Kalau setengah tadi kan 1/4
3: 35. Setengah 55.
2: Sekilo?
3: Sekilo 95. Lebih murah lagi.
2: Lebih murah lagi. Lebih cuan.
3: Lebih cuan. Apalagi uang yang beli 5 kilo 10 kilo lebih murah lagi.
2: Dapat potongan tetap ya.
3: Dapat potongan dan harga khusus. Apalagi kalau buat jual lagi nih. Buat teman-teman yang pengen lihat peluang, bisa lihat peluang ini bisa lebih murah lagi.
2: Ini. Ini ngomongin peluang nih.
1: Iya.
2: Kalau misal.
1: Kalau ada yang minat.
2: Kalau ada yang minat nih cek, misalnya, cek Nurul, aku nak jadi reseller, tapi aku tidak berani ambek banyak. Boleh tidak misalnya aku ambek yang 5 pack dulu, cek tenang. Apakah aku dikasih harga? Atau misalnya, oh tidak bisa cek, minimal 10 pack ya tenang. Apakah ada batas minimal maksimal?
3: Oke. Okay. Nah, jadi berdasarkan pengalaman aku memulai jualan ini, yaitu aku ditawarin dengan minimal 10 cup. Sama. Dan buat teman-teman yang mau mulai itu untuk reseller, aku pun kasih minimalnya 10 cup. Kenapa 10 cup? Biar kalian ada apa ya bisa
1: tantangan
3: untuk menghabiskan 10 cup itu dengan cara open PO dulu be.
1: Iyo.
3: Open PO dulu.
1: Ada caranya deh cek.
3: Nah kenapa aku minimal juga kaget. Agi uangnya yang tadinya cuma nak beli biasa bayi, ya ngomongnya aku nak jual lagi, padahal dia bukan untuk jual lagi kan. Itu pembedanya. Tapi yang enaknya setelah kalian beli minimal 10 cup, selanjutnya boleh tanpa minimal.
2: Nah,
3: itu aku mudahkan teman-teman untuk yang jual lagi itu.
1: Jadi untuk pertama kali first time CE harus minimal 10 cup.
2: Buat jadi resellernya.
3: Biar ada tantangan dan kalian pasti posting itu oh ada nih gitu langsung bisa terjual.
2: Iya. Itu mah kalau sudah pernah beli 10 cup, enggak mungkin berikut 10 cup paling enggak 20. Itu naik.
3: Iya,
2: terasa manisnya duit tuh kan. Untungnya terasa. Itu jadi ya kalau misalnya buat dulur-dulur kalau misalnya berminat jadi reseller bisa hubungi langsung baik ke admin Stohbeli Manis.
1: Iya. Tadi di awal itu tadi sudah disebutkan nomor itunya JN, nomor teleponnya. Kayak diputar ulang bae di YouTube-nya Pro4. Iya. Atau RRI. Langsung kepoin bae di IG-nya Stohbeli Manis. Ya, ah, langsung kayak di situ.
2: Itu update terus enggak, Kak?
3: Update terus. Kalau Instagram update terus, TikTok insyaallah juga kita rutinkan
2: update posting. Terus ya stok-stoknya.
3: Di situ sudah tertera juga nomor HP-nya, alamatnya juga ada.
2: Nah, jadi bisa langsung bae ke Instagramnya @stobeli_manis. S-nya 2.
3: Ya, manis S-nya 2.
2: S-nya 2.
1: Dinginin aja pasti.
3: Biar dingin. S-nya double.
1: Double.
2: Iya. Kita balik lagi nih ke pertanyaan lagi kita tentang usahanya Cek Nurul nih. Ini kan kalau masalah jatuh bangun bisnis ini biasa kan.
3: Ya,
2: tapi yang paling selama jualan strawberry ini, yang paling saya kata aduh terduduknya anakku Cek ini
1: salah. Nah, merasa yang pernah merasa di titik nol atau di dekat-dekat nol Cek itu Cek.
2: Ya, dekat hampir nyerah gitu.
1: Iya, Cek.
3: Oh, ini lebih ke dikritik customer juga sih.
2: Apa tuh?
1: Ya? Apa tuh?
3: Aku pernah diomongin penipu.
2: Waduh,
3: sakitnya aku rasanya.
1: Sakitnya di mana, Cek?
3: Sakitnya aku sedihnya aku sambil nangis ya itu. Padahal bisa dibilang itu termasuk dia termasuk owner lah ya, termasuk owner besar yang aku kagumi dulunya tuh. Maksudnya tuh tidak nyangka dia ngomong kayak itu langsung. Iya. Nah, jadi ceritanya, Cek, strawberry ini kan aku bilang tadi susah.
2: Susah.
3: Apalagi kalau saat musim hujan, strawberry bisa hilang. Maksudnya tak panennya tuh drop parah.
2: Ya enggak tumbuh dia kan?
3: Iya, drop parah. Tumbuh ada tapi busuk, banyak busuknya. Di Bandung be busuk apalagi nyampe Palembang bahasa gitu ya.
2: Iya benar.
3: Nah, jadi dia ngorder pas saat itu masa-masa merintis ya gitu. Dia ngorder 5 kilo. Itu 5 kilo menurut aku sudah besar nian ya Allah. Itu aku bikin deg-degan kan Allah. Terus pada saat itu dia ngorder dan sudah DP. Aku sudah berusaha untuk nyari beberapa petani gitu. Bahkan petani yang langganan aku enggak bisa ngirim nih. Aku udah usaha gitu. Sampai aku bilang malamnya padahal dia DP tadi pagi kan. Mbak kataku maaf nian, enggak bisa ngirim besok soalnya stroberinya udah kate. Panenan lagi drop. Langsung marah-marah, Mbak. Oh ya Allah sedihin aku. Yang marah-marah tuh ya oke lah. Cak mana sih kalau cak ini enak ya tuh. Cak mana sih awak jualan cak ini enggak apa-apa lah gitu ya.
2: Iya.
3: Terus tapi dia ngomong kau nih nak nipu aku ya,
2: jadi waduh.
3: Penipu nih kan kau nih, sudah balik ke duit aku,
2: TF
3: sekarang ya, gitu deh. Kayak ya Allah aku tuh tidak bermaksud kayak
2: itu. Iya, kita kan barang tidak ada cak mana.
3: Iya, barang tidak mana, tidak ada. Daripada aku kasih buah yang busuk juga kan, itu bikin sedihnya. Jadi teringat lagi gitu, karena ternyata dikata ke penipu untuk kita yang pengen amanah gitu, nah ya. Sakit hati dia rasanya, gitu nah. Bahkan aku strawberry yang lecet-lecet jelek lada tahu nih misalnya lada busuk itu udah aku masukin gitu nah. Jadi ibaratnya tuh aku selalu sangat teliti gitu nah.
1: Untuk menjaga kepercayaan tadi.
3: Iya, untuk menjaga kualitas gitu ya strawberry itu kan. Jadi kalau pas saat itu tuh di kata ke penipu tuh aku sedih gitu. Terus kayak ada di titik aku udah usah jualan lagi ya gitu.
2: Iya, agak nyerah itu kan ya.
3: Iya, udah nyerah itu. Apalagi pada saat juga drop itu kan parah tuh strawberry. Bisa busuk tuh bisa lebih dari 50% deh.
2: Waduh.
3: Besar deh resikonya itu kan.
1: Betul resiko besarnya aja ya.
3: Apalagi musim hujan gitu ya. Ya Allah banyaknya busuknya, sedihnya rasanya kayak itu nah. Terus ada masa-masa yang namanya jualan tuh kan naik turun orderan. Aduh, siapa lagi nih nak beli kayak kok cada masuk-masuk nih orderan. Itu titik-titik yang rasa pengen nyerah itu ditambah lagi kadang-kadang kalau misal lagi menjadi admin nih, sibuk kita dengan anak admin, ngurus gawiran rumah juga gitu, kadang-kadang ya Allah capek nian gitu nah. Tapi karena itulah tadi balik lagi kalau nak punya usaha tadi memang harus ada tujuan. Apa yang kita tuju? Ya bahasanya ngomong aku tadi orientasinya memang duit ya sudah aku seneng gitu jalaninnya gitu. Tapi kalau misal buat teman-teman yang punya orientasi memang buka usaha dengan catatan aku ingat keluarga misalnya, iya, atau ada kebutuhan. Jadi kan itu acuan untuk memulai usaha
2: itu,
3: gitu
2: itu ya. Penyemangatnya ya.
3: Penyemangatnya
2: memang pas kita lagi sedih
3: gitu. Lagi sedih gitu. Nah, jadi kita ada pegangan ketika usaha itu. Jadi ketika nak pengen nyerah tadi, kita teringat lagi apa tujuan kita teh jualan gitu kan.
2: Oke, itu jadi ya. Pernah dituduh. Gara-gara produknya ya kita enggak bisa jual. Kita kan kita dari agen jauh.
3: Iya, namanya buah tadi kan.
2: Buah kita tadi. Ada musim-musimnya juga kan. Musim hujan lagi drop.
3: Musim hujan drop.
2: Tapi itu yang jadi tantangan dan juga pengalaman juga ya, cek yang kayak ini udah lupa nih kayak
3: masih ingat aku walaupun ya tidak ada yang di terburuk lagi ya. Nah, makin lama tuh itulah tadi usaha kan awal-awal pasti gitu kayak masih galau sedih udah ngomong-ngomong customer gitu kan tapi makin lama kita makin kebal gitu kan. Ya sudahlah nak cak mano lagi gitu bahasanya gitu.
2: Belum rezeki ya
3: belum rezeki tetap kita layani apa istilahnya tuh kita respon ya, kritik ya kan, atau masukan atau komplain gitu kan. Tapi tidak baper lagi.
2: Tidak baper lagi, aman.
3: Makin lama makin kebel gitu tadi kan. Kalau awal-awal masih galak baper, galak sedih, galak dokter ngomong teringat-teringat sih gitu.
2: Trauma.
3: Trauma itu lah. Jualan lagi dah ini gara-gara omongan kan.
1: Bangun tidur langsung ingat, bangun tidur ingat.
2: Aduh. Aku kena kato.
3: Lokato
2: itu jadi pengalaman dari Kak Cek Nurul ya. Dalam menjalankan usaha ini mulai dari dituduh, terus apa produk rusak lah menanggungnya itu itu banyak yang berarti pengalamannya
3: satu lagi kalau boleh cerita cek ya
2: boleh
3: namanya kita merintis ya buat teman-teman pendengar ya namanya baru mulai ada masanya memang keluarga gak percaya sama kita.
2: Waduh, keluarga dewe padahal.
3: Ya, keluarga dewe. Jadi cek, aku merintis ini di ruangan keluarga dulu tuh. Posisi namanya nyortir kan berantakan gitu.
2: Iya.
3: Ini namanya, ada masanya memang keluarga tuh bakal gak mendukung kita untuk di awal. Namanya melihat kita apa ya, merintis ya. Kita lihat hasilnya Cak Pano ya. Jadi kadang-kadang omongan-omongan tuh galak, aduh gak kok nih hasil jualan.
2: Nah.
3: Oji.
2: Ngedown gitu.
3: Boleh duit gak kau nih jualan? Karena ya dari pagi sampai siang tuh aku sibuk nih bepackingan. Kadang berantakan. Dia omongin ayah lah ya, dibilang berantakan nian.
2: Macam mana?
3: Macam mana? Itu.
2: Lagi kawin.
3: Ya, namanya tadi kita berjualan, nolong ngidak ya bahasa itu kan. Ya sudahlah namanya kita di merintis kan, gak kelihatan hasilnya tadi. Wong tua tadi kan taunya lihat anak tadi gak cabanyanya gawe tadi tapi duitnya udah kate bahasa gitu kan. Jadi namanya usaha di awal-awal pasti ada uang yang gak percaya sama kita ya. Tapi kalau kita yakin dengan usaha kita, tetap dijalani gitu. Insya Allah, aku juga gak nyangka sih sampai sekarang bertahan gitu.
2: Iya, 4 tahun tuh 4 bukan tahun. Waktu yang bentar.
3: Iya.
2: Dengan barang yang kita tahu, stroberinya susah dicari. Iya,
3: harus treatment khusus dan susah. Iya,
2: perawatannya gitu. Susah juga. Itu. Tapi kan kita udah di akhir segmen nih, Cek.
1: Ya. Oh, mungkin aku
2: udah terasa kan ya.
3: Iya,
2: seru kan ngobrol?
3: Aku grogi awalnya tadi. Seru.
2: Kita mah ngobrolnya santai, Pak. Enggak usah dikencernyaan. Iya. Tapi ini penutup nih. Harapan Cek Nurul untuk usaha stroberi manis ini sama pesan nih untuk anak muda mungkin yang baru pengen mulai usaha gitu.
3: Ya, harapan aku ini sekarang besar sih maksudnya. Aku pengen harapannya memang stroberi manis ya. Stroberi manis ini benar-benar jadi agen besar di Palembang. Agen stroberi fresh di Palembang dengan menjaga kualitas yang terjamin lah bahasanya ya. Dan impian aku, doa aku semoga ini bisa punya toko besar dan banyak cabangnya di Palembang.
2: Amin. Gitu amin ke siapa amin tahu Allah. Tahun depan buka toko nih kan. Ngagenian.
3: Ya. Tiap lihat kawan punya toko, masya Allah, jago ya Allah semoga semoga aku bisa cek itu juga ya Allah.
2: Dimudahkan jalannya.
3: Ada kapan ya gitu.
2: Semoga dimudahkan jalannya pokoknya itu.
1: Iyo.
2: Itu harapannya.
1: Jadi ini, tokonya cek enggak cuma buah stroberi kayak boneka stroberi.
3: Pokoknya merchandise
1: stroberi.
2: Konsepnya stroberi.
1: Stroberi. Pokoknya buah seger itu ada. Depannya ada pokoknya.
2: One stop stroberi ini.
3: One stop stroberi.
2: Siapa tahu kita kan enggak
1: tahu.
2: Amin amin amin.
3: Apalagi penonton YouTube nih bisa jadi saksi nih. Semoga bisa diulang lagi kita datang lagi ke sini dengan suasana yang berbeda.
2: Amin amin. Tolong doanya.
3: Tolong doanya ya.
1: Oke, tips itu yang tips untuk
3: yang baru anak muda.
2: Yang pengen baru mulai nih.
1: Mulai saja.
3: buat teman-teman nih para pendengar RRI Pro 4 atau penonton YouTube ya, kalau udah mulai sekarang kapan lagi? Iya, sekarang ini peluang mudah-mudah nian gitu. Nah, bisa dengan mulai medsos, posting-posting beda. Enggak usah denger ya omongan uang, ibarat kata uang enggak ngajak kita duit.
2: Iya.
3: Dan enggak, pertama enggak usah, dan kedua enggak usah malu. Ngapa enggak malu? Kita nih cari duit yang halal gitu. Dan jualan ini adalah memudahkan orang yang butuh untuk dan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, iya. Kalau misalnya kita jual strawberry, berarti ada yang butuh. Aku senang buat strawberry. Kok ada tokonya di sini? Ada penjualnya di sini. Itu apapun yang kalian jual, niatkan juga untuk memudahkan orang lain.
2: Iya, gitu. Benar.
3: Siapa tahu kalau jual makanan, oh aku, biar uang tuh udah perlu capek-capek bikin dewe.
2: Iya, nah,
3: biar dengan aku baik. Atau beli baik dengan aku.
2: Siapa baik?
3: Iya, siapa baik. Gitu. Termasuk strawberry ini. Memudahkan toko-toko kue di Palembang lah, termasuk toko-toko kue Palembang yang butuh buah strawberry. Aduh nih, strawberry fresh yang dijamin buahnya bagus-bagus gitu. Bisa lewat strawberry manis gitu.
2: Itu ya. Jadi kalau buat dulur ya, gitu mention ulang nih, kalau misalnya pengen beli strawberry manis bisa ke tokonya di
3: Strawberry Manis.
2: Strawberry Manis yang lapaknya juga ada di Spring Hill sama di Pelaju.
3: Di Pelaju Patrajaya ya.
1: Ada di Abu Sama, ada di Juka.
2: Ada Juka.
3: Tapi itu, kalau nak lemaknya kalian bisa chat dulu ke admin.
2: Nah,
3: adminnya ada di Strawberry Manis di IG atau di WA.
2: Di WA. Okay. Nah, itu ya dulur ya. Pokoknya di situ selalu update. Jingo iba ya, tanya-tanya boleh.
3: Tanya-tanya baik boleh.
2: Belum beli.
3: Dengan senang hati nanti admin.
2: Belum boleh enggak apa-apa beli. Apa tanya ya.
3: Tanya-tanya dulu
2: beli. Beli banyak juga enggak apa-apa, tanya.
3: Sedikit boleh, apalagi beli banyak. Lebih boleh lagi.
2: Lebih boleh lagi ya. Nah, ini sudah di akhir acara, kita sekalian nak pamit dulu nih undur diri dari Teras UMKM Lokak Kito, Cak ya. Edisi Senin 18 Mei 2026. Semoga obrolan kita nih yang seru nian ini bersama Cek Nurul ya, selaku pemilik usaha Strawberry Manis ini bisa jadi inspirasi yang bisa dan mulai dari keberanian mulai usaha dulu ya. Kamu jangan lupa jujur jualan.
3: Iya.
2: Terus sabar-sabar.
3: Sabar. Banyak sabarnya memang kalau jualan.
2: Kita pamit untuk diri. Salam budaya.
4: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: السلام والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, barusan baik kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Bagi dulur yang sedang beraktivitas, mari sejenak berhenti dan tunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan aktivitas kita senantiasa diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami di proper RRI Palembang. Karena setelah ini Cewan bakal balik lagi dengan hiburan dan informasi.
2: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar.

0: Jumat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cak Iwan di Sriwijaya Siang ya. Yang mana kali ini kita sudah masuk di hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Nah, dulur kali ini Cak Iwan ada info tentang industri kreatif, tapi ini bukan tips and trick, tapi ini berita. Jadi, potensi game developer di industri kreatif, Cak. Kreatif ya, jadi industri game Indonesia kini berkembang menjadi peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif nasional. Perkembangan teknologi digital ini membuat profesi game developer semakin diminati generasi muda Indonesia. Indonesia ini dinilai memiliki peluang besar karena jumlah pengguna game itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi developer lokal mengembangkan karya digital buatan anak bangsa. Selain sebagai hiburan, game ini menjadi media kreatif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Pengembangan game ini membutuhkan banyak tenaga kreatif, pecah programmer, animator, ilustrator, dan penulis cerita digital. Karena itu, industri game dianggap mampu menampung minat dan bakat generasi muda kreatif. Kekayaan budaya Indonesia juga dinilai menjadi kekuatan utama dalam pengembangan game lokal modern. Cerita rakyat, mitologi, dan suasana khas Nusantara itu dapat menjadi identitas unik di pasar internasional. Beberapa game buatan developer Indonesia bahkan berhasil menarik perhatian pemain dari berbagai negara dunia. Hal tersebut membuktikan karya lokal itu memiliki peluang bersaing dalam industri game internasional. Mahasiswa komputer yang juga pecinta game, Cahaya Rizky Pratama mengatakan, industri game sekarang nih memiliki masa depan yang cukup menjanjikan ya, karena menurutnya anak muda Indonesia memiliki kreativitas besar untuk menciptakan game berkualitas modern. Ya. Walaupun dia berharap juga semakin banyak anak muda tertarik mempelajari pengembangan game digital lokal, dan meskipun begitu developer lokal ini masih menghadapi tantangan pecah pendanaan dan peningkatan kemampuan teknis profesional. Dukungan komunitas ini dan pelatihan itu dinilai penting untuk memperkuat kualitas developer Indonesia. Artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Potensi Game Developer di Industri Kreatif Baru. Dulur ya.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sampai sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang sudah berada di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap lagu industri kreatif. Nah, kali ini Cik Yona ada info dulur ya. Jadi industri mebel dan kerajinan Indonesia ini ternyata punya peluang besar untuk semakin dikenal di pasar dunia. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI optimis Indonesia mampu menjadi salah satu pusat kreatif dunia di masa depan. Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyebut Indonesia ini memiliki modal yang sangat kuat, mulai dari kekayaan budaya, kreativitas para pengrajin, hingga banyaknya talenta desain yang tersebar di berbagai daerah termasuk kota-kota kreatif di Indonesia. Menurutnya, kreativitas bahaya itu belum cukup tanpa didukung industrialisasi dan teknologi modern. Sebaliknya, industri tanpa kreativitas juga akan menghasilkan produk yang kurang memiliki karakter. Karena itu, perpaduan antara kreativitas lokal dan teknologi industri menjadi kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Hal ini disampaikan usai HIMKI meninjau kawasan industri furnitur dan mesin woodworking di Qingdao, China. Dari kunjungan tersebut, HIMKI melihat langsung bagaimana teknologi modern digunakan untuk menghasilkan produk furnitur kelas dunia dengan kualitas tinggi dan efisien. Dulur, Indonesia yang dinilai punya peluang besar ini karena didukung sumber daya alam, pasar yang luas, bonus demografi, hingga kekayaan budaya yang menjadi ciri khas produk kerajinan nasional. Sementara itu, Kementerian Perindustrian juga menargetkan Indonesia menjadi pusat manufaktur furnitur global melalui penguatan industri kayu berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk dalam negeri. Harapannya, industri mebel dan kerajinan tidak cuma mengangkat budaya lokal, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekspor nasional. Ya, tetap bangga menggunakan produk karya anak bangsa. Jangan kemana-mana, tetap di Prompart, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Pesta adat Tuan Syekh Silau merupakan perhelatan budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Acara ini biasanya digelar setiap bulan Syawal sebagai bagian dari tradisi dan perayaan Pasca Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, pesta adat ini menampilkan berbagai pertunjukan pencak-pencak silat dan zikir bersama. Selain itu, terdapat juga praktik pengobatan kampung khas yang menjadi bagian dari warisan tradisi lokal. Pesta adat Tuan Syekh Silau ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, identitas budaya Melayu tetap terjaga dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Kita beralih ke info selanjutnya. Gurindam 12 yang merupakan kebanggaan karya sastra Melayu yang tulis oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Karya ini menjadi salah satu warisan budaya penting yang mencerminkan kebijaksanaan dan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Isi Gurindam 12 berupa rangkaian nasihat yang mengajarkan pedoman hidup serta hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Setiap baiknya mengandung pesan moral yang mendalam untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik. Karya ini masih relevan hingga saat ini sebagai sumber nilai estetika dan pendidikan moral. Gurindam 12 juga menjadi simbol kejayaan sastra Melayu yang terus dipelajari dan dilestarikan.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Yayoan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Prabudaya Sumatera Selatan.
1: Dodulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta bersama RRI Makassar di Suara Budaya Nusantara dengan tema Sipakatau, Filosofi Bugis untuk Perdamaian Sosial di Era Digital bersama host RRI Jakarta Jo Aditya dan host RRI Makassar Haryanti. Berikut kami relay siarannya.

0: dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang. Pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perompat Makassar ya. Dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perompat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perompat Jakarta ataupun di Perompat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Kan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut turun bahasa soalnya.
2: Oh gitu. Begitu. Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang sipak atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul. Ada sebentar bersama kita Profesor Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dia terima untuk telepon. Dan betul. Silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita sipak atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipak atau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 162.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan lebih konten kebencian dan enggak sungguhnya orang yang mengunggah itu berdasarkan satu hal paling mendasar bahwa yang ada di layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama sipak atau. Saya sambung Bu Andia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya sipak atau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipak atau artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis bahwa tau mapaka tawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau, tau mapakatau ripadana rupatau, jadi memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakato, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, lah si Pak Kalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini si Pakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Bu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakato ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakato. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakato masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, betul. Kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakato itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Ya, oke. Okay. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 142.000 dan bahkan umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penempatan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari sifat katau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan sifat katau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Andi. Ya, baru-baru ini saya berpikir.

0: itu ya Bu Prof?
1: Ya, betul.
0: Bagaimana contoh si Pak Kalebi sendiri dalam media sosial?
1: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka muaka laki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu naku mepedi mu seding mepedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk melaksanakan sifat katau.
0: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh sifat katau lebih dalam media sosial?
1: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu, kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan 3 atau 4 jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu, kalau saya yang kena ini apakah saya senang. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
0: Baik Bu, kembali lagi, kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial kan biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof, sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
1: Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukurui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standar kita. Nilai kita itu jangan mengukur ke orang lain. Jadi sungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si Pak Kalebi mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasan Arubi Lari Sopeng bahwa rekomai loki ma pengaja loki ma angkeling wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja dengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
0: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sifat katau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut

0: mereka ya, itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sepak atau bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sepak jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
1: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sifat ketau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
0: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya, Bu Prof, untuk mengenal si peketau begitu.
1: Betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh terus.
0: Iya. Baik. Nah, apakah si peketau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
1: Iya. Insya Allah sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si peketau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
0: Iya.
1: Siapa tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku. Cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira. Di Sunda ada silih asih. Di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si peketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
0: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, ya, berhadapan dengan hoax, ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga berita bohong gitu. Apakah si peketau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Ya.
1: Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Anti.
0: Ya,
1: okay. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral, tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
0: Oke.
1: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya. Ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti.
0: Okay.
1: Itu modelnya yang paling sederhana.
0: Oke, okay. Baik. Bu Prof, kita tahu lah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si peketau masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
1: Justru ini si peketau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsis. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si peketau adalah sebaliknya. Yeah. Si peketau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
0: Oke, okay. Baik Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si peketau, adakah itu, Bu Prof?
1: Ya, Alhamdulillah, tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu, kami kembangkan di Universitas Nurdin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
0: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
1: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sepak takraw ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
0: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya sipak takraw juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
1: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sebenarnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
0: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya, Bu Prof ya. Baik, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan ke seluruh Nusantara tentang sipak takraw ini? Silakan Bu Prof.
1: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal sipak takraw adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji. Sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa sipak takraw ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya sipak takraw masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukan. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Ya kan. Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan sipak takraw, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
0: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Iya. Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar Perompak pemirsa internet, terkait sipak takraw ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
1: Iya. Betul Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, gini, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet Perompak yang bisa menghubungi nomornya Perompak Makassar ataupun Perompak Jakarta. Sudah ada teleponkah di sana Kak Haryanti?
0: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
0: Siang hari ini. Kalau
2: pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
0: Boleh.
2: Di pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan siapa katau di era digital sekarang ini. Dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
0: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
1: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya, sebuah
0: bilang namanya Bu Pro.
1: Lontara bilang. Ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Halnya saya tidak bisa bicara lebih banyak.
0: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah Sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau Sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya
0: ya.
2: Ada dua.
1: Oh iya, betul.
2: Karyanti, ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan bagi budaya di sana dalam hal pertahankan Sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
0: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada penanggalan kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
0: di sini enggak ada kayaknya ya, Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
0: Ya. Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
1: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, ya, boleh.
1: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan tudang itu artinya duduk, dan sipulung itu berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga Sipakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang Sipakai nge dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita Sipakai lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: respect gitu ya Bu.
1: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Bunjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita, dan nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
0: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedap-kedip soalnya telepon dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo,
2: siang. Mbak Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Ya. Bang Jojo, Mbak Yanti.
0: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini. Yang pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju yeah. putih, hmm. hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
2: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangga Mas Lampung, ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan si Pak Katau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di si Pak Katau itu Bu?
2: Mau bisa digunakan.
3: Saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Yeah. Oke, okay.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Katau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
1: Wah, ini hanya luas sekali ya. Jadi sebetulnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pak Katau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak ini tidak terbatas.
2: Oh, oke. Okay. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
1: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan hari juga bisa ya.
1: Betul, cuma orang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
1: Nggak nyambung jadinya, betul.
0: Dan miskomunikasi, begitu ribut nih orang biasa.
1: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
2: Nanti apa ada ya? Betek gak ada pada ya?
0: Adu argumen
2: gitu ya,
0: di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
2: Kayak nanti apa di sana?
0: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
0: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat, assalamualaikum.
4: Selamat ya, Prompat, Jakarta.
2: Iya. Iya, Cahayu, silakan, Cahayu.
4: Assalamualaikum, Prompat, di Prompat dari Makassar.
0: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengetahuan secara rahasia, memerlukan rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya. Sepengetahuan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
0: Ya,
4: itu aja sih, Pak. apa belum ya tentang sifat kata tahu dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
2: Oh, oke, okay. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cica Ayu ya?
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial karena hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Ayu di Maluku. Gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait
1: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat kata ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi seluruhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, gak apa-apa, ini kan nanti suara budaya Nusantara.
1: Nanti Bonti yang mengatakan baleki itu apa, Bonti? Jadi kalau orang lain baleki kita, kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Setiawati ya, untuk sifat kata ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
0: Silakan Ibu Prof.
1: Ya, saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
0: Silakan Ibu.
2: Silakan Ibu.
1: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ripadanna rupa tau yanaritu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya ialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sipaka tau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Pusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sifat kata ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti ya, itu betul, intinya ya. Intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Prof. Bung Jo.
2: Iya, Pak Bersyarene dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita kita di siang hari ini, yaitu filosofi Sipakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal kolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 3, 4
1: Buset, banyak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Nih, ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin serunya Bang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim. Jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin kesatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran.
1: Nah, ini masih ada beritanya?
2: Itu berita dari mana tuh?
1: Nggak tahu itu dari mana. Sambung banyak kali Kak Nyo.
2: Tadi itu yang ngomong, katanya berita terkini untuk makanan hari ini katanya.
3: Oh yang tadi Cek Eli tadi ngolok. Oh Cek Eli cemas ya, gue Cek Eli ngapa lah
2: Cek Eli. Tadi di telepon yang ngomongnya cowok, lanang kok.
1: Oh perempat tadi kali, masih tersambung kali.
3: Oh iya ya.
2: Tidak tahu aku, pokoknya kayak atau RRI mana lah itu.
3: Sekarang masih ada?
2: Tidak
3: ada lagi. Oh iya. Masih bocor berarti Cek Eli. Ayo gawat juga
1: cek. Memang situnya sih. Ya sudah lah. Tidak cek dia apa-apakan lagi singkat kata.
3: Terima kasih cek itu cek isi ya infonya ya.
2: Iya sudah aman sekarang.
3: Oke siap.
1: Jadi paketnya kak berapa paket kami berdua nih?
2: Kayak biasa 884.000.
1: Aduh mahalnya udah. Air bulan cek 800
3: utang. Cek bulan mulia mulia apa? Masan apa?
1: Blender. Blender. Buiko sih kok sewa gitu biar rebutan.
2: Pesan HP baru tadi.
1: Wow, aku mesen blender, Cek. Biar enggak rebutan sama Cek Rasid sih kok sewa kami.
3: Iya, kan enggak ngejus-ngejus.
2: Oh, kan rebutan nih.
1: Iya.
2: Jadi orang apa curhat kayak itu jadi.
1: Biar enggak rebutan sih kok sewa makonya pesennya tuh kan. Iya.
2: Iya, benar-benar. Tapi ini baru ada sebelah
3: ini. Itu ya, belum sampai seluruhnya ya. Oke deh. Oke Cek Visi, mau pesan nak denger lagu apa sore ini?
2: Dengar lagu ini Pantun Palembang deh.
3: Pantun Palembang ya? Iya. Oke, spesial.
2: Ini buat galau-galau Bella.
3: Galau-galau ya?
2: Iya. Okay,
3: yang apa? Yang komunitas kita tuh masih ya? Yang bandara?
2: Masih. Bandara Sriwijaya masih. Yo, buat anak keluarga besar Bandara Sriwijaya.
3: Nah, iya, kompak-kompak be. Iya.
2: Terima kasih Cek Rasid yang ganteng, Cek Ewan yang cantik. Selamat bertugas ya.
3: Iya, Cek Sisi.
2: Iya, princess turun dulu ya.
1: Iya. Hati-hati ya, agak tergincik. Apa? Tujulak. Tujulak.
2: Ada pantun.
3: Apa dia tuh?
1: Payo.
2: Ubur-ubur ikan lele.
3: Kabur lele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ubur-ubur, ubur-ubur. Agak sengatnya kau Ceknya lah.
3: Iya.
1: Aduh, dah.
3: Ayo Cek, suka lagi siapa lagi Cek?
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Cek Rasid, Cek Yawan.
3: Wah, langkah dalam ini.
1: Wong jauh ini.
4: Langkah dalam.
3: Mati iya. Kau.
1: Wong jauh ini, wong jauh ini.
4: Iya. Apa kabar, Cek Yawan, Cek Rasid?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat, baik.
3: Cek mana? Cek
4: anu hebatnya, Cek cerah banget sama Cek panas yang lacerahnya.
3: Nah, itu ya?
4: Iya.
3: Cek mana, apa kabar rumah?
4: Alhamdulillah, mendingan sehat sudah.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, kalau makan lah bubur sudah jelasin cerewan.
3: Alhamdulillah,
4: iya. Kalau salah muatnya bubur juga, cuma lauknya kepala laut lemak baru pakai bubur.
1: Oh, milih bulu.
4: Ya, kalau tak lemak kan, ya mana nak lemak. Kalau tak lemak kan, tak lemak peliuran, tak lemak lauknya, mana lemak, tak bubur jadinya.
3: Iya, sama baik berarti. Iya,
4: kalau jadi kalau peliuran lemak, biar kasih lauk, kasih lemak, cerewan.
1: Mantap.
3: Bukan,
4: Cek. Apa kabar, Pudu?
3: Baik,
1: oh, baik.
4: Ya, aku tuh aja cak ben nanya kabarnya. Berdua tuh pastilah cerah, ayo.
1: Mas, ai dah.
4: Pala kepanasnya Cek Ewan, langkan ini.
3: Oh, ya Allah.
1: Kami kemarin, malam hujan kami Cek di sini, Cek.
4: Di sini hujan juga semalam, tapi siangnya panas.
1: Oh, sama ya?
4: Iya, kami semalam hujan
1: di sini. Cuma Palembang bae yang hujan, gak sombong aku nih.
4: Hujannya berato semalam.
3: Berato Wah, aku jemur sepatu basahan semalam.
4: Malam jemur sepatu basah ya, dong basah
1: ya.
4: Ya jemur macam malam basah, siangnya jemur.
3: Iya, cepat. Iya, benar Cek.
4: Iya. Bawa ke perempat sepatu ya sudah, dong basah ya. Ya minta lagu Poten Palembang
3: lah. Boleh, apalagi Cek.
1: Poten Palembang lah. Sama Cek Cek sih.
3: Apa dia lagunya? Lagunya apa?
4: Ada Pantun Palembang
3: lah ya. Sudah tadi pesan itu, dipesan oleh ya. Sisi tadi.
4: Oh, Pozan ini di sekolah
3: ya. Oh, Pozan. Salam ke Pozan.
1: Nanti gabung apa nih?
4: Lu masuk Pozan kan?
3: Belum.
4: Oh, dia nyuruh aku turun aja.
1: Suruh turun dulu pokoknya.
3: Kaget, sabar, Pozan.
4: Akbar pulau, Akbar ini.
3: No.
4: Tanya dua hari ini.
3: Oh, iya dah.
4: Iya, sudah minta lagu aku itu yang anak cerah sih.
3: Oke, yuk. Apa ya?
4: Dua bumi ini budak lah.
3: Oh, dua bumi ini budak. Belum. Iyo.
4: Ya,
3: oke, okay, siap.
4: Spesialnya cerasi dengan Cayawan deh.
3: Iya, iya, iya.
4: Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Nah, salam untuk keluarga di rumah cerasi.
3: Sama-sama, Cek. Salam juga untuk rumah ya.
4: Sekarang, yo, kalau dia monitor didengarnya suara ulang ke dalam dengan pengatanya.
1: Wow. Baca nih ya, sini.
4: Apa keluarga cerasi kan anu sering aku ingat terus Cayawan. Karena kan ada nomor WA acara sih dengan aku, jadi bisa dijodoh kami itu
3: gitu kan ya. Oh, oke.
4: Okay. Kirim aja ya waktu nomor WA itu anu cewek waktu dengan aku boleh, tidak apa-apa.
3: Nah itu
4: ya. Ya, kemudian okay. Anu uangnya jujur ya, uangnya tuh tidak apa-apa kan cuma sekedar mencari persahabatan cepat udah luar baik.
3: Iya benar-benar.
4: Ya itu aja ya, karena mudah-mudahan jaga kesehatan, hari panas ini banyak minum banyak putih lah.
3: Yo sama-sama.
4: Ya, jangan minum es, jangan minum banyak kopi, banyak teh itu baik. Terima kasih ya, terima kasih banyak.
3: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai kando gitu. Bendila ke dalam ini.
1: Iko nih, Cek. Apa nak kita langsung borongan bae apa nih?
3: Basing, Cek, wes lah.
1: Borongan.
3: Iyo, limo apa nih? Langsung habis.
1: Macak-macak nih ada emang penyiar ini. Kata akal. Tidak iseng bae empat kelan ya.
3: Iya, Pak.
1: Kayak sisa dua ya.
3: Iya, sisa dua.
1: Oke. Halo.
3: No. Nih.
1: No, terputus. Sudah belum rezeki berarti.
3: Iya.
1: Sudahlah, mancak itu. Gitu.
3: Satu lagi.
1: Angkat nih.
3: Ayo coba.
1: Tunggu bentar ya. Satu, iyo. Dua, tiga.
3: Tiga.
4: Mas. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapakah di sana berdua tuh?
3: Wah, dengan siapa juga di sana tuh?
4: Ini. Ay, kira asyik nangolah ke pulau, dikolahkan nangolah ke.
1: Memang cek itulah.
3: Iya.
4: Putra Banten, cek berdua.
3: Wah, tidak. Ngapain lo lama tidak masuk?
4: Mamano tangan ini keriting, jangan masuk-masuk tuh.
3: Wah, itu jago biasanya kalau pagi-pagi hari Rebu kalau melo ini tidak melo jago tumben.
4: Tadi masuk Wedola, Wedola malah ngambil dokter tadi jam 8 tuh.
3: Oh.
4: Anak sana naji gue Wedola lagi.
3: Iyalah. Dan ini lemak itu Cek Yohan. Cek pendilang itu nih, Cek Putra nih dia pagi-pagi aktif dia.
1: Iya. Aku aja galak di telepon kok.
3: Oh, galak juga ya. Oh, sama.
1: Kami kemarin kan itu temanya ya, pendidikan aja, anak ya.
4: Itu aktif tuh lah.
3: Iya.
4: Iya. Pengawuran sukses kan.
3: Wah.
1: Iya. PNS tuh sampingan baik. Asli tuh oke.
4: Iya.
1: Ida Cek Putra.
3: Yang mana minta lagu apa Cek Putra? Ke lagu apa Cek Putra?
4: Lagu dari seberang be.
1: Yang mana tuh?
3: Apa tuh?
4: Ki Jayanti.
1: Ki Jayanti.
4: Iya. Lagu Sunda itu.
3: Lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda. Oh, bentar. Kita cari doken ya.
3: Sunda. Oke, spesial untuk siapa nih kira-kira?
4: Sebenarnya untuk rumah aku nih, depan aku mah lemelok monitor juga dia.
3: Wow, oh, salam sama rumah kalau saya
4: tuh. Senyum dia tuh. Anda cerasi dari kurayu, mamano gitu juga. Dalam
3: kurang.
1: Ki Jayanti, lagu Sunda. Yang mana ya?
4: Iya, tapi muda.
1: Tidak, Cek.
4: Ki Jayanti. Kalau udah ketemu Mawar Bodas jadilah
3: sih. Mawar Bodas.
4: Yohan daripada
3: Cek Sanu. Yohan, kalau seandainya enggak itu Yohan Mawar Bodas.
4: Mawar Bodas we kalau udah ketemu.
1: Mawar Bodas.
3: Oh. Lama dengan kandu kita nih pokoknya aman ya kandu ya.
1: Oke, nah Mawar Bodas.
3: Oke, Cek. Putra Banten.
4: Mawar putih.
1: Mawar putih. Iya.
4: Kan putih. Pokoknya mawar putih untuk kamu berdua baik di situ ya.
3: Oke, siap. Oh, iya, terima kasih.
4: Oh, jangan sikut-sikutan.
1: Tidak, kami.
3: Tidak secaker-caker nih kami.
1: Blender besi kok sewang kami.
3: Oke,
4: yuk. Makasih Cek Yohan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Banten.
1: Ini mana nih? Agi dulu apa? Tahan dulu.
3: Cek Yon tuh yang supir. Aku numpang, Pak.
1: Keneknya nih.
3: Keneknya lah supir.
1: Nah, kita tahan dulu, Bem. Oke, siap. Lalu, kita diandang dulu, Agi tuh balik lagi. Jalan kemana, tetap berompat, suara budaya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan.

0: Suleha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
0: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapor keempat perempat Palembang.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Iya, masih di Besanjo sama kita berdua ya. Tak ketemu dulu nih, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Siti nih, Cik.
1: Siti Nadia Liza.
3: Iya, benar.
1: Benar ke?
3: Iya, macam mana kabar you berdua?
1: Oh, I punya kabar ini very good lah, Maci. Okay, tak tahu kalau sebelah I ni macam mana kabar kabar dia punya.
2: Sama je.
1: Oh. Very good juga tu. I punya kabar. Cik Siti Nadia Liza.
3: Ya.
1: Tajuk apa hari ni?
3: Hari ni saya nak tajuk, saya bolehlah nak diputarkan lagu dari Sumatera Barat.
1: Boleh.
3: Yang bertajuk bertajuk apa?
1: Capek aku.
3: Yang seronok siang-siang.
1: Yang seronok.
2: Bersayang tapi bawa bagi.
1: Mana ada lah. Tak ada.
3: Tak nak.
2: Tak seronok pun.
3: Yang bertajuk ni je lah. Mati rasa.
2: Mati rasa. Yeah.
3: Tapi saya nak vokal yang dari men.
1: Men?
3: Dari laki-laki.
2: Oh, laki-laki men.
1: Mati rasa.
3: Yeah. Penyanyinya... Bersandi.
1: Ada ke? Mati rasa bersandi.
3: Boy Sandi.
1: Yeah. Oh, ada.
2: Ada.
3: Boleh kan diputarkan?
1: Boleh lah.
3: Sonok dengannya.
1: Sonok cu. Sonok pun. Apalah Pak Cik Rasid ni?
2: Aku mati rasa tu lah. Panjang pikiranku.
1: Dia gelak pun. Macam kita tak benar. Macam kita berdua tak benar lah itu.
3: Itulah
1: Pak Cik Rasid ni.
3: Spesial untuk yang luar hitam.
2: Mati rasa.
3: Ya, ayolah dah mati rasa sama dia. Tak nak kenal lagi.
2: Tak nak eh.
3: Tak elok.
1: Initial as pinjol itu ke?
3: Ya.
1: Saya pun tak nak kenal macam orang macam tu. Yeah. Tak nak.
3: Tak usah.
1: Dia rasa dia paling handsome lah sedunia.
3: Oh.
1: Dia rasa.
3: Banyak yang lebih handsome.
1: Iya, dia rasa-rasa je.
3: Dia rasa-rasa.
1: Tak tahu ngapa sih dia. Ladas dewek. Biarlah.
3: Tak apalah. Biar dia tahu-tahu, biar dia senang.
1: Dia happy dia. Ya,
3: kalau dia happy, dia tak tahu aku tak
2: ngerti. Salam dengan mawar-morak eh.
1: Mawar-morak.
3: Iya. Nanti ai suruh dia masuk dia berpadu.
2: Iya.
3: Sama siapa berpadu sore ni?
2: Sama Cik Abas.
1: Pak Cik Abas lah.
2: Pak Cik Abas.
3: Biar dia berkenalan sama Pak Cik Abas. Biar Pak Cik Abas pusing-pusing.
2: Oh, iya.
3: Jomlah itu je.
1: Okay.
3: Saya nak turun dulu.
2: Oh, iya. Yelah.
1: You hati-hati ya.
3: Ya, cuacanya tadi-tadi hot.
1: Saya
3: tak tahan. Saya nak... mandi dulu pun.
2: Woi, kalau mandi pakai banyu eh.
1: Water.
3: Pakai air.
2: Pakai water eh, pakai sabun eh.
3: Water.
1: Yalah,
2: cum.
3: Untuk you berdua. Selamat bertugas ya.
1: Ya,
3: semoga you sehat-sehat je.
1: Amin.
3: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siti.
1: Siti
2: Nadia Liza.
1: Jumlah kita angkat lagi. Halo, Besanjo.
3: Assalamualaikum Cik Yewan dengan
2: Cik Rasid. Nih, kau masuk dengan kau dia.
1: Bye, Jasmi. Baru kami sebut-sebut. Memang jangan ngomongin bohong.
3: Woi, dah.
2: Mana mamang itu?
3: Apa-apalah itu, adik aku.
2: Iyo, tahu kami.
1: Emang jangan nyebut-nyebut, Cek. Nongol wongnya.
2: Nongol wongnya. Mana mamang itu? Teduk dia.
3: Oh, Cek ini adik aku tuh pacarnya dia kalau nyebut nama masuk wong.
2: Itu ya.
1: Keren. Tiba-tiba. Aduh, dah. Ayo Cik Asmi, apa lagunya?
3: Bersanjur dengan tirasit dan kewan. Ada apa sih?
1: Oi, kami ada minum rasa-rasa.
2: Iya, rasa-rasa.
1: Rasa yang pernah ada. Ada. Rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal, rasa galau.
3: Oh,
1: rasa basing kan yang memang ini. Apalah ya? Nah, apa Cik Asmi?
3: Minta lagu ini bagi Cik Asmi Dewan.
1: Apa tu?
3: Minta lagu Kulak Payu, Kulu Payu.
2: Kulak Payu, Kulu Payu.
3: Iya. Itu nurut namanya, Cik. Kulak Payu,
2: iyo, Kulu Payu. Iya, nurut kalau. Asa ayah senang, bunda senang.
1: Iya. Baca Rian.
2: Aku nak nak mancing wong di belakang, tak nak katik berarti wong belakangnya.
1: Bobok ya?
3: Duduk dia.
2: Oh, bobok. Itulah aja ke tu. Pasti kau
3: nolong, dia cek galak nolong, diam-diam.
2: Itu jaket tu, berarti tidurnya dia tu.
1: Lapan. Ida acak-acak ya.
2: Ida acak-acak dari pancing-pancing, tak muncul-muncul.
3: Tidurnya
2: ni tu aslinya.
3: Minta tolong bangun
2: dia. Itu tidak usah, biar.
1: Bela, tak apa lah.
2: Agak habis waktunya ni.
1: Iya.
2: Waktu je. Oh, ida. Bayu, Cik Asmi, makasih banyak yo.
3: Yo,
2: selamat
3: canggih
2: untuk kami.
3: Semoga sehat selalu, lancar rezeki.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita pamit, Cik Yohan.
1: Iya, sekalian pamit undur diri dari Sriwijaya Siang Senin.
2: Hari ini edisi Senin hari 18 Mei 2026 ya. Kami Cik Rasid, Cik Yohan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat Allah kami mohon ampun nek eh. Namanya kita kekelakar nek kalau benar tersinggung
1: nek. Iya. Iya.
2: Payu dari kawasan Jalan Radio nomor 4 Palembang. Kami Cik Yohan, Cik Rasid
1: yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat, karena setelah ini bakal ada Cik Abbas.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Bang Cibicu dulur-dulur, kita keinget Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cibicu, pesta adat Mak Ata'a merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum melakukan pembersihan kebun. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam siklus pertanian sebagai bentuk persiapan awal musim tanam. Dalam pelaksanaannya, Ata'a dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil sebelumnya. Selain itu, ritual ini juga disertai doa agar lahan yang akan diolah kembali jadi subur dan ngasih hasil yang baik. Pesta adat ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam dan ketergantungan mereka pada hasil pertanian. Ata'a juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat setempat. Informasi berikutnya, Mang Cibicu dulur-dulur, Harwana Andalah merupakan tradisi syukuran masyarakat pesisir dan nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki dari laut. Tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk permohonan agar hasil tangkapan nelayan selalu melimpah dan diberkahi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya melarung sesaji atau simbol tertentu ke laut sebagai bagian dari ritual adat. Prosesi ini diiringi doa besamo yang dipimpin oleh tokoh adat atau tokoh agama setempat. Harwana Andalah mencerminkan hubungan erat antara masyarakat pesisir dengan laut sebagai sumber kehidupan. Tradisi ini juga jadi sarana memperkuat kebersamaan dan menjaga kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun.
2: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cibicidul Dulur. Ketemu lagi ya kita di Sriwijaya sore. Untuk kesempatan hari ini di Senin 18 Mei 2026, setelah tadi Mang Cibicidul Dulur dikawani oleh Cik Ewan sama Cik Rasid di Sriwijaya Siang. Nah, Sriwijaya Sore ini ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulur-dulur sampai kaget malam ya di jam 8 yo. Tentunya beragam acara sudah kita siap ke untuk kebersamaan kita dan ngawani Mang Cik Bicik beraktivitas di sepanjang sore sampai malam kagetnya. Dan tentunya untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur, kita hadirkan dulu lagu-lagu religi ya, karena kaget di jam 3 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ataupun pukul 15 lebih 23 waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Lur, dengan sudah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Pak ya, mangce bici dulur-dulur, kita masuk di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Halo.
1: Halo Bepadu.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Bepinta Lagu Dangdut.
0: Pak
1: Robi.
0: Oh, ya, sama Robi.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke lah. Ada lagu apa?
1: Lagu apa lah, gak apa sih?
0: Lagu apa lah?
1: Lagu apa lah ya?
0: Ada, nak lagu baru, lagu.
1: Apa lah, namanya lagu ini teh.
0: Lagu siapa? Roma Irama.
1: Jangan Roma Irama.
0: Maggie Jet.
1: Lagu pertemuan aja.
0: Oh, pertemuan siapa yang nyanyi?
1: Yang duet.
0: Pertemuan. Dari oh yang duet ya?
1: Iya, pertemuan.
0: Pertemuan siapa nyanyi itu? Roma Irama.
1: Roma Irama mungkin.
0: Oh, yang sama Nur Halimah ya?
1: Pasti iya.
0: Oke. Kita siap ke lagunya.
1: Oh.
0: Berkirim untuk siapa?
1: Kirim salam buat ada yang miss call pula.
0: Nah, miss call itu.
1: Iya, salam sayang Bella yang miss call.
0: Pak iyalah.
1: Dan salam buat ini, buat Eli ya, di Gandul saya, keluarganya ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya atas sambutannya kemarin. Ke sana apa kemarin Bang Abah?
0: Oh, mantap.
1: Iya, di Gandul.
0: Jalan-jalan ya?
1: Iya. Terima kasih jamuannya. Semoga banyak rezeki ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Ya, untuk Sisi ya. Untuk Ujo, untuk Nadia, untuk Adi Pito, untuk Anggi, untuk Andra, untuk Mang Pen dua-duanya, Mang Putra dua-duanya, baik Mang Putra Siko, Mang Putra Banten, ada Mang Putra Jalur. Makabar sih kok, cuma makabar. Ini besar dewek pula itu. Ini besarnya tanggal 10 aja gak siap itu. Iya. Tanggal 10 juga gak siap.
0: Tak milu-milu aku ya Cak Akbar ya.
1: Iya. Lah ini dia, lah tak dibebaskan lagi, lah
0: diikat. Cak Robi nah, ngomong nah. Bukan aku.
1: Iya, lah diikat itu.
0: Siapa? Lah dicap.
1: Tak boleh ku kayaran lagi deh.
0: Ya Allah.
1: Untuk Ayah Subari, untuk Wapet, untuk Mang Endra Widodo, Mang Iwan, Rizwan.
0: Ayo.
1: Untuk Pak Ujang, Irin. Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Untuk apa lagi ya? Teman. Itu belah, galau-galau belah.
0: Pak iyalah, kalau
1: ini
0: itu.
1: Haru ramai ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya,
1: kalau
0: tidak
1: disegol
0: lagi, marah. Iya, protes
1: gitu. Untuk galau-galau belah.
0: Oke, okay. siap.
1: Kapannya selamat sore. Selamat mendengarkan, yang mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Yang tidak mendengar ya untuk cari kira tidak apa cuma tidak dengar.
0: Oke, Cik Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Robi yang ada di Terima Kasih. Bayu di belakang Cik Robi ada siapa? Bepadu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abah.
0: Hey.
2: Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah.
2: Bihoir
0: sama siapa nih?
2: Gandus.
0: Oh, mau gandus. Mentang-mentang lah disebut nama langsung nongol nih.
2: Kebetulan langsung masuk.
0: Iya, mentang lah disebut oleh Cik Robi tadi.
2: Iya, sama-sama Kak Robi. Terima kasih juga lah main kesini jauh-jauh.
0: Jauh ya, terima kasih ke gandus ya?
2: Jauh, Bang Abah.
0: Naik apa, helikopter?
2: Naik sepur. Iya.
0: Oke, ada lagu apa Cik Eli?
2: Kami lagu Rita S.
0: Pertemuan 2,
2: Cik Abah.
0: Pertemuan juga?
2: Iya, pertemuan dua.
0: Pertemuan dua. Oh, Pak Yola kalau cak itu iya. Kita siap ke pertemuan dua.
2: Pertemuan enggak loh pokoknya.
0: Oke. Silakan.
2: Tuh, Dedek Sisi. Dedek Anggi. Cek Titi. Bang Andra. Bang Irin, Fauzan, Putra, Mang Putra Kelana, Mang Putra Banten, Mang Yus, Mang Adi, Adi sekarang di situ. Terus Mang Akbar juga sama Ti Alisan. Untuk kan lupa aja Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, Mang Helmi, Mang Tozai, Mang Pian. Terus untuk terus apa lagi siapa?
0: Siapa lah?
2: Siapa sih? Jangan tedo.
0: Iya, mana dengar ke? Ini lagi nyimak lah. Iya.
2: Kamu mengingat-ingat juga ya?
0: Iya.
2: Oh, my God. Untuk
0: siapa lagi?
2: Ayah Kabari. Terus Mang Idham Merotan sama Mang Terinya. Terus di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada Cik Ika juga di situ, Bang Setiawan, Mbak
0: Udin.
2: Terus di Lampung ada Babang Tampan Galak Melok juga, Cik Abah. Iya, selamat sore, Be. Semoga sehat selalu di sore.
0: Amin.
2: Cik Abah, ada lagunya Cik Abah?
0: Ada dong.
2: Ada dong. Untuk Cik Abah.
0: Yuk.
2: Jangan lupa mandi,
0: siapa
2: sih?
0: Sudah mandi.
2: Mandi lagi lah.
0: Okay. Langsung sore tadi nak pergi mandi. Oh,
2: jam 3 itu kan?
0: Iya.
2: Belum jam 3?
0: Iya, belum jam 3.
2: Asak jam
0: sekalian mandi
2: 6 kage, mandi lagi, siapa sih?
0: Sekalian mandi pagi.
2: Ya Allah, ya Rabbi.
0: Langsung anda masih di sini. Mandi lagi. Mandi di mana? Oh, mandi di sungai.
2: Oh,
0: di mana baik, Cik
2: Abah? Di mana
0: baik? Payo.
2: Dadah, Cik Abah.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Lancar urusannya, Cik Abah.
0: Yo. Amin.
2: Yuk, makasih, Cik Abah. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih kok lagi. Ayo, kita tunggu. Berpadu. Halo. Luha. Halo. Lu. Apa dapat suara? Nah, putus. Ngetes telepon baru rupanya, eh. Ayo. Halo, Bapadu.
3: Assalamualaikum, Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Wahid. Alhamdulillah. Cak mano? Cak mano Wahidam?
3: Alhamdulillah panas
0: bedengkang. Wah, panas bedengkang.
3: Tinggal lagi murah.
0: Tinggal dilepit berarti.
3: Alhamdulillah deh,
0: tinggal disimpan ya, dak.
3: Iya. Kalau sudah dilipat langsung nyusun ke lemari
0: ya. Nyusun lemari, iya nih ya. Pak Yu Casmi ada lagu apa?
3: Minta lagu yang judulnya Roma Irama Buta deh.
0: Roma Irama sudah. Iya, barusan ini ada minta pertemuan. Kesian.
3: Oh, pertemuan dua, pertemuan satu.
0: Kesian dia nyanyi dua kali.
3: Pestamu adalah dukaku.
0: Siapa nyanyi?
3: Yulia Citra.
0: Pestamu adalah dukaku. Ah, mantap nih yang lagu itu.
3: Iya lah deh.
0: Pestamu. Payo.
3: Untuknya adik aku disuka bangun, Nadia, masuklah. Untuk adik itu, masuklah. Di akbar dengan Cik Risa. Bang Adi dengan Bibi.
0: Payo.
3: Bang Indra dengan Ibu. Bang Indra Widodo dengan Cik Capuni. Bang Iwan dengan Cik Yeni.
0: Yo.
3: Lara Sahru. Aku, Dodo. Cik Risa. Risuan di Bukit Berbunga. Bang Udi Bukit Berimu. Bang Udi Sako. Isi. Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Bang Yasin. Galau-galau dek, wong gak masuk ulu kasihan dek.
0: Payah.
3: Iya, melamu-lamu wong gak masuk dek.
0: Payah lah kau cek itu.
3: Bang Jan dek, oh iya dek, lupa dek. Yo, cek apa?
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau Cik itu kita langsung hadir ke ya untuk lagu-lagu di kesempatan sore hari ini. Tentunya tetap bersama kami di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berirama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Yo, bayo mang cewek dulu dulur masih di Bepadu Bepinta lagu dangdut. Kita langsung angkat. Halo Bepadu.
1: Selamat sore Bepadu Bepinta lagu dangdut. Assalamualaikum Cabar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cepo Jan.
1: Iya, Cabar.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Cabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa sore ini?
1: Lagunya ini apa itu Cabar ya? Dari apa itu namanya? Roma sudah tadi ya?
0: Roma sudah.
1: Kalau gitu coba ini Cabar. Apa itu? Dari apa lupa? Dari Nina.
0: Cewek.
1: Apa jadi ngeblank ini Cabar?
0: Cowok, cewek, cowok.
1: Yang cowok aja lah cowok. Dari ini siapa
0: itu? Bagi Z.
1: Boleh lah, yang ini aja. Apa itu namanya? Kabut biru aja coba.
0: Kabut biru, boleh. Uh-huh. Kita siap ke kabut biru. Nak kirim-kirim untuk siapa?
1: Ya, kita kirim buat Cak Nadia, Cak Asmin juga. Buat ini, Cak Dipitung. Buat Nyong, Cak Sarul, Cak Putra Banten. Buat Cak Akbar juga, Cak Rudi, Cak Anwar, Cak Zainal juga, ada Cak Rian Sudirman, ada Cak Rizwan, ada Cak Endra Widodo, Cak Iwan, sama Cak Yaninyo.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi, ini siapa ini namanya? Cak Pian ya, salam kenal. Ada juga ini Cak Aspin, ada lagi monitor. Ada Mang Adi di Sukarame.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mang Pen di Gasing Lau sama yang Mang Pen di Langkan Dalam yo. Buat Nyoca Ita juga, buat Galo-galo belah kita
0: tinggal okay, galo. Oke, siap.
1: Ucapannya sehat selalu buat Galo-galo. Oh iya, ada Cak Sisi, Cak Eli, Cak Robi juga lagi monitor. Buat Cak Abasnya, selamat okay. Sampai tuntas Caya.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya Caya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caya Pauzan ya, yang ada di Tukar Ilir. Kita angkat lagi. Bepadu.
2: Bepintaan lagu dangdut.
0: Iya.
2: Apa kabar mamangku?
0: Sama siapa nih?
2: Sama Andra.
0: Iya, mang tadi takut.
2: Oh, iya, mang kau
0: ni. Kirain ngetes telepon, wah. Yeah,
2: tapi alhamdulillah bisa masuk lagi.
0: Masuk lagi, alhamdulillah. Cak mano cuaca?
2: Mang disuruh kan pelon ke mamang
0: tu. Cuaca di sana cak mano? Cak Andra. Cuaca di sana cak mano?
2: Panas.
0: Panas juga, sama berarti.
2: Iya, panas.
0: Di sini juga panas. Payolah ada lagu apa?
2: Berarti masih bumi kita tuh masih sama,
0: Mang. Iya. Enggak kada ini di planet Mars di situ di bumi.
2: Kirain planetnya bae lah beda.
0: Oke. Ada lagu apa, Andra?
2: Lagu Ayu Ting Ting, Mang.
0: Yang mana?
2: Tita Titut.
0: Tita Titut. sebentar. Ada.
2: Yo, nak
0: ada kati. Tati itu deh. Baik, kita siap ke lagunya. Tati itu.
2: Kalau masalah lagu kecil urusannya mangnya.
0: Oh iyalah. Oke.
2: Okay. Kirim mangnya.
0: Untuk siapa?
2: Kirim buat yang baru turun tadi ya. Pauzan ya. Terus buatnya Elegandus, Robi. Ada juga Mang Pen dua-duanya di Langkan, di Gasing. Ada Ujuk Sol, Ujuk di 035 ya. Ada juga Mang Adi Sukarami, Adi Pitung juga. Ada juga buatnya apa ya, Yuk Nadia di Sukabangun ya. Ada Bang Endra Widodo, Iwan, ada Rizwan juga. Ada Dodong, ada juga buatnya siapa lagi ya, Cik Ita ya.
0: Cik Pipit.
2: Terus Sahrul barang ceweknya ya. Lagi monitor kayaknya tuh. Ayah Sobari.
0: Oke.
2: Ada Mang apa itu ya, Mang Putra Banten barang ibu. Tak ketinggalan juga buatnya Mang Akbar barang bibi ya. Terus apa lagi ya, Mang Putra Kelana ya. Ada juga Mang Yus di jalur ya. Bang Rian yang ganteng ya.
0: Oke. Okay.
2: Temuannya. Tak ketinggalan juga buatnya siapa lagi ya,
0: Siapa lagi?
2: Pokoknya buat seluruh pendengar perempat, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Oke, okay deh. Yaudah,
2: siap. Ya, ketinggalan buat ponakannya yang di Palembang, yang nak lembaran di Palembang, ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya. Semoga sehat selalu di situ, ya, para mbahnya, ya.
0: Ya, amin, amin.
2: Ini sering monitor soalnya.
0: Oke.
2: Kita spesial, Bang, dikit, Bang.
0: Oke, okay, Pak Yu.
2: Ya, spesialnya untuk Anggi, ya, yang lagi mendengarkan. Semoga terhibur dengan lagu yang dipintanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau tak masuk, katanya jadi minta lagi tuh, Bang.
0: Mintaan, rupanya, ya. Titipan, ya. Payah, payah, payah.
2: Sejak aku tak minta, Bang, aman ini.
0: Oke, okay, siap, siap.
2: Cuman minta belikan ke lagu dari Dio, Bang. Ya juga buat Yasin, ya, di Tangguh Buntung bareng kawan-kawan, ya. Buat semuanya baik lah, Bang, ya.
0: Okay, tanpa
2: terkecuali ucapan yang sangat kompak di udara. Sehat selalu, didoakan, ya. Oh, Bang Helmi, BC Emi, ya. Bareng siapa itu, ya? Yang itu tuh. Yang kemarin tuh yang...
0: siapa?
2: Jumadi, ya. Jumadi Yao, kalau salah. Sama Bang John di John Pai, ya. Terus Menapi juga, ya. Itu memang, ya.
0: Oke, oke.
2: Spesialnya buat Anggi, salam sayang selalu, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Buat seluruhnya juga sehat selalu diucapkan. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Yang terbaik buat yang untuk perkurunya, terutamanya di meja siar.
0: Oke, siap.
2: Iya, makasih, Mamang, ya.
0: Yo.
2: Lagunya ditunggu, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Chandra di Muara Enim. Di belakang Chandra ada siapa? Berpadu.
3: Berpadu minta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Akbar.
3: Iya.
0: Barusan. Alhamdulillah baik, Cak Akbar.
3: Aku yang masuk dari Mandra tau.
0: Siapa? Andra.
3: Dari Andra.
0: Andra. Galak ganti-ganti nama wong kau nih.
3: Lagunya apa?
0: Ayo,
3: lagu yang lemah nih, ya.
0: Apa coba?
3: Apa ya? Yang mana lagu saya lagu? Lupa pulau.
0: Lagu Lanang Betino.
3: Romai Rama sudah?
0: Sudah, Romai Rama.
3: Sudah tu. Dah ini dia jodoh belah.
0: Jodoh siapa nyanyi?
3: Gadis Manja.
0: Maris Manja. Okey, boleh.
3: Ya, kirim-kirim, ya. Ada di situ sama kawan-kawannya juga, ya. Ada Fauzan, ada Andra.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bang Robi, ada Eligando, Sisi, Tako, Bukit Pasir 35, Ayah Serbari,
0: Kerabatan
3: beserta Ibu.
0: Bang
3: Rudi juga, kan. Bang Rian juga. Udah itu Bang Iwan. Udah, Mang Timon pribadi, kan. Si Aisanya juga, ada Mak Asma di Keramin. Udah itu ada Pak Manok juga, kan.
0: Oke.
3: Ada Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing, kan. Satu lagi, ya. Cendera Widodo, Rizwan. Ada Mang Yasin juga, Apes. Mang Pus juga, kan. Mang Elmi, Mang Tozai, di Emi juga, kan. Dia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga. Sudah siapa lagi, ya. Agar-agar lah.
0: Oke, oke, siap, siap, siap.
3: Masih ada limau lagi sudah ini, kan.
0: Langsung putar kita lagunya.
3: Kalau nggak limau, limau sudah, tutup sudah.
0: Kau.
3: Lagunya besok, katanya. Itu, Bang Abbas, kalau kita tunggal tuh gerobak kurus 1 kilo ini, Cik, ya.
0: Oh, kakek, di jam 7?
3: Ya, jam 7 lagi.
0: Apa gerobak?
3: Gerobak kurus 1 kilo.
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
3: Kita yang itu, ya. Yang kita tunggal, ya.
0: Gerobak buruk 1 kilo. Oke, siap.
3: Untuk sore jam 7 lagi.
0: Siap.
3: Coba itu, siapa, siap?
0: Oke.
3: Siapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, ya.
0: Amin, amin.
3: Ibu dah lancar urusannya, kalau balik hati-hati, ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar, ya, di Rantau Bayur. Pak Yu, kita intip dulu yang ada di WhatsApp, ya, dari tadi nih. Selamat sore, bae, untuk ada Cik Amza Yusuf, ya, yang ada di Jambi. Kebetulan tadi kita sudah hadir ke lagunya. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Cik Syahrul, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh. Terima kasih lagi. Aduh, Mang Pendi di Langkan Dalam. Tadi romanya kebetulan sekali sudah ada yang minta ya. Jadi kita hadir ke yang itu. Kalau misalnya ada yang nah kita putar ke boleh ya di WhatsApp lagi judul sama penyanyinya untuk Mang Pendi Langkan Dalam. Kirim salam katanya buat Pipit, Tabet, Dodong, Adi Pitung, Sarul, Rara, Senamo Gasing, Nadia, Sugabangun, Andi Kenten, Caita, Eligandus, Robi, Adi, Sukarami, Iwan Yen, IKTP, Rizwan, Padarmawan, Mangbus, Bibus, Waper, Hendra Kartini Tajam, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Helmi, Mang

0: Ada pilihan lagu lain boleh ya, Wapet ya, atau dipilih ke lagunya. Cuaconya di Kenten gelap. Oke. Terima kasih. Mang Pendi apa nih? Melok be lagunya. Oke deh, siap ya. Baiklah, kalau cah itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Ya, kita coba buka lagi untuk sesi berikutnya. Kita bersama di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan untuk berpadu, berpinta lagu dangdut.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Angara, Raling.

simpanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Suara Budaya Nusantara.

0: laki urang laki awak, bini urang bini awak juga. Oh, kejamnya dunia.
1: Yo Bang Cipicu dulur-dulur, kita cukupkan untuk berpadu di kesempatan sore hari ini ya. Yang pasti terima kasih untuk Bang Cipicu yang sudah berpiluan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diadil ke bisa jadi hiburan. Kita lihat dulu yang ada di WhatsApp kita ya. Selamat sore baik untuk Mang Pendi milaan baik lagunya. Terima kasih kebersamaannya juga untuk Wapet tadi sudah dipilih ke ya lagunya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur. Selamat sore juga untuk Cik Aspin ya yang ada di Pak Jo, kirim untuk Akbar yang ada di Rantau Bayur, Fauzan, Widodo, Nadia, Waindika, TP Adi, Pitung di Tiga Ulu, Rizwan dan untuk semuanya. Oke, lagunya juga sudah dihadirkan ya. Terima kasih untuk Cik Aspin yang ada di Waitam di Pak Jo. Dan tentunya untuk Mang Cipice masih dikawani oleh Cik Abbas di sini sampai kagak jelang malam ya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuma rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya mangci bicu dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama mangci bicu, pakaian adat masyarakat Buton didominasi oleh penggunaan kain tenun Buton yang khas dan syarat makna budaya. Tenun ini menjadi identitas penting yang mencerminkan keahlian serta warisan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk pria, pakaian kebesaran yang digunakan adalah balahadada yang biasanya dikenakan dalam acara adat dan upacara resmi. Sementara itu, wanita mengenakan kombo sebagai busana tradisional yang mencerminkan keanggunan dan kesopanan. Kedua pakaian ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga memiliki nilai simbolis dalam struktur sosial masyarakat Buton. Pakaian adat tersebut jadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya dan kebanggaan daerah. Bang Cebice dulur-dulur, rumah tradisional masyarakat Buton dikenal sebagai Banua Tada, yaitu rumah panggung yang dibangun dari material kayu. Struktur rumah ini dirancang sesuai dengan kondisi lingkungan serta mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat. Pada puncak hierarki arsitektur tradisional tersebut terdapat rumah istana megah yang disebut Malige. Malige jadi simbol kebesaran dan pusat pemerintahan pada masa Kesultanan Buton. Keduanya menunjukkan tingginya nilai budaya dan estetika dalam arsitektur tradisional Buton. Banua Tada dan Malige juga jadi identitas penting yang terus dilestarikan sebagai warisan sejarah dan budaya. Informasi berikutnya, Mang Cik-Bicik dulur-dulur, kue tamu merupakan kue adat khusus yang memiliki nilai sakral dalam berbagai upacara tradisional masyarakat setempat. Kue ini biasanya disajikan dan dipotong pada puncak acara sebagai simbol penting dalam rangkaian prosesi adat. Dalam maknanya, kue tamu melambangkan kehidupan yang manis, penuh keberkahan, serta harapan akan rezeki yang melimpah. Kehadirannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari momen-momen sakral seperti pernikahan atau syukuran adat. Kue ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakat terhadap nikmat yang telah diterima. Tradisi penyajian kue tamu menjadi warisan budaya yang terus dijaga sebagai bagian dari identitas lokal. Tarian Gunde merupakan tarian tradisional yang biasanya dipentaskan dalam berbagai acara adat masyarakat setempat. Masyarakat tarian ini sering dipaduke dengan musik sasambo yang memiliki khas daerah yang sebagai pengiringnya. Musik sasambo juga dikenal sebagai bentuk nyanyian doa yang syarat makna spiritual dan budaya. Perpaduan antara tarian dan musik ini menciptakan suasana sakral sekaligus meriah dalam setiap pertunjukan. Kombinasi tarian gunde dan musik sasambo tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ungkapan rasa syukur. Kesenian ini menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya dan identitas masyarakat daerah.
2: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Udah, tambah cek, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Mina.

0: Oke, Bicudul-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang CBC Dul-dulur, kagetnya kita hadir ke lagu-lagu religi ya, sembari menantikan jelang maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang akan masuk pada pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju maghrib waktu Indonesia Barat, kan kita hadirkan juga nanti ada pengajian Al-Quran. Dan tentunya untuk mengcipi-cipi dulu, tetap bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Ya Mang Cipicuk dulur-dulur, dengan telah didengarnya kumandang beruk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya merupakan tanda waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga serangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Nak maju, payu mulang. Bojek ni.
4: Holat ke mulang, pintek ku holat habis.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tumbuh miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya bayam mang cek-bicek dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama mang cek-bicek, busana laku tepu merupakan pakaian adat khas masyarakat Sahinge yang digunakan dalam berbagai prosesi adat. Busana ini biasanya dikenakan oleh masyarakat umum maupun tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Dalam penggunaannya, laku tepu memiliki nilai simbolis yang mencerminkan identitas dan kebanggaan budaya Sangihe. Setiap detail pada busana ini menggambarkan kearifan lokal serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Busana ini juga sering digunakan dalam acara resmi adat maupun upacara penting lainnya. Laku tepu jadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Sangihe. Tradisi Matanggau merupakan prosesi sakral dalam penobatan raja di masyarakat adat setempat. Upacara ini menjadi simbol penting dalam pengesahan seorang pemimpin secara adat dan spiritual. Rangkaian Matanggau diawali dengan musyawarah para tetua adat untuk menentukan dan mengesahkan calon pemimpin. Setelah itu dilakukan pengambilan air suci atau manambu sebagai bagian dari ritual penyucian dan doa restu. Tahap berikutnya adalah pingitan atau sosombuk yang menandai proses pengasingan sementara calon raja sebelum penobatan. Tradisi ini mencerminkan nilai kesakralan, kehormatan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan adat. Informasi selanjutnya Bang Cebice dulur-dulur, masyarakat adat memiliki makanan khas ambal atau jepa yang menjadi bagian dari kuliner tradisional daerah. Jepa dibuat dari sagu bakar yang diolah hingga berbentuk lembaran pipih sebagai makanan pokok. Makanan ini biasanya disajikan bersama kelapa parut sebagai pelengkap rasa yang gurih dan khas. Selain itu, ikan rebus sering menjadi lauk pendamping yang melengkapi hidangan tersebut. Ambal atau jepa mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan bahan pangan yang tersedia. Makanan ini juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun. Manduru Utona merupakan upacara tahunan yang dilakukan dengan melepas perahu kecil ke laut sebagai bagian dari tradisi adat. Ritual ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun yang telah dilalui. Dalam pelaksanaannya, perahu kecil yang telah dihias akan dihanyutkan ke laut sebagai lambang doa dan harapan. Proses ini juga menjadi bentuk permohonan berkat agar tahun yang baru membawa keselamatan dan keberkahan. Tradisi Manduru Utona mencerminkan kedekatan masyarakat dengan laut sebagai sumber kehidupan. Upacara ini juga memperkuat nilai spiritual serta kebersamaan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, Mang Cepice dulur-dulur, masih di 88,4 FM, Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cepice dulur-dulur, pecah biasa kita akan hadirkan irama Batang Hari Sembilan. Dan tentunya untuk informasi untuk umat muslim ya, sudah masuk waktu Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 19:12 waktu Indonesia Barat. Masih dikawani oleh Cik Abbas di sini sampai kaget jelang jam 8 malam ya, Mang Cibice tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Tidak seperti sekarang ini, bukan hanya buku. Banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabat. Nenek, mungkin juga buyut kita, saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Artis belaga Baim Wong nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya Sore. Dengar lagi, kita

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung untuk dengarkan dan meloi sama-sama siaran berjaringan Suara Budaya Belajar Sumba Berdendang bersama Perempat RRI Bandar Lampung.

Nah, malesnya nih si ini. Streaming.

0: Nerimanian mina muaki tetap setia di Prompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Sesaat lagi mina muaki kita akan bersama dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Siaran malam ini disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung, nanti akan di relay juga oleh RRI Prompat Bengkulu, kemudian Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga RRI Bandar Lampung. Namun sebelum Belajar Sumba Berdendang kita dengarkan bersama mina muaki, kita dengarkan dulu satu legenda Tengku Pak Husen.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Husen dan pengikutnya.

0: dalam sebuah cerita, Tengku Panghusein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Panghusein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Panghusein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Panghusein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
2: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
2: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
5: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
2: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.

menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung, Tabi Pun. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya pendengar Prompat yang tengah mendengarkan RRI malam hari ini? Dari RRI Prompat Bandar Lampung, kami hadir dalam acara Belajar Subah Berdendang yang disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung dan juga dirilai oleh teman-teman dari RRI Bengkulu di 91,7 MHz, kemudian Lampung juga di 88,5 MHz, Jambi di 99,2 MHz, kemudian Palembang Sumatera Selatan 88,4 MHz, dan RRI Prompat Sungai Liat di 103,9. Semua selamat malam yang tengah mendengarkan Prompat RRI Bandar Lampung di Belajar Sumba Berdendang. Yang ingin bergabung, kami membuka dua layanan telepon pendengar. Yang pertama adalah layanan telepon di 0721255112, kemudian satunya melalui telepon WhatsApp 0811720985. Coba dicatat kalau Mina Muahi atau pendengar Prompat yang ingin bergabung di Prompat Bandar Lampung dalam Belajar Sumba Berdendang, nomor telepon yang pertama bisa dipakai adalah 0721255112, 0721255112, atau yang ingin telepon WhatsApp boleh Minak Muahi dan pendengar, nomornya adalah 0811720985. Di ujung telepon sudah yang bergabung. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Selamat malam Abang.
0: Dari siapa?
1: Dari Eli di Palembang, Bang.
0: Apa kabar Eli, sehat?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Palembangnya di mana, Eli?
1: Palembangnya di Gandus, Bang.
0: Di Gandus. Enggak tahu di mana itu. Di kabupaten kah atau di kota?
1: Di kota ini, Bang.
0: Oh, di kotanya ya, di kota Palembangnya ya. Siap. Oke, mau lagu apa nih?
1: Sama Abang siapa ini?
0: Dengan Medi.
1: Bang Medi.
0: Bang Medi.
1: Oh, salam kenal.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya ini aja, apa ya?
0: Apa?
1: Di Palembang aja. Mm-hmm. Judulnya Duku Palembang, Bang.
0: Duku?
1: Iya, Duku Palembang.
0: Lagi panen kayaknya, lagi banyak nih duku juga di Lampung.
1: Iya.
0: Kayaknya dari Palembang juga nih dukunya. Banyak yang jualan. Ada Duku Batu Raja, ya kan? Bener ya?
1: Iya dong.
0: Mm-mm. Duku apalagi tuh banyak.
1: Ada Duku Komering.
0: Duku Komering, bener. Iya. Asal jangan ditambahin, asal jangan ditambahin aja depannya.
1: Apa?
0: Ujungnya dukun.
1: Jangan dong.
0: Bukan ya. Siap. Kirim salam buat siapa, Eli? Silakan.
1: Ada enggak lagunya?
0: Ada.
1: Oh, gitu. Kirim ya buat ya teman-teman di Palembang. Ada Sisi, ada Bang Robi, Bang Akbar, Bang Fauzan, Bang Irin, Bang Putra Banten, Bang Fendi, Bang Putra Kelana, buat semua aja yang di Palembang.
0: Iya.
1: Terus yang di Lampung itu ada Babang Sampan yang ganteng. Iya, dan teman-teman diwakilin. Terus buat siapa lagi ya? Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawan. Terus di Bengkulu ada Bang Rizku dan kawan-kawan. Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Salam kompak, salam keluarga Andi udah. Buat abangnya, terima kasih banyak ya, Bang.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli yang ada di Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Babang Tampan melalui telepon WhatsApp nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.

0: Kuku Lampung.
1: Kamu kuatnya kopi Lampung.
0: Kuku Lampung.
1: Kopi Lampung.
0: Kuat ya kopi Lampung.
1: Kuat. Kamu foto kan Nagoyo. Siap.
0: Ya, kopi Lampung. Okay. Siapa penyanyi ini Bang Meli?
1: Parles.
0: Parles, oke okay, siap. Karena di relay 5 benua ya Bang.
1: Wah, 5 benua.
0: 5 provinsi ya. Nah, tadi tahu enggak daerahnya CLI tadi?
1: Gandos, Gandos ya?
0: Gandos itu masuknya Banyuasin ya.
1: Oh, Jos Gandos. Jos Gandos.
0: Jos Gandos. Iya, terima kasih senggolannya CLI ya di Banyuasin ya, Palembang. Dan pertama-tama ya tuan rumah Bang Medi yang lagi bertugas sehat selalu, dan yang pendengarnya saya terwakilin aja Bang Bang Medi ya, karena masih kat waktu ya. Di Bandar Lampung ada Nai di Waikandis dan Edo Saputra ya. Di Jambi ada penyiarnya Bang Girman bersama Bang Bayahaki penyiarnya. Dan pendengar Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin saya wakilin. Bandar Lampung Jambi, Palembang, Sungai Liat saya wakilin sama penyiarnya ada Ayu Ega, Ayu Rara, sama Ayu Rima. Terus juga pendengar Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan juga ada yang lainnya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan pendengarnya saya wakilkan sama Bang Riko. Dan di Palembangnya penyiarnya ada Cek Mita, Wak Dola, Cek Ilham, Cek Akbar, Cek Gaya. Semuanya di Palembang ada Ria Anggreni dan neneknya ada Nenek Nur Aini. Buat semuanya Bang Medi.
1: Oke. Okay.
0: Lagu nih Kopi Lampung ditunggu Bang Medi ya.
1: Siap.
0: Terima kasih waktu ini, sehat selalu Bang Medi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Nakimanihan ya. Topan saya Wak Diteluk hadir untuk gabung. Siapa lagi? Siapa lagi yang bergabung silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Bunda Wati Jambi.
1: Bunda Wati.
2: Yoi, dari Jambi.
1: Oke, apa kabar Bun? Sehat Bun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Apa kabarnya?
1: Sehat juga Bun, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bang Medi, lagu dari Jambi dong.
1: Apa dong lagunya?
2: Kopi Jando.
1: Kopi Jando. Kayaknya semuanya kopi ya, di Kopi Lampung, Kopi Jando ya kan? Tadi Duku Palembang, mantap. Oke deh.
2: Di Jambi mah Duku dari Kumpul, terkenal manisnya.
1: Oh, ada bijinya enggak?
2: Dia kalau yang gede sih nggak ada biji, tapi kalau yang gede pasti ada bijinya. Yeah. Yang gede-gede tuh ada bijinya dianya.
1: Ini kayaknya lagi panen juga ya Bun Duku ya Bun ya?
2: Duku udah mulai sih masih, harganya masih 20 ribu.
1: Oke deh.
2: Ada Bang Medi?
1: Kopi Jando ya, Kopi Jando ya tadi ya.
2: Kopi Jando.
1: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa nih Bun, silakan.
2: Banyak Bapak Topa selalu tampan tadi ya. Mau masih Lampung sama Bang Medi, terus dari Bengkulu ada Bang Riko sama Mak Dadang kalau tidak salah di Bengkulu. Terus dari Palembang tadi si Eli yang dari sini ngeliat ya Palembang banyak lupa. Kalau dari Jambi ada nyawa Udin, Mahamja Yusuf, ada nyawa Ika, terus ada nyawa Bu Yani yang dibawa bandingnya juga. Terus ngeliat langsung keluar, saya udah semua deh. Ada lagunya Bang Medi?
1: Ada.
2: Ada. Bang Medi, sehat selalu, lancar misinya, sukses ke depannya, dan selalu jamin dengan Allah SWT.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bunda Wati di Jambi. Ada Bang Riko Meldiansah. Ini di mana ini Bang? Assalamualaikum Bang Riko.
3: Halo, ini dengan Riko Tanah Papa, Kota Madia, Bengkulu.
1: Oh, dari Bengkulu. Sehat ya Bang Riko ya?
3: Ya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana hujan gak di Bengkulu ini?
3: Belum hujan. Kalau di sini masih cerah berawan.
1: Kapan kira-kira hujan duit Bang?
3: Hujan tengah malam?
1: Enggak, kapan hujan duit? Bukan hujan air, hujan duit. Aduh, repot.
3: Emang ada lagu Kopi Lampung dari Provinsi Lampung?
1: Ada, tenang aja nanti kita putar Bang.
3: Aku punya saingannya.
1: Apa tuh?
3: Ada lagunya Kopi Bengkulu, judulnya Kopi Bengkulu dari Pusako Band.
1: Nanti kita coba cari ya Bang Riko ya.
3: Ya.
1: Siap.
3: Bisa Koben, Kopi Bengkulu.
1: Kopi Bengkulu. Kirim salamnya buat siapa? Silakan Bang.
3: Salamnya buat yang untuk tuan rumah. Mm-hmm. Tuan rumah ada Bawang Tampan yang baru udah naikkan, Edo, Bajarwo, terus yang dari penyi, dari Sungai Liat ada penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega, Kakek Sakamura, yang dari Palembang ada Sisi, Cieli di Palembang, penyiarnya ada Yohan, Ilham, Wakdola dan yaudahlah. Kalau yang dari Jambi, saya wakilkan Hamzah Yusuf, Bu Wati, Wak Udin Setiawan, Ika, dan penyiarnya Dirman dan Bayhaki. Kalau untuk Bengkulu, penyiarnya adalah Arfan Rahman yang baru udah pulang. Kali ini Bang Ariandika yang siaran. Ayah Puput, Mak Dadang, Iswandi, dan juga Belalang Rimbo di Parang Capo Sluma. Lagunya ditunggu ya, lagu Kopi Bengkulu dari okay. Pusako Band.
1: Ya, gitu okay, aja.
3: Terima kasih tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Bang Riko yang ada di Bengkulu juga sudah ikutan bergabung. Minak muahi sabah ya, benar saya bakeh nih, sikam tunggu juga, saya agak gabung, sabar sebentar. Nanti nomor teleponnya dicatat lagi aja, 0721-255-112 atau telepon WhatsApp 0811-720-9885. Coba kita ke Palembang dulu ya, kali ini lelah.

0: sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Besar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Minum kita tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Utama lagu yang akan diputar ada dua nih, Minak Muaki. Lagu berjudul Kopi Jando ya. Jadi Kopi Jando, kemudian ada lagu Kopi Bengkulu ya. Ini bukan saing-saingan, tapi semua pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat ini tentunya ingin menunjukkan kekayaan alam daerah masing-masing. Keren, keren, keren, keren. Tinggal Sungai Liat nih, mana nih Sungai Liat? Ayo gabung, silakan. Minam Wahi yang bergabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Kami tunggu untuk Minam Wahi yang tentunya malam hari ini yang bergabung bersama kami dalam Belajar Sumba Berdendang ya. Selamat malam kami ucapkan untuk pendengar atau Minak Muaki yang tentunya lagi beraktivitas malam hari ini. Wah, belum pada pulang kerja mungkin ya, atau memang shiftnya shift 2 sehingga pulangnya mungkin agak larut malam, tapi bisa mendengarkan radio. Ya, kami ucapkan selamat malam semuanya tanpa terkecuali dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung silakan, kami tunggu di 0721255112 atau juga di telepon WhatsApp 0811720985. Kalau tidak ada, kita akan coba dengarkan lagu berikutnya ya, Minak Muaki. Ini lagu yang belum terputarkan berjudul Kopi Jando. Coba kita dengarkan bersama di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Nggak ada tapi ayam dah. Tapi kemana? Pai minum kopi. Dari biar kopi di nyalai. Eh, aku nggak ketahu, jang deh. Kalau di sini nanti mau kopi apa? Alamak, tapi seru, tapi. Pai, ya? Lesona lah, mak. Oh, nik, mak. Rampai lah. Awak ajak ke Puyuk sekali lah.
2: Ke Puyuk, mak.
1: Jobiang, jobiang.
2: Ah, iya juga kacang aja dong, mak. Ah, kau mau ke Puyuk, ha?
1: Jobiang.
2: Kopi lah.
1: Kopi-kopi ya, kak. Peko tuh, dengerin kamu bayi ya.
2: Eh, kopi kau lama, Jobiang.
1: Rumah lama yang kopi, mak.
2: Kopi jandu, Jobiang.
1: Apa? Kopi jandu?

kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya.

0: Ya, sesi terakhir Minak Muaki dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Henny Pulpa deh.
0: Oh, Kak Henny Pulpa. Alhamdulillah sehat. Kak Henny, apa kabarnya sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
1: Ya, Mas apa deh?
0: Ji, Tenggalanan, Kak. Siaran kita dirilai oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Lampung.
1: Oh.
0: Jadi siaran bersama.
1: Ya, siaran bersama ya. Kita ke Palembang boleh?
0: Palembang boleh, kirim salam.
1: Boleh. Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo.
1: Salam-salam ya. Nenek Bang Darson, Bunda Samba ya, Mama Risa. Alhamdulillah. Risa lagi. Semoga tenang ya. Pakai ini ada Nordin, pakai ini siapa lagi ya? Belum meninggal sih masalah. Ada Nabila, terus Edo, Bang Edo ya. Salam sehat ya Bang Edo ya. Pakai ini siapa? Wah, Putri sama Udon ya. Pokoknya soalnya menyenlah kelaya ada ya. Salam angkon, salam tiham gak kelaya. Pakai ini ada Mejini, kimurang hati-hati, jaga kesehatan, salam keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Henny yang ada di Pulau Panggung Tanggamus ya. Halo, assalamualaikum. Berikutnya silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Siapa?
2: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah di Yusuf di Jambi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, ya alhamdulillah. Bang Medi. Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masih ya. Masih dapat lagu nih.
0: Lagu nih api.
2: Lagu Jambi.
0: Judulnya
2: Kembang Selasi.
0: Kembang Selasi ya. Oke, kirim salam.
2: Salam-salamnya pertama sekali intinya Bang Windy Irawan, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bulu-Bulu di Lampung, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, Madadang, ada juga Ayah Puput. Kemudian di Sungai Liat ada Pak Julia, ada Kakit Tambura. Di Palembang tadi ada Cik Eli, Cik Fauzan, Cik Akbar, ada juga Cik Heki, ada Cik Rudi, ada Cik Siati, ada Cik Sarah. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati Upa dengan ayah imannya. Ada Waudin, ada KDTS juga selamat malam, ada juga Ika Rizyanti, ada Mang Ajum, untuk semua lah tanpa terkecuali. Untungnya Bang Adi Irawan, Bang Windy Irawan,
0: Bang Medi, Oke.
2: Irawan, selamat malam, selamat bertiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nak Medi.
0: Iya, Mbak Jarwo.
3: Kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kayak waktunya 9 menit lah.
0: Benar.
3: Lagunya ikutan apa aja yang mau diputar aja langsung.
0: Siap.
3: Spesial nih zaman Medi, Topan, Abang Tampan, Nai sama Ria sama Norai. Di bahasa unyi-unyi nih Nak Medi ya.
0: Iya.
3: Ya terlalu Nak Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Mbak Jarwo juga sudah ikutan bergabung ya melalui telepon 0721255112. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa? Aduh, putus-putus suaranya. Halo, dengan siapa?
4: Mama Kiki di Palembang.
0: Mama Kiki.
4: Kiki.
0: Di mana? Halo.
4: Halo, halo.
0: Iya, di mana?
4: Mama Kiki di Palembang.
0: Di Palembang. Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya, Palembangnya di mana, Mama?
4: Di Pelaju.
0: Pelaju ya. Oke, Mama kirim salam, silakan Mama.
4: Salamnya buat semua ini udah modulasi banget.
0: lagu apa coba?
4: Coba ini Pantun Malembang.
0: Pantun Malembang. Coba nanti kalau ada waktu kita putar ya.
4: Siap.
0: Oke.
4: Semuanya ya, kan?
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung tadi ya, dari Palembang, Pelaju ya.

Minamuari pendengar perempat dimana saja Anda berada, gak kerasa ya selesai tugas kita dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih teman-teman yang ada di Bengkulu, kemudian yang ada di Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android. Dan mudah-mudahan kita lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung melalui telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720928.

0: Bandung adalah jati diri Saibumi Rua Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan. Jadi kalau
1: ada ekspansi, ada tugas urusan luar negeri, Malaysia,
2: budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamek malam dun sana sadonyo. Di suasana malam hari kau bareng Uni Gaya jo udah au. Bata mulai hawa di acara Tembang Tanah Sumatera. Di Tembang Tanah Sumatera kini kau Nilidia jo udah au mempersilakan dun sana sadonyo untuk bisa bergabung di awak di line telepon 07 35 16 56. Siapa telepon pertama? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan tadi bininya masuk tidak ada berbunyi. Dia masuk berbunyi.
3: Lagi Yasin dengan tadi pitung menuju.
0: Nah, bininya masuk tadi tidak berbunyi.
2: Lagi Yasinan harus fokus bunyi Yasin itu.
3: Tidak lah, sudah lah makan.
2: Oh sudah,
3: nggak lama kalau makannya di pintu, nggak mungkin lah komplain.
0: Makan dek-dewek di rumah.
3: Iya. Tidak disambungnya di pintu.
2: Oh ini.
3: Jadi kami dengar baik dari hati kan.
2: Nuju ya?
3: Suara jemaah.
2: Nuju mang.
3: Noju. Kemarin kan Nigo yang ngomong Alan.
2: Oh iya. Udah apa aja datang kami emang?
3: Hari ini Noju.
2: Kebenaran.
3: Gak rame dia ngundang jemaah masjid
2: ya. Iya, syukurlah.
3: Apa kabar Mang Al?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Gak ada bahan lo mengatakan.
2: Apa?
0: Kalau kami selalu ada bahan menengat yang namanya Aspin.
2: Mamang tuh kalau kami kata mamang tuh marah dah.
0: Iya.
3: Agak gitu ada Bang Al.
0: Dia tuh kalau dikata kayak
3: mikir dulu ngomong
0: lagi. Takut dia kecil hati ya.
2: Iya.
0: Kalau men kecil hati menduan dia. Tidak
3: cuman itu bae. Apa tuh kemana?
0: Heeh. Agak kaso cak mano kan?
3: Patai itu pada Bang Al.
2: Tapi beda Cik Gaya. Ya. Kalau di sini kita galak saling kato saling nguyu penesane. Tapi kalau bertemu di Kopdar itu tidak pulo. Tidak pulo iyo heran.
0: Tidak pulo nak berkato.
2: Tidak pulo kita nak beinian mang.
3: Tapi lemak lah saling kato cak ini lah Bang Al pada.
2: Justru
3: tak lagu.
2: Iya.
3: Kirim-kirim.
2: Minimal lah pasak berkelakar dikit-dikit.
3: Apalagi ngedengeri kelakar Bang Al itu.
2: Iyo, jangan.
3: Tak apa-apa sejam tak apa-apa.
2: Mamang ini tidak apa-apa kami ngingam.
3: Oh kira memang kalau Mang Al senang.
0: Iya dia tidak apa-apa.
2: Walaupun sedikit ada jangan minta lagu kirim si ACB saja sudah ya. Assalamualaikum dah. Ada gesahan dikit. Iya.
3: Jadi apa judulnya kita malam ini?
2: Judulnya?
0: Tak judul.
2: Tak judul kita nih.
3: Tak berjudul.
2: Tak berjudul.
0: Kotak.
2: Lagu
3: tidak ngato iwain apa ngato Nadia
0: tidak
2: tidak katik bahan nak dikato gue begitu
0: bahan ngato naro di asingnya lo jenyo
3: apa kita ngato heran
2: itu tidak kalau uang itu tuh dia berjalan dengan ini dengan rel masing-masing kalau mamang ini ngambil rel uang
3: salah penanya uang Al udah tuh mama uangnya
2: apa ya jelas uangnya lanang ya kan.
3: Tidak apa-apa,
2: memang
3: tidak usah takut
2: dengan ngatur yang ini. Aku pertama kali nyengok dia ngino dodo, Widodo ya. Nah, pertama lah. Iya.
0: Hendra Widodo dah kati bahan yang nak dikato.
2: Nah, kedua.
0: Dah kati bahan.
3: Jeleknya dia tu.
0: Dah kati bahan yang nak dikato. Kang Nudila sudah ngakui bahwa dia sudah duluan ngakui. Sebelum kamu kato, jadi lemak aku ngakui duluan. Nah, itu Hendra Widodo. Lain dengan Aspin. Kalau Aspin kan galak cakap gantengan, kan?
2: Kalau Widodo tu, kalau di sini galak penesan. Pas bertemu ni kan, tidak pulo. Serius dia. Iya.
0: Tidak pulo, tidak pulo gila, dah.
2: Tidak pulo.
3: Sadar diri duluan ya.
2: Tapi yang jelas dia tu mangnya aura positifnya banyak dia mang.
0: Siapa Hendra Widodo?
2: Iya.
0: Aura mistis dia tu.
3: Apa yang positif?
0: Aura mistis.
2: Aura positifnya banyak dia tu.
3: Mistis galu.
2: Iya, tidak positif. Positif.
3: Perasaan tidak juga. Banyak ngajar sesatnya.
2: Apa?
3: Banyak ngajar sesatnya.
2: Lah, mamang tu lah orang negatifnya mamang tu.
0: Masalahnya kan jennya di kamu.
2: Ah.
0: Jennya di kamu.
3: Apa nama yang rejin ni tak cek?
0: Apa to- toyol?
2: Dia ni dia ni ada jin beduk cek kaya.
3: Aje kau apa aku letak siapa lah biarlah.
2: Apa?
3: Kita sejam mengalih.
2: Eh dah, dah pacak nak sejam minggu, habis bah, bahan aku dengan bahan kami tu mamang bae. Yang lain tak kebagian kaya. Nah,
3: sudah ada di RM sudah ada. Kalau Iwan yang kata pasti tu mana?
2: Iwan yang jelas dia lanang mang.
3: Hah?
2: Lanang.
3: Aku ringam gua mun dia masuk.
2: Apa?
3: Ringam aku
2: mun dia. Oh, Cik Gaya, dia ni nak nyari bahan Cik Gaya. Nyari bahan ngatai wo. Ini
0: nyari bahan.
2: Iya.
0: Maklumi bae lah
2: makanya. Salah kalau main tu.
0: Kita maklumi bae ngerti bae lah.
2: Mungkin dia di dua hari yang lalu nyari bahannya pula bahan kalau masuk.
3: Oh. Jadi ya sabar saya kaki kakak masuk dulu ya.
0: Kakak kakak. Kakek.
3: Lagi enggak boleh sama Cik Gaya nan. Lagi nanti dia masuk. Dia tersayang Cik sama aku Cik.
2: Wih, masya Allah.
3: Setiap hari kami teleponan terus.
2: Mamang tuh kalau ngomong tuh hati-hati. Di belakang tuh ada Cik Asmi.
3: Hah? Tak dengar ya, Mang. Mang, tak dengar dia.
2: Lagi pakai headset. Cik Asmi, buka headsetnya Cik Asmi. Headset tu kan lagi dengar radio.
3: Dia
2: pakai
3: headset, tak dengar ya,
0: Mang. Bayu. Dah, Bayu, Bayu. Lagu apa, lagu apa?
3: Nah,
0: kan, jadilah, jadilah. Lah sudah 20 menit ini. Lah 20 menit.
2: Pacak dia pula kalau pertama ni.
0: Katik-katik, pidem ke? Satu.
3: Yo, lagu ni rindu sampai ke tulang ya.
0: Oh, rindu sampai ke tulang.
3: Tahu rindu sama siapa deh. Perasaan aku lah di sini lah.
0: Iya. Kamu ke Ah Yasin.
3: Kamu Ah Yasin ya rindu lalu. Betul Ah Yasin.
0: Rindu sampai ke tulang ya.
3: Rindu sama Cik Gaya deh. Ya, pengen meluk Cik Gaya deh.
0: Oh, jatuh lah habis ya, memang saling pelukan.
3: Sama-sama.
0: Payo, kirim lah untuk siapa?
3: Nah, wah, cari bahan.
0: Satu. Dua.
2: Cari bahan tuh mangnya, bahan yang spon.
0: Kalau nyari bahan tuh lah sebelum masuk online tuh lah sudah siap bahan.
3: Ya mau mana? Kalau lagi teleponan ya, ini ya, Cik Gaya.
0: Ah, salah dewe.
3: Aku tidak tahu.
0: Salah dewe. Lah siap harus bahan. Ayo, siap. Satu.
3: Ya, untuk Pak Uzan, jangan. Jangan
0: tunggu lah,
3: jangan. Jadi pitung. Untuk Akbar. Akbar.
0: Kemarin kata Cik Asmi tidur di bangunan, deh.
2: Dia nih?
0: Jangan, ayo, kata Cik Asmi tak baca, Cik Gaya. Dia tu lagi tidur, dia nih.
2: Dah, Cik.
0: Jangan dibangunin. Tidak, Cik bukan dibangunin, Cik Gaya.
2: Memang disengaja oleh Cik Asmi. Baunya minumnya, dia ambungin dikit.
0: Mangga tidur.
2: Obat tidur.
0: Tidur di bangunan tadi.
2: Jadi kalau onan ringam.
3: Sudah dijalan dua kali. Berapa kan? Tiga kali lagi nanti. Lagi kita dia pun aku turunnya.
0: Nah.
3: Yo untuk Nadia sayang yo.
0: Aspin sayang dengan Nadia. Nadia ida.
3: Tidak apa-apa. Aku ngomong sayang dengan Nadia. Tidak apa-apa Nadia.
0: Hei. Apa Jasmi?
4: Rindu dengan Cik Gaya. Lalu mau di siaran Cik Gaya. Hey.
0: Cik Gaya siaran terus kan?
4: Oh, Cik Gaya.
0: Ah, Cik Asmi.
4: Oh, Cik Gaya.
0: Eh, Cik Asmi. Kroki apa? Lagu daerah? Belum sesi Cik Gaya. Acak Cik Gaya nak nininya.
2: Semalam Cik Asmi nyanyi Cik Gaya, bagusnya suaranya.
0: Iya.
2: Nyanyi
0: iyo.
2: Hati yang berdu. Hati berduri.
3: Iya, sama pula gurunya.
0: Itulah kalau katik malu tadi ya itulah.
2: Iya.
0: Gai gede katik malu inilah lanang.
2: Lanang ini nih ketawa ya pales.
0: Pales. Datang nak ngaku jadi guru.
2: Ketawa ya lagi pales.
0: Sudah.
2: Yo.
3: Heeh.
2: Yo, waalaikumsalam.
3: Yo.
2: Waalaikumsalam.
3: Budinya nak panjang nak pendek. Assalamualaikum yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Pidem ke?
2: Lah banyak mencet wong tuh.
0: Lah banyak mencet wong tuh. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amin. Jadi bisa 100% saya gaya, 1000% dulu.
2: Amin.
0: Amin.
3: Untuk mengal saya selalu galau kita dikini, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan perjalanan ya.
2: Yo.
3: Jangan ngatur kakak ya.
0: Dah. Salam. Okey, dia
2: tadi. Banyak mencet ini nih.
0: Terlaju. Kali-kali ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, enggak?
2: Iya.
0: Gimana lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah, sudah. Katailah nah.
0: Katailah.
2: Katailah
0: gitu.
2: Lah
0: sudah.
2: Iya.
5: Apa jadi pesannya yang terakhir tadi tuh?
0: Untuk that not yang saya tersayang apa tadi katanya tadi?
5: Masuklah katanya jangan katai kakak
0: Iya. Alah, alang cak kakaknya nih aneh deh.
5: Iya.
0: Awak kakek.
5: Tak malu.
2: Tidak malu. Nah, dia telepon itu.
5: Tidak
2: malas.
5: Tidak. Cik
2: Ita
5: biasa.
2: Oh, Cik Ita. Ya, Cik Ita tak masuk-masuk ya, nak
0: cara ni. Iya, kemana Cik Ita?
2: Halo.
5: Cik Ita tu dia tu ini baik.
0: Mantau.
5: Ngamati dia. Kalau ada yang ini, agak-agak memano.
0: Kalau mabes, iya.
2: Oh, berarti beliau tu intel juga ya.
0: Iya, Indomie telok.
2: Eh,
0: tidak boleh nyebutin. Galak kan kelepasan. Jadi ba kabarnya dedek bodek ko ah.
5: Alhamdulillah kabar sihat.
0: Sihat. Okey.
5: Uni ya udah ah. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Hati dan perasaan.
5: Bahasa orang awak ini udah alko.
2: Seketek-ketek biso.
0: Seketek-ketek lai pandai.
2: Esok-esok pandai.
0: Lai pandai.
2: Malam kualita.
0: Ndak. Seketek-ketek biso. Biso ulo.
5: Ulo.
0: Palembang yang Palembang bebek kan bisa nyebut bi pa, ini paca.
2: Iya, paca.
5: Kalau padang nyebut bisa ke
0: bisa. Bisa dia.
2: Nah. Kalau bahasa Palembang paca eh. Nah, kalau lanang itu apa dia?
0: Katik kepacaan.
2: Maca-maca.
0: Lanang itu katik kepacaan.
2: Iya. Pacaknya pacaknya
0: nak masih lama bahan katik.
2: Iya.
5: Modal tipis.
0: Modal tipis. Rai gede.
5: Rai.
0: Kira-kira apa lagi lah kurang ni?
2: Nafsu besar tu.
0: Nafsu besar. Saking ini kan.
2: Tapi lemah cik nak dia tu cik nak boleh melekatai dia. Tidak ada. Tidak marah dia.
0: Tidak marah. Cuma nak hati baik.
5: Tidak. Anehnya itulah dia tu. Dia kalau dipuji biasa baik.
0: Iya.
5: Kalau dikatai.
0: Mekang-mekang hidungnya. Cak kemplang bang, cak kemplang baru di ini. Di apa di goreng medok-medok
2: kan? Iya, cokan. Cak makaroni yang digoreng itu dah hidungnya.
5: Memang agak beda nih. Ya,
0: memang. Iya. Memang sih kok itu agak lain. Cak film agak lain.
5: Soal dari dunia lain.
0: Iya. Senang dari omongin cak ini senang.
2: Bah,
0: naik bahunya langsung.
2: Kunyahan, kunyahan dia tuh ini cak ya. Kembang melati kunyahan dia tuh.
0: Ngunyah dia.
2: Iya, ngunyah.
0: Kan ada gigi.
2: Ngemutnya.
5: Dia tu ngeduk dia tu.
0: Iya, ngemut katanya. Ai. Makai gisu dia tu.
2: Memakan.
0: Ate pakai gisu.
2: Tapi ini yang normal dia ngomongnya.
0: Normal.
5: Normal.
0: Dia ngomong. Karena apa ilatnya agak dinaik ke sini ke sini dikit. Dia biar nahan kan biar
5: cak. Agak lipatnya.
0: Agak lipat dikit. Jadi biar jelas.
2: Berarti dia tu kalau dah kata gigi payah nahan ludah dia.
5: Yo.
0: Itulah juga nak. Itulah galak galak nyembok-nyembok kamu ngomong.
5: Meretik-meretik.
2: Itulah gunung gigi tu, pecah nahan ludah. Menak meludah.
0: Aspen, banyak bahan.
5: Kalau dia ngobrol kan itu, lanang itu.
0: Bawa payung. Bawa payung, iyo. Tangkisan.
2: Hujan lokal, eh?
5: Iya.
0: Kalau dia cak itu, kita... Nyembongnya, kita sembongnya.
5: Itu kan makanan
0: sebal
5: blenderan
0: kan lo. Iya. Makanya nak segala sesuatu pakai gisu dia.
2: Bukan katanya kalau dia ngunyah ini ngunyah kacang dia upah gitu.
0: Iya diupah dengan si Asmi. Diupah dengan si Asmi.
2: Oh, emang payo beriman mah kamu telanang. Muntah kacang dia lupa tu.
0: Inilah.
5: Tambah mentok lubang hidung.
0: Tenang dia nyawa dia cak sepanjang-panjang cerita ni itu dia baik senang nyawanya.
5: Iya, tenang ni ya. Dia ni ni berarti. Apa? Murid yang
2: orang
5: betong itu kan?
2: Iya.
0: Dulu kan orang betong pun cak itulah juga kan?
2: Tapi yang ini nih, ngeyelnya.
5: Semenjak dia galau, patah hati kan? Tidak lagi dia.
2: Ciut.
5: Ciut deh.
0: Dede bawa lagu apa malam ini?
5: Oh iya, kita ke lagu dulu. Lagunya coba Maulang Sayang.
0: Maulang Sayang Josia.
2: Maulang Sayang apa Marawah?
0: Ya. Maulang Sayang.
5: Enggak, jangan Marawah. Kayak apa saja kepikiran semalam lagu itu. Ngerti lu
2: poinnya. Ngerti. Ya.
5: Pantes dia kepikiran si Abah sih. Jadi kan nih, oh ngerti berarti dia lagu ini.
0: Kepikiran deh.
2: Maknanya tuh kalau salah layu sebelum berkembang eh.
0: Oh. Wah, ya
5: Tumbang kali
0: lagi. Siapa? Bukan. Apa layu sebelum berkembang? Siapa punya dotnya?
2: Mengaspin tadi.
0: Lah, dia udah usah kena nyedot. Ngomong lagi nyembung.
2: Jadi mumunnya.
5: Nyedot tuh kan dia pasti
0: tak
5: nyembur dia tuh.
0: Iya. Nyembung mah itu mana baca nak nyedot.
2: Kalau nyedot enggak kata gigi. Ini.
0: Ditahan lagi gisu.
2: Iya. Apalagi pipet yang besar itu kan.
0: Tidak, dia apa dia nganu pipet kan minum kan mingsil ke sini, lagi ke sini. Kan kata gigi tadi kalau ada gigi kan tercokot dikit kan dia tidak cakap nanyokonnya lagi ke sini lagi isu
5: tadi. Itulah dia mau upah makan kacang.
0: Itulah.
5: Dari upahnya
0: Payah keselekan. Kang lagi isu kemana mak ini lagi semua mano.
2: Oh pantas nular pinternya dari Cak Asmi tadi.
0: Iya.
2: Keskunyahan tadi.
0: Bersyukur lah. Ladas dia nyawa dia ngomongin. Sepanjang-panjang cerita ini itu dia baik.
2: Nah, yang jadi tidak cina, yang jadi pikiran dia tuh.

0: Ini pasal anda tak lihat hai Jasmi galo.
1: Jadi lah dah sama dia tu usah. Kira-kira lagu nak kirim untuk siapa?
2: Oh, yang tadi tu dari
0: nah, ada WA dari Mang Sawal nah. Katanya kalau ngirim pakai bahasa Malaysia.
1: Apo Ratu Sikumbang? Dari Sikumbang. Mau ulang sayang Ratu Sikumbang. Ya, ini ada Rayola sama mau sama ini, saya mau Ratu Sikumbang.
2: Nah, kami sedang Ratu Sikumbang tuh,
1: penyanyi favorit itu. Oke, yang Ratu Sikumbang ya? Iya. Oke, siapa?
0: Nah, Mang Sawal dengan Mang Sawal bahasa Malaysia.
2: Bahasa Malaysia.
1: Ah, pakai tapi katanya pakai irama bola.
2: Ayanglah,
1: lagu nak bakirim untuk si Iko nan ada di Siko nan nak baa tu jadinya.
2: Okay, oh, permintaan Mang Sawal lagi. Yeah. Ini ya, logat-logat Malaysia. Ya.
1: Percaya permintaan Mang Sawal.
2: Ayuh, boleh buat ini.
0: Nah, Mang Sawal, rekam Mang Sawal.
2: Yelah kita kirim pun kita berkirim untuk Mang Kinto Widodo yang ada di Talang Jambi sama Cik Kartini
1: dia dari negara segumpun
2: terus ada lagi Mang Aldo di Talang Kelapa
1: Talang Kelapa?
2: Ya
1: Kelapa siapa?
2: Kelapa tu tandu. Terus ada lagi Mang Bos. Barang sana Big Bosnya. Terus ada lagi Wak Pek.
1: Ini lokal Luso selesainya.
2: Iya, Mang Sawal lah. Salah kakek marah.
1: Luso selesainya.
2: Iya. Kita ini baik. Tak usah. Apa Malaysia tak usah. Budaya bola tak usah. Tapi kita ngebut baik.
1: Ayam goreng.
2: Ada lagi Cik Itan dengan lain saya. Ada Cik Itan juga Romo Rara Saru Pausan Irimnya Pak Bang Malisa, Pak Zainal Butisa, Mang Pen dua-duanya, Mang Wujud dua-duanya juga ada lagi Pak De Suharto, Pak De Kliwon, Pak De Suharto. Ada lagi Pak Asno, Pak Darmawan. Ada lagi Pak Santana Mas. Ada lagi Siki, Rian Sedirmanya juga. Terus ada lagi
0: Gol.
2: Waduh Bunda Cik Ida di Suat Tape. Ada lagi Anggi sama Andranya Adi Pitung. Terus ada lagi siapa? Mak Adi Sukarame. Caknya
0: dengan Adi
1: Sialai
0: Jiswarni.
2: Ada Mang ini Mang Napi juga.
0: Mang Iwan.
2: Mang Napi masuklah Mang Napi. Mang Pian Banana jarang Mang Pian gak muncul malam. Dia ini tidak siang-siang tu lah.
0: Kemarin siang.
2: Dia jago kebun dia kalau malam ini.
0: Malamnya gue nyamuk ya.
2: Ada lagi nih Mas Budi.
0: Lagi
2: monitor.
0: Oh ya Allah.
2: Iya.
0: Aduh pipiku dicium Mas Budi.
2: Ini.
0: Oh tahu kan.
1: Mas Joko.
0: Oh Mas Joko.
2: Tahu. Joko tahu itu untuk Mas Budi ya.
0: Budi.
2: Makasih ya.
0: Apa?
2: Dari put sama kantor dede ya kemarin.
0: ya Allah.
2: Penting sehat be dia tu terus.
0: Iya. Yes.
2: Tetap jago kemontokan be.
0: Ya Allah.
2: terus. Aduh ini tadi ya, Cik Asmi.
0: Cik Asmi. Cik Asmi
2: ya, Ayu Montet ya. Barang sama wong rumahnya tadi nah.
0: Ya, disebut lah wong itu.
2: Gitu ya.
0: Ngamil
2: lah. Siapa sebut Igo. Lah dari tadi diomongin terus gitu. Gigi.
0: Oh iya Gigi.
2: Gigi ya, sama wong rumahnya juga ya. Nah, untuk Yu Asmi tadi ya, kenapa kan sebenarnya Cik Gaya dia?
1: Iya katanya kangen.
2: Kangen, wajar kangen, karena ketemu. Wajar, gue kangen kan. Iya, kaget. Kapan-kapan kita ngumpul lagi ya, Ge?
0: Iya,
2: kalau tadi Pak Jo, suka bangun, buat Pak Cita kan. Iya, pokoknya minta sehat terus gitu kan.
0: Amin.
2: Bacak silaturahmi lagi. Gitu-gitu, kalau beda kayaknya, Cak.
1: Kasadonya ya.
2: Terkecuali kasadonya. Salam baik malam, Ge lah.
0: Selamat
2: beristirahat.
1: Ya.
2: Ya untuk nih gaya jodohan.
0: Ya.
2: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.

0: pulang hati-hati jelah.
1: Amin.
0: Semoga selamat mencari pihak sampai di rumah.
1: Amin. Amin.
0: Sejalah nih ya.
2: Yo.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ya,
2: Nadia di Sukabangun ya.
1: Sukabangun satu.
2: Ini kok ada WA masuk kok ada dari Mang Uju 035. Alun Cie 35 katanya.
1: Alun.
2: Alun. Assalamualaikum ni gaya udah al. Heeh, ba kabarnya? Semoga sehat selalu. Ambo ko na mandanga lagu Ayam Den Lape. Tolong yo, mau kasih yo bakirim ka sadonyo untuk pandanga perempat yang lagi monitor. Salam kompak selalu.
1: Kita angkat lagi juga ya.
2: Nah, sialai. Ya, halo, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yang mantau, yang mantau.
1: Hampir ini putus sih. Ini juga ya, ini. Kalau macu WA tadi itu, terus ke?
2: Iya.
3: Masih rezeki.
2: Masih rezeki.
1: Dengan siapa nih?
2: Ini Mak Jangit.
1: Halo? Dengan siapa nih?
2: Ini Mak Jangit di cerita.
3: Jangit Mak Jangit.
1: Ini siapa nih?
3: Sehat eh. Itu udah Al sama Uni kan?
1: Dah. Uni udah gaya sama Uni Al.
3: Balik. Balik itu.
2: Uni Ita.
1: Dengan siapa ini?
2: Uni
1: Ita, lain suaranya. Uji kami penenang baru nih.
2: Kalau komrek tapo? Niai.
1: Niai.
2: Niai Ita. Cuma kalau di urang awak dia nyo kita mengeceknyo Uni.
1: Uni.
2: Unita. Unita apa kabar?
3: Sehat.
2: Iya.
1: Unita hari ini makan sambal embam juga ya.
2: Masa apa malam iko ni Ita?
1: Sambal embam.
2: Hariko. Oh, masak rusip.
1: Oh, masak rusip.
2: Kalau Nita ba tu masak rusip cara Jo Nita.
3: Tumis.
2: Tumis. Dia tumis bae. Hampir sama kayak bekasam.
3: Iya.
2: Pakai rawit eh.
3: Iya, cantik.
1: Unita, kalau Unita masak rusip tu pakai api dak?
2: Dak pakai hawo itu nago. Ush.
1: Bukan maki sembongan yang lanang tadi.
2: Sembongan Aspin. Pantes lagi giginya gonto galo. Pantes lagi giginya gonto galo dia tuh.
1: Iya.
2: Oleh hawa tadi bus.
1: Kekuatan niun.
2: Ngambo galo
1: giginya. Ngambo galo giginya.
2: Dari bulan-bulanan nian. Dia pengen dari bulan-bulan ke, Bayo, bulan-bulan ke.
3: Dia naik daun.
2: Jauh bulu dan naik
3: daun. Berbahagia
1: lah. Iya, cuman kami bingung ini Cik Gaya. Kalau dia pakai baju daster, macam mana lah.
2: Nita, rosip tuh yang pakai tauco juga ya Nita, masaknya?
3: Iya kan.
2: Kalau yang pakai tauco, tauco ya? Iya. Ayah. Kalau ini? Tapi beda kan rusip sama ini sama apa bekasam?
3: Beda.
2: Lebih tajam bau ini bekasam.
1: Yo. Kawannya kayak jengkol.
2: Mang alat ketinggalan dia tuh lanang yang mana? Mana ada galak yang cai-cai itu dia? Masakan. Ya dia gendang tuh lah kawan ini hobinya gendang malbi ya nyu.
3: Karena selera tinggi.
2: Oh cik ya, musib laju, apa tuh bekasam laju, gendang laju. Cuma gendang tak perlu terlalu mak manunyan. Kalau cik ya tuh senang tunjang, usus, babat. Kalau daging gendang gawe mang ahli tuh.
3: Ya. Namanya uang gaul.
2: Iya.
3: Kalau uang tak gaul itu tadi.
2: Kalaupun pindang tulang dia nyo. Tuh Mang Al.
3: Mak pindang tulang.
1: Kalau lanang itu makan daging cak mana aja guys. Makan daging kiri kanan.
2: Kan minta blender ke dia nyo.
1: Oh ini kornet. Kornet ujung-ujungnya ini bergedel.
2: Ah mendak tunjuk dia tu bagian mambu-mambunya baik.
1: Oh iya.
2: Iya, jadilah.
1: Jadilah dia
2: tu. Mambu-mambu kan.
1: Nasi sepiring babui be.
2: Babui si, iya. Babui. Ni gendang kan dia acak jangkotnya dak acak. Yeah. Nak dikin mengsil, nak dikin mengsil sudah.
1: Dia tu mambui bae. Dia tu kalau makan dia makan cak pande je gaya. Ha? Cak pande.
2: Cak pande.
1: Iya, mek kuahnya bae.
2: Eh dak kita ni acak kan ni, acak kan lagu ini Temang Sumatera ngapo kita ngomong ni. Jadi mak ini ni.
1: Lemak ngate dia salam ni.
2: Laju berkelakar. Iyo.
1: Lagu apa ni?
2: Ini tak lagu apa?
3: Ya, kita lagu Bantulan
2: lah. Anak
3: Medan.
2: Anak Medan.
3: Anak Medan.
2: Anak Medan.
3: Lagi penasaran dengan si ini yang si Asmi tu tanya. Asmi dia ke apa ompong yang si Asmi tu? Ada tahu ke cik?
1: Ngapa tak tahu itu si Asmi tu?
3: Gigi Asmi ada.
2: Ada berapa ikut?
1: Aduh, dah habis je hari ni. Tak cek nak sama.
2: Dia tu dulu Ita. Masih kecil nemen ini. Apa nemen makan permen. Satu. Yang kedua dia tu nemen ngedot dulu tu. Jadi habis.
1: Ngedot tadi tu bukan susu. Dotnya banyu tajin.
2: Banyu tajin. Mana dah?
1: Dah makan kau.
2: Habis dia malam ini.
3: Jadi aku maaf ya Cik Asmi, aku nanya udah penasaran. Apa opong ya Cik Asmi? Tidak tahu kasih penyakit itu.
1: Ya tuh ada separuh tapi giginya.
2: Oh dia ucul separuh-separuh
1: Iya separuh.
2: Iya.
1: Pecaknya, pecak kue lapis rempesan tenang.
2: Rempesan.
3: Kalau kue lapis lemak,
2: itu
3: udah.
2: Oh.
3: Lemak dimakan kalau kue lapis.
1: Mangkonyo dia tak payah kue lapis ngegetnyo.
3: Kenyal-kenyal kali yang dari.
2: Pokoknya dia kalau yang kio-kio udah tercokot dia cecel banyu.
1: Oh iya cecel
2: banyu. Kue tercokot itu ing itu nah, kok ing tuh cecelnya lama-lama.
1: Gue kedua bungkus sih, jadi dua dia.
3: Kan
2: kerupuk cecel dulu ya kan.
1: Apa dia rasional lagi? Keras kali-kali lagi.
2: Itulah cara dia.
1: Itulah, pokoknya munyut. Berarti lah berkurang nikmatnya.
2: Balik-balik lagi Pabi Ayi Allah Irab itu rumah tegas di ban. Iya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Eh bersyukurlah Cik Aspen eh. Walaupun cuma ada gisu jadilah.
1: Ada gigi plastik tu ada kan?
2: Ada gigi yang pamping-pamping
1: kan? Pamping itu jadilah,
2: jadilah
1: bisa juga.
2: Ay, tapi bisa juga kaki ini tidak lama lagi kan?
1: Tidak, nak kena budak ya.
2: Tidak dalam mau lagi ni kan kaki kan?
1: Iya.
2: Dapat dia boleh jatah gigi dia.
1: Tengok tahunnya tu juga.
2: Tengok tahunnya.
1: Tahunnya ya tahun. Dah berjenggot kan?
3: Tanggal 27 kaki.
2: Tapi tidak mungkin dia gigi kambing.
1: Hah?
2: Tak mungkin. Badan dia besar main gigi kambing mana lah.
1: Oh iya. Oh berarti giginya tu 2-in-1.
2: Yang depan yang depan besar-besar besar depan yang cak tupe itu sapi dimeknya.
1: Tidak kan agak gigi kita
2: ngapin dikit baru gigi kambing.
1: Gigi orang dewasa kan 28 nih. Berarti 28 bagi 2.
2: Kalau Aspen 40 rasanya giginya.
1: 28 bagi 2 14. 14 ikut gigi berarti.
2: 14 ikut gigi? Oh bak tidak itu masuk kategori gigi gang.
1: Tidak pas gigi besar-besar kan gigi sapi itu.
2: Tidak. Kalau misalnya kita biasa berapa tadi? 32 4 28.
1: Ah 28.
2: Dia 14. Itulah tadi termasuk dia kategori gigi gang dia tuh.
3: Ya pucuk bawah.
2: Ya gigi jagang 14. Masuk gigi gang dia tuh gigi jagang.
1: Nah, lantak Bang Aspin malam ini ngeber wong. Dwi kok ngebernya 4 sampai gitu. Galak galak masuk bertamu.
2: Minta kato, galak galak.
1: Kirim-kirim lah.
2: Heeh, dia tuh cetak.
3: Kirim-kirimnya fotokopi Unin Nadia tadi,
1: Bang. Iya, mantap.
3: Apa tuh?
2: Kado, Kasadonyo.
3: Kasadonyo.
1: Untuk
3: Uni Al.
1: Uni
2: Al, ya Uni Al. Uni Al jangan lupa pakai bedak.
1: Yo. Pokoknya ada. Uni Al.
3: Ini gaya sama udah Al. Selamat malam, Neng. Selamat siaran.
0: baliknya. Hati-hati, pokoknya doa yang terbaik.
2: Amin. Oke, amin.
0: Doa yang terbaik. Oh, spesialnya belum nih?
2: Untuk siapa?
0: Spesial untuk abang. Abang udah.
1: Abang udah.
2: Abang udah.
0: Yang pasti doanya yang terbaik. Yang pasti yang sehat. Baik, ini sama udah ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Uni Ita di Sungai Lais. Semoga sehat juga buat keluarga.
2: Amin.
1: Cik Lai.
2: Cik Lai Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Untung cek lain ni, tidak tu
4: lintas. Rendah Widodo tadi sudah sama.
2: Kelang segit.
4: Kebanjiran ya.
2: Kelang segitu, segitu. Nah,
1: ini nana nambahi kato nak bu?
4: Iya, kato nya tadi sekerpin ya, probo dengan tampas ya tadi.
1: Oh ya Allah.
2: Siapa tampas?
4: Jasmin.
2: Ah. Tampas ngapa dia?
4: Iya, kate gigi tadi.
2: Iya.
1: Oh iya. Iya.
2: Itulah dia tuh kenemenan tadi maki hawa nago tadi tuh gontu galo jadi giginya.
4: Semuanya tercukup.
2: Iya, kakek bokek apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat ya. Cegaya dengan mengal.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Masih di kantor Bayu ke?
1: Iya.
2: Kalau lah pindah.
1: Semalam Cik Gaya sakit semangat nyanyi bercanda itu Cik Gaya mantap Cik Alisa malam
2: lagi musim dulu kan.
4: Dengar Cik aku kiri mentah bukan dengar dah. Bulan depan Cik Gaya ya belum
2: tahu
4: belum ya itu juga keilham
2: mungkin diputar gitu tuh.
4: Iya,
2: giliran kan. Bayu lagu apa ini?
4: Lagunya Puyo Jantan lah.
2: Puyo Jantan.
4: Spesial untuk Jasmin.
1: Puyo Jantan. Apa di Puyo Jantan?
4: Jasmin lagu ini untuk khusus untuk kamu nikmatin ya.
1: Tak jadi dengan sumat caknya nih.
2: Puyo.
4: Jadi nikmat ya kan?
1: Oh iya, sudah tiga uang. Emang. Emang tiga uang yang sore malam nih. Tiga uang nyiksa dia sudah.
4: Tidak. Cukup lah itu. Lagi ada Bang Iwan dengan itu.
1: Nah, cocok. Nambah, benyuk dia.
4: Habis
1: malam ni. Selak galak masuk bertamu.
2: Dan ini pula dia tu masuk bertamu. Tak katik bahan. Minta katoi. Dia ngomong dewek minta katoi. Dia siap terima. Tenang nyawanya di Pak Dekato itu.
4: Iya, tak mesti lagi tahu dia. Iya. Dia komplainnya, tahu terus saya tadi.
2: Iya. Cago habis ubat.
4: Iya, kami oleh dosa dia habis oleh palonya. Habis dosanya, entah kita.
2: Tidak, cik ada kalah ngatur. Habis palo cik ada ngatur dia. Dia boleh palo, kita palo kita habis. Nambah dosa. Iya, dah.
1: Nggak tahu tak cik ada dia.
2: Nanti lah ngatur dia.
1: Kalau ngemasuk ada bahan tu, nggak tahu tak?
2: Apa?
1: Tiap tidur tu, dia minum buat cacing.
4: Mana galak lagi itu cacing masuk dia.
1: Tak galak ya?
4: Tak galak lagi.
2: Tidak tahu Cik Akbar tak tahu beritanya. Dia pernah bergaut. Di belakang. Rupanya kemian.
4: Kemian galak. Dia nak kata makanannya.
2: Dah ada kerang
4: kan.
2: Dia kemian dia tu.
1: Pantas Cik Gaya. Waktu dia kami
2: duduk dengan di rumah Cik apa Cik Nadia itu. Duduk kan ngesok di boyo.
1: Pantas. Kan tak kata bunyi musik kan. Kenapa bergoyang-goyang dia itu.
2: Rupanya uji Cik Asmi cerita. Uji Cik Asmi dia tu hobi makan kelapa tu nah. Iya, jadi Cik Asmi marut kelapa dia makan ni yang gotong minum tu lagi giginya habis tadi. Kalah sikoknya.
1: Diratainya.
2: Jadi gigi habis, boyok tadi goyang-goyang. Payo dia tu game lah. Ladas banyak duso kami dia boleh pahalo.
4: Iya, untuk Jasmin. Maaf kalau Jasmin. Untuk Jasmin, Pak Uzan, Irin, Bang Putra Banten dengan Ibu. Tadi sekarang memang ada di situ sama Anggiknya kan. Andra Jogon. dan Nabiya dan cara kita juga cak Amin juga kan berdilangkan untuk sejasing atau mau uji kosong tiga lima mau uji sako sama uji tiga juga sama wapet mau uji juga selesai itu Rizwan juga kan sudah Hendra Widodo sama Ibu Kartini juga kan tuh aja yang gitu. Oh, Cik Eli belum, Cik Eli, Robi juga kan.
2: Ya.
4: Sudah tuh, saya punya Papa Enji sama Mak Itanya juga.
1: Oh iya, di Radial.
4: Juga, sama Tepi. Oke, Tepi, kira-kira kan.
1: Iya.
4: Sama siapa lagi ya, Rian Sudirman. Bang Iwan Nyeni juga, Simon Pribadi dengan Aisyah Pribadi kan. Ada Mak Asma di Koramil juga kan. Ada Pak Manap juga. Galo-galo lah
1: kalau
4: ya.
1: Galo-galo
2: Pak Yo.
4: Tenggol galo-galo. Nah ada Pak Zainal yang gue suka juga.
1: Oh iya. Mang Zainal ya.
4: Pin, Mak Ida suka cinta, Ferry, Apot Werotan. Nah, galo-galo lah ya.
2: Iya.
4: Pokok untuk Cegaya, ucapnya salam sehat dengan Bang Kalo ya. Salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki di udah lancar urusannya.
1: Amin.
4: Kalau balik hati-hati.
1: Oke.
4: Pokoknya Cegaya semangat.
1: Amin.
4: Itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Uda Akbar.
2: Uda Akbar.
1: Semoga sehat juga bareng keluarga.
2: Yo, sebelum kita dengar ke lagunya, itu bakal kikim dulu ini ando yang WA yang masuk. Ado Mang Sawal eh.
1: Nah, Mang Sawal.
2: Woi, alang kesahurnya no, nak masuk nih lah mecet-mecet sebelum Aspin tadi ya aku nih katanya. Aku tadi lah nyambung, pas putus, Aspin yang masuk.
1: Oh iya, wah.
2: Kesian deh aku, Ji Mang Sawal, sago masuk, jinyo. Lagunya meloan baik, kata Mang Sawal, payo Mang Sawal. Terus ada Hendra Widede.
1: Dede di malam ini.
2: Aspin itu cek, jinyo, itu masuk kategori kendaraan metik.
1: Oh iyo.
2: Tidak bergigi.
1: Tidak bergigi.
2: Jadi maklum bila ada metik tidak bergigi ya.
1: Benar,
2: jadi
1: tidak bergigi.
2: Benar, masuk akal juga nih.
1: Berarti dia makin fumble. Tahu tak fumble? Kaget pinggang tu nak. Mula godel ngunyut.
2: Kita dengarkan dulu lagunya eh.
1: Okay.
2: Ada Gindo Sampai ke Tulang. Terus ada Maulang Sayang, Anak Medan dan apa Puyuh Jantan nih. Oke, kalau sempat kita langsung putar ke juga lagunya Mang Ujo Ayam dan Lapeh. Ya, tetaplah sama kami di sini di Perempat RRI Palembang.

0: Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam.
1: Ay, yai, yai. Bagus lah mentah jingok cak ini.
0: Bagus.
1: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
0: Bagus, bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam, cacam.
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: Dan besoknya...
0: Gaya! Woi, gaya!
1: Lah, ngapo pula, oyai? Terjaget-jaget siang bolong main hari ni.
0: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur ni? Aduh, di jambu rumah.
1: Nah, apa yai ini amnesia? Uji yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah, ya dak?
0: Aku tenyuruh cuma sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: Iya, dedulur dun sanak sadonyo. Lanjut lain sih ya, yang gabung-gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, udah. Ya,
2: udah widadi.
1: Widadi.
0: Heran.
1: Padang widadi.
2: Oh, widadi. Ya, udah.
1: Kayu dede.
2: Udah. Oh, berarti jadi
0: heran ada widadi.
2: Ada nadanya juga ya. Udah. Ado. Wi. Dada.
1: Dada, selamat tinggal.
0: Pak Aka, Pak.
1: Kabarnya ini
2: Hidayah? Alhamdulillah sehat.
0: Insyaallah.
2: Sehat. Cuman memang sehat.
1: Sehat.
2: Sehat deh, syukurlah. Cek Kartini sehat juga.
1: Sehat.
2: Anissa?
1: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sakit mang.
2: Sakit apa? Sakit apa punya?
0: Hati.
1: Sakit emang gatal malam ini.
2: Sakit juga ini.
0: Habis dari
1: ini. Kenapa ngomong dia malam ini jadi lama
2: gitu. Iya,
0: jadilah enggak ini, jadilah napa tadi dah gawe awal sampai akhir ngomong dia baik.
2: Iya.
1: Temanya
2: juga
1: rugi lah gitu. Biarpun kita ngatai dia berpahala kan tapi dosa lah.
2: Salah itu pahala ya.
0: Halo.
1: Halo,
2: Mang.
1: Cuman
2: muakat, Mang. Oh, itu bukan Pak Diki Payah, bukan.
0: Bukan. Kan senang muakat.
1: Senang muakat.
2: Uy, sudah, Mang. Oh, iya, makro.
1: Makro,
2: gue. Oh,
1: oh.
2: Alhamdulillah. Bagaimana? Ujian anu, Mang?
1: Ujiannya lang antuk, ya,
2: apa? Oh, tidak kami ini.
0: Lah tidur dia dari awal tadi.
1: Dari mengawal tadi ya.
0: Lagi pas lagi apa acara apa dia tadi? Yang belajar Sumba tadi.
2: Belajar Sumba tadi.
0: Menjem dulu danyo. Payu. Hegani Dodo.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagu. Lagu ni apa?
2: Sumatera
0: Selatan boleh, Sumatera Barat boleh.
2: Abangku jauh.
0: Kongkonlah balik.
1: Ya, kongkonlah balik.
2: Makin ini, balik. Suruh dia balik sama kita lepati.
0: Iya. Jadi sudah cukup, Aspin tadi kan. Sudah banyak kan, Mas Tio kan?
2: Siapa pula nak kata ini?
0: Iya.
1: Siapa pula? Tapi tak kata orang cik malam
0: ini. Ida.
2: Iya.
1: Dalam masa di bijak
2: kan. Iya.
0: Lagi logos dia ni.
2: Lagi logos ini.
1: Salah satu kan, kira kan mengatai dia
0: aja diamal gitu. Kalau dah kena salah satu, salah dua gitu.
1: Dia salah dua. Aku heran ni, wong dah aku ni, itu pun loh. Wong dah
2: itu. Wih, mamung ni ngomong tu.
0: Kalau benar.
2: Bukan dikit ini je ya. Dikit.
0: Nyelu hati
2: je. Yang nyelu hatinya. Hidup bernapas pun loh.
1: Sama senang dia.
0: Bahagia adanya.
2: Tidak, dia tadi minta pendapat kami. Cak mana kalau dengan ini Mang Widodo juga, no, minta pendapat.
1: Tidak, aku
0: itulah lanjutnya cik kaya tadi. Apa lanjut pasang apa dengan dewek dia oleh Mang Widodo. Tidak perlu. Tak perlu nak.
1: Ya, ada gigi
2: mangal. Ada gigi ya, Bu, Mang?
1: Yang bompel lah, pasangnya di.
2: Oh.
1: Gigi jadi lah, bebe pado kate pager kan.
2: Iya.
1: Tidak ada siul dia di.
2: Tidak, tidak baca apa siul.
0: Baca.
2: Iya, Mang, dia tuh sikat gigi bes paru.
1: Tidak lagi, Mang, enggak gigi. Makai
0: jagi deh.
2: Oh
0: iya, nah kan gisunya baik.
2: Oh, dah berkasahkan berarti.
1: Iya, makan yang lebih tajin
0: deh. Eh, masih kamu gak mau ngasih kamu laju kan juga?
2: Dapat pahala tadi.
1: Pahala tadi.
0: Ngajak pahala ngatur dia tadi, deh.
1: Iya.
2: Dia kan cuma.
0: Wapen.
2: Dia tu kemarin nanya Mang. Cak mana Mang cara ini, cara pakai siwak tu.
1: Bahasa ni. Kalau usah siwak.
0: Siwak ni usah kan gisunya eh. Iya iya iya. Pak kirim untuk siapa?
1: Kirim untuk wakil tadi. Atau udah wakil udah Uni Nadia juga. Malam ni agak logus sampai cerai
0: ya. Ya agak logus. Agak mentok juga tadi dengan.
2: Oh, ada cek cek Kartini.
0: Jadi kalem eh.
2: Halo cek Kartini.
1: Di atas aku ni.
2: Oh, bukan di bawah.
1: Di atas.
2: Kalau di samping tidak.
1: Kalau mamang itu pucuk bawah habis kalau giginya.
2: Habis
1: kalau. Mamang itu lagi.
2: Mamang itu lagi.
0: Batas kamu.
2: Lemak ngatu.
1: Lemak dia ni. Aku lupa makan dia ngatu dia. Untuk ini untuk yang asymmetric tadi
2: Oh, asymmetric.
1: Asymmetric ya. Ada budi, ada topeng
2: juga ya. Oh ya, Bang Doni.
1: Iwan, kita tadi ada Mang
2: Bedu.
1: Ah, Mang Sawal
2: eh. Oh
1: ya,
2: Mang Sawal.
1: Lancar mana Mang Sawal?
0: Lah mencet sahunian ini nak masuk ini.
1: Ya sampai nanti kita pencet. Senang saja. Ada juga Mang Pen tadi
2: eh. Ah, Mang Pen.
1: Mang Pen yang kandala, Mang Pen
2: Gasing Laut.
1: Ada petungin juga ada tempuang.
2: Di mana?
1: Petuang, ada pitung.
2: Oh, ada pituang.
1: Andia, Dido eh. Sama Andrian, apa dia? Andrian aku eh.
2: Uju eh.
1: Kapan kita lima, Uju Tol eh. Ada Sipinyo eh. Ada Dido Uni ni, Uni Pipit eh.
2: Oh, Uni Pipit, bareng Uda Maman.
1: Uda Maman. Sudah napi di garaja.
2: Oh,
1: dah
2: napi.
1: Di garaja. Sudah kembali. Sudah pun senjol. Ada sudah. Sudah Suripto dalam map. Pak Suripto.
2: Oh, ya Pak D.
1: Ya, sudah Pak D Suripto. Ya, pasti dengar.

0: kating lilo.
1: Mana kami ni suara Cik Kartini, Cik Kaye?
0: Mana galak ngomong je, malu. Ingatlah dia waktu panas dia banyak orang yang rasa suara. Sekali kepala aku mana duit belanja.
2: Nah itu yang bagus yang Cik itu sekali iya. Ngomong kantep.
0: Iya, duit belanja. Biasa apa lagi ya? Ada Pak Darmawan juga ya?
2: Yo.
0: Ada Teraguana
1: ya?
0: Ada Robby juga ya, terima kasih
1: ya?
0: Kita yeah. Rami ya?
2: Jalan-jalan
0: lah saya
2: kaya. Boleh-boleh ya, boleh.
0: Agak mengaku belum dalu
1: ya? Masih sore ini.
2: Masih
1: sore. Iya.
0: Untuk jam 1 pagi ya.
1: Satu pagi.
0: Satu pagi ya.
2: Iya.
0: Satu pagi untuk gara-gara supaya selamat malam, selamat menikmati lagu-lagunya.
2: Iya, siap.
0: Ya pantau nanti habis jam 12 ya. Sampai Mang Al udah Al Muat sama ini ya,
1: Jaya. Sampai pulang.
0: Pulang apa balik?
1: Pulang.
0: Kalau pulang nih
1: pas pulang. Oh, apa kalau pulang?
2: Balik.
0: Balik.
1: Tapi hati-hati
0: ya,
1: Kak.
0: Kita ini apa pantau.
1: Boleh.
0: Buat Uni Jaya selalu
1: amin.
0: Selalu diberikan berkah deh.
1: Amin. Amin.
0: Selamat sampai ujian.
1: Amin.
2: Ujian. Selamat sampai ujian.
1: Ujian nyali.
0: Itulah kalau ngomong bahasa Padang kalau lengkok.
2: Iya.
0: Baca.
2: Untuk tak ada bahasa Cina gini.
0: Iya.
1: Ada kue yang kelapan itu ya. Keras itu. Ada kue yang kelapan itu.
0: Ada.
1: Anak.
0: Kayaknya segitu aja ya.
1: Boleh.
0: Rumah saya ini sudah
1: manggil.
0: Bukan memanggil.
2: Ayo tidurlah pulo.
1: Melambai.
0: Ada lah.
1: Yuu.
0: Nyerki ini kayak Budi.
1: Iya.
2: Dipan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk udah video bareng Uni Kartininya Cik Gaya lagi melak monitor.
2: Iya.
1: Ya udah Uni juga ya sama Cik Ita.
2: Ini ada WhatsApp deh WA. Assalamualaikum Mang Al Cik Gaya, semoga sehat-sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh.
1: Amin, ye. Semoga cepat sembuh ya.
2: Kemudian Wapet. Ada juga Rizwan.
1: Rizwan yang di Lama Bukit.
2: Yo, assalamualaikum. Kalau Aspin tidak punya gigi, yo sudah, tidak usah repot-repot. Pas Lebaran Haji kage, minta be gigi sapi sama wong yang berkorban, nih. Pasang ke be gigi sapi tersebut. Katanya.
1: Minta sekalian cega ya, minta ininya ikhlasnya, eh.
2: Ikhlasnya. Gendok lah
1: Ada lagi jangan
2: kita terima lagi diatur di 351656 yang nak ngabung lagi masih di acara kita di acara tembang
1: tanah Sumatera
2: Jadi terdulur yang nak bergabung yang nak apa dengar langsung ataupun juga nak berkirim salam langsung di line telepon 0711351656 bacanya belum ada Mang Al
1: itu mana mati ke
2: sudah
1: Mas Awal. Ini kesempatan
2: Mas Awal. Kalau nak masuk ini kesempatan ini.
1: Nah.
2: Apa jalungnya kosong diatur gigi nak gabung karena kalau belum ada pecahnya kita lanjutkan lagu ya. Mangal kita bakal dengar ke sama-sama. Mangal lagu apa Mangal?
1: Lagu apa ya? Kebanyakan lagu kami ini juga ya.
2: Memang
1: jadi bingung dewe banyak lagu.
2: Kita dengarkan dulu lagunya.
1: Ini beja gaya. Dinding Pak Dinding itu nah.
2: Oh, dinding-dinding ya. Oke. Kita dengarkan dulu lagunya. Ini dia Abangku Jauh, Kitung Kek Mambo Rabah dan juga Dinding-dinding. Bersama kami di Perempat dari Palembang.

0: Iya, masih di acara kita di Tembang Tanah Sumatera. Di line telepon 0711-351656 07-351656. Nah, siap tuh Kak bergabung malam Miko.
1: Ada Sawal, ada Indri ya. Ada Unita ya.
0: Unita tadi sudah.
1: Unita ini Ita.
0: Tama.
1: Rumahnya udah Doni.
0: Oh, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Josia tuh.
2: Di mana?
0: Dengan saya di mana ya?
2: Iya, sama siapa ini?
0: Udah Pak Ujan.
1: Siapa saya ya?
0: Saya juga tak nggak tahu saya siapa. Anda siapa? Anda tahu siapa saya?
2: Saya tidak tahu saya siapa dan Anda siapa, saya nggak tahu.
0: Saya sama saya tidak tahu siapa Anda. Anda tidak tahu siapa saya tidak tahu siapa saya.
2: Iya, saya tahunya tempe saya. Di sini tempe, di sana tempe, di mana-mana ada tempe.
1: Tahu tempe.
0: Tapi saya sukanya tahu.
2: Ya sudahlah, tahu tempe sama aja.
0: Iya.
1: Yang penting ya. Melinya pakai dolar ya.
2: Iyalah. Masih sama-sama dari kedelai itu, enggak usah saling ini kan.
0: Enggak usah saling kato,
2: Masuk-masuk tadi ya. Apa lah nak saling kato, cak aku ini orangnya netral nah.
0: Netral. Iya. Tapi jadilah menang nguyok dikit-dikit ya, dak?
2: Dikit-dikit lah.
0: Boleh lah, iyo.
2: Ya kalau bisa kita nih deketi masalah, cek. Bukan jauh ini.
0: Jauh masalah, Pauzan, Mbak A kabarnya udah Pauzan? Tungkal ilir.
2: Kabarnya baik-baik saja lah.
0: Baik-baik saja.
2: Iya.
0: Nih, udah Pauzan kini kok kamu mendengar lagu apa?
2: Mendengar lagu apa induk iko ya?
0: Lagunya lagu daerah-daerah tanah Sumatera.
2: Ini apa ya? Ini
0: lagu apa?
2: Dari Sumatera Barat apa saja di sana?
0: Di siko ndak ada pilihan do.
2: Ini saja, hilang larindu saja lah.
0: Hilang larindu?
1: Hilang larindu aku mati rasa.
2: Itu 11-12.
0: Hilanglah rindu.
2: Ya ininya.
0: Sabaleh dua baleh nyo.
2: Sabaleh dua baleh udah.
1: Nah, ada seblak dua blak.
0: Seblak dua blak. Seblak dua blok. Kabar kirim kasih ya tuh udah Paujan.
2: Mikir juga ini.
0: Boleh ya.
2: Buat ini. Siapa tadi? Udah Indra.
1: Iya,
2: Indra. Widede.
0: Widada.
1: Widada dia.
0: Kalau Minang Widada katanya.
2: Widada.
0: Iya.
2: Ai, cak wong dadah ketingo anak lu dadah jenga ya.
0: Memang
2: ding apa?
0: Iya.
1: Ya. Dia tuh kalau dia dadah cak ya. Heeh. Dadah papeda itu nah. Ada kepanjangannya kan?
2: Dada.
1: Bukan papeda, kata ini anaknya. Papa pergi dada.
0: Oh iya, papeda, papa pergi dada, benar.
2: Itu lah. Bang Hendra itu yang enggak perlu ini dia tuh enggak tanggap dia wongnya.
1: Omongan anak netral.
0: Enggak tanggap, ya?
2: Iya, enggak tanggap.
0: Omongan netral, ya?
1: Omongan netral ini.
0: Masih juga dia terhasut. Terhasut. Berarti boleh lah virus kita nih.
1: Kalau dia ini bukan enggak tangkap jangan ya. Tertangkap. Tertangkap bunga.
2: Ini lewat udara bisa juga ini rupanya.
1: Rupanya bisa apa udara? Mana baca udara bisa berantem.
0: Siapa bisa ban?
2: Bisa. Nurat
0: kayaknya. Heeh. Kirim kasih ya tuh.
2: Ini untuk udah Adi Pitung.
0: Untuk
2: udah Aspin Matic. Endra Widodo tadi.
1: Iya, Aspin Matic.
0: Aspin Matic.
2: Ini kalau ngomong pas bener nih ya.
0: Iya.
1: Memang enggak bener itu ngomong. Iya.
0: Enggak begigi, Matic waktunya.
2: Iya, ai bener tuh lah berarti. Matic tuh memang adonian ya.
0: Adonian.
2: Aku kira itu enggak ada cara ya.
1: Aduh.
0: Contohnya Aspin.
1: Yang tidak punya gigi.
2: Ndak pacak makan.
0: Dia ndak acak ngunyah.
2: Raju dia ndak pacak tidur cek gaya.
0: Oh seneng dia, seneng dia. Dia naik dak naik godong dia hari ni malam ini.
2: Iya, itu cicak udah akbar tadi kan. Dia banjar pala, kita banjar
0: tulang. Doso, iya.
1: Bagus lagu Puyo Jantan tadi untuk dia. Eh?
0: Pas.
2: Iya, pas banget.
1: Apa dia, ya, tentang apa lagi?
2: Lah, palanya untuk aku bala, dosanya untuk Jasmine bala, kalau bisa.
1: Iya. Nah, benar lah kata Mang Yuda tadi itu, sudah muakat mengatai dia itu.
0: Sudah muakat.
2: Oh, cah itu ya. Ya sudah, aku nak lanjut lagi berarti ini ya.
1: Kata lah.
2: Tidak usah nanti balas cek.
0: Lanjut lagi.
2: Aku, lanjut ngirim dulu. Ini aku pusing ini masih. Udah tambah pusing ini aku. Buat ini cek gaya aku. Cek Asmi tadi ya.
1: Iya.
2: Terus ada cek Putra. Oh udah Putra Banten.
1: Oh.
2: Udah lalu po bahasa aku nih cek gaya.
0: Iya.
2: Apa cek pulau ini dah.
0: Uni gaya.
2: Ya uni gaya.
0: Uni gaya boleh. Uni Lydia boleh.
2: Uni Lydia, Uni Mulan, Uni Sari,
1: kan? Jangan ambil Uni Al.
2: Uni Ayak, aku ini masih tanya-tanya sama Uni Al siapa lah ini?
0: Aluminium.
2: Air madai aluminium terjaga ganti lah.
0: Nah daripada almarhum.
2: Ya Allah cek gaya.
0: Almarhumah.
2: Ya Allah Mang Al, kalau aku tidak tahu cek itu langsung Mang Al.
0: Ngapo? Tidak nyabu.
2: Sabar mangkal ya.
0: Sabar. Saking sayangnya sabang nian nih ngaduk ice kaya nih. Sikok si kata dia sikok-sikoknyo katanya. Limited edition nih cek gaya nih.
2: Iya, cak yang matic tadi sikok-sikoknyo limited edition juga.
1: Iya,
2: heeh. Udah kata ini nyo.
1: Tapi matic itu telah sewak. Baik punya aki-akinya lah sowak. Kirim-kirim.
2: Hah?
1: Kirim-kirimnya?
2: Ya, siapa lagi? Kirim lagi. Buat udah Iwan ini, caknya dia kalau nyampe masuk bergaya dia. Jangan sampai dia masuk cek gaya.
0: Iya, kita suruh enggak masuk.
2: Ya, kalau bisa kira-kira dia masuk ada suara dia langsung putus.
0: Mati ke?
2: Tutut.
0: Maaf, salah sambung.
2: Nah, cak itu lah cak gaya, kira-kira. Buatnya Uni Nadia, oh sudah tadi ya, dan aku ulang terus aku nih. Buat ini Uni Itanya kan. Buat, cara lagi nih, ada agak ngeblank aku nih. Buat, udah Mang Pen, Mada Idobel ini, udah Pen. Digasin sama yang dirangkan kan. Buatnya lagi Uni Sisinyo, udah Sarun. Lama Sarun gak masuk ya. Aku takut sekarang gak dikata sama Cik Gaya. Jadi dalam ada wawa lagi.
0: Gak ke wawa lagi.
1: Jadi pingit ya tuh.
0: Pungut deh tuh. Bukan dipingit, dipungut.
1: Oh dipungut.
2: Kalau kabarnya dipingit, jadi sekarang lah ganti dipungut.
0: Dipungut sekarang.
2: Ya wah, siapa yang pungut cek
0: itu kan ngaco-ngaco itu kan cak begas tuh ngaco-ngaco.
1: Ada nama wong pungut ceknya.
0: Ada.
1: Nama pungut lekat ada.
2: Iya.
0: Sangkut ada gak?
1: Iya. Pausan ada.
0: Siapa lagi?
2: Caknya buat ini. Galau-galau
1: galau ya. Udah. Oh,
2: ini. Udahan
1: dulu.
2: Tadi?
0: Siapa?
2: Kasadonyo.
0: Kasadonyo.
2: Iya, galak kamus ini pletot-pletot cek gaya. Enggak tahu ini. Enggak ada arah ini kamusnya. Kamus campuran cek.
1: Siapa lagi?
2: Buat kasadanya saja.
1: Kasadonyo.
0: Ya. Kasadonyo.
2: Ya, mungkin itu lah ya.
1: Boleh.
2: Inilah malam aku ni nak ini nak tidur.
1: Ya, ini orang cacing yang lupa. Ini orang bercacing.
2: Untuk apa mang itu?
1: Temamang, mamang cacingan kan?
2: Hah? Untuk apa itu fungsi obat cacing mang?
0: Itu begaut.
2: Tadi mamang nyuruh minum obat cacing yang pak turun tadi siapa tadi?
0: Ayo kemian.
2: Kalau dia disuruh minum obat cacing, kalau aku rasa obat cacing itu tidak kalah masuk di sana. Dia lama nolak duluan cek.
1: Okey. Ada lagi, Mang?
0: Nah. Ada yang batuk itu?
2: Iya, ini yang di sebelah. Buat Mak, mudah-mudahan cepat sehat.
1: Amin.
0: Amin. Mak ya.
2: Lagi lagi kurang sehat ya, Gaya.
0: Iya, lagi musim batuk ini.
2: Betul. Ya mudah-mudahan kita kegalau-galau. Gimana Bi Brado yang lagi sakit, kita doakan cepat sehat.
0: Amin.
2: Sembuh, pulih kembali.
1: Amin.
2: Khusus buat Cik Gaya juga ya. Iya, jangan lupakan aku Cik Gaya.
0: Tetap
2: ingat aku selamanya Cik Gaya.
0: Iya.
2: Sabar Mak, sabar. Caknya Mak Allah langsung berdiri dia. Aku ngomong cak itu.
1: Pedenya aja cak. Cakanya.
2: Nggak tahu berdiri nak kabur apa nak. Tahu itu. Ya itu malah Mak cak saya. Malam juga.
1: Iya. Yang ngomong.
2: Ini aku mulai lemes. Ya mulai lemes ya, itu baik dulu ya.
1: Yo.
2: Buat Cik Gaya Mang Al. Cik Gaya lagi dah. Buat Uni Gaya sama Uda Al. Selamat tugas sampai tuntas. Yo lagunya ditunggu ya. Terima kasih Mang Al lagi dah. Uda Al, Uni Gaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi penelpon berikutnya? Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Betul.
0: Diaturi di 351656. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan siapa nih?
3: Mbak Aka banyak
0: Alhamdulillah lagi sehat.
1: Udah Igo.
3: Alhamdulillah.
1: Apa kabar udah Igo?
3: Oh iya.
0: Udah Igo.
3: Iya.
0: Udah hujan hari ini?
3: Enggak lah.
1: Tidak, syukurlah kalau tidak. Wah, nak keluar lagi banyak tendernya aja ya, lanang ini.
0: Carol lah. Demi kau. Demi kau, deh.
1: Iya. Ini Cik Gaya putra proyek ini Cik Gaya. Besar proyek ini Cik Gaya.
0: Proyek musi.
3: Bisnis kami Cik Gaya.
0: Mondang mandi. Mana boleh cita.
1: Tidak.
3: Bukannya kita ni noyol.
1: Sudah mondang.
0: Noyol be masih nak mondang mandi juga.
1: Sudah Cik Gaya.
0: Mantau iku mawong.
1: Selain
0: gendang dulu kan.
1: Selain
0: mantau nah aku masih apa kan baru kaget Pak ini. Nah, gawe kelah ini kan.
1: Sudah mondang-mandang mau nyemundung. Lagi di mana udah?
3: Lagi di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Gimana mondar-mandir?
3: Saya juga habis ngopi.
1: Wah, mantap.
0: Lagi dengan lagi nak mondar-mandir dia.
3: Habis kopi ini mondar-mandir dulu.
1: Kekenyangan mondar-mandir maju mundur. Wow.
0: Masih di kampus ya, Gok?
3: Masih.
0: Tidak di Bapi, masih di Bapindo tuh lah,
3: Iya.
0: Iya.
1: Oh, ini ya, kelangan Juki,
0: Iya. kawan lame.
3: Igo. Nah, tak tahu ni di mana dia, apa di Harapan dia sekarang tinggal.
0: Igo ni kawan lame. Nah, termasuklah si Juki tadi, kawan lame.
3: Oh, kalau dia ada juga, dia kalau lah pagi lah keluar dia.
0: Si
3: Juki kan. Kalau Yus ni di mana
0: Yus tak ada di situ lagi
3: Siapa?
0: Yus tidak ada di ini lagi, tidak ada di kampus ya.
3: Masih.
0: Oh, masih kadang.
3: Masih. Dia kan sekarang jadi Bu Irti.
0: Oh, iya. Bu Irti ya. Di sana.
3: Iya, Bu Irti itu.
0: Oh.
1: Nah, kalau Mae.
3: Kami 13 nyo.
1: Kalau Mae itu.
0: Jadi kalau rumah Abah tuh itu RT berapa?
3: 14.
0: Oh, 14 berarti Yus. Nah,
3: batas itulah, batas gardu itulah.
0: Yus yang ininya, ketua RT-nya.
3: Iya, Yus. Kemarin kan Kak Fikri kan. Lah kakaknya si Rija. Yang anak Pak Karim yang di ujung itu nah. Nah, jadi balik ke adiknya. Adiknya kan Rija. Yolah Rija itu lakinya si Yus.
1: Oh, peralihan.
0: Peralihan, iya.
3: Iya, peralihan.
0: Bukan. Warung Mang Bus masih?
3: Warung siapa?
0: Mang Bus.
1: Mang Bus bukit.
3: Mang Busnya juga sudah meninggal.
0: Dak ada ida ada memang di sana tuh ada tetangga kami tuh Mang Bus namanya.
4: Mang Bus.
0: Ada warung kami galak jajan masih kecil-kecil dulu.
3: Iya.
0: Warung Juki, warung Mang Bus dulu tuh.
3: Jadi posisinya rumah itu masih cak lamu tuh lah.
0: Masih cak lamu tuh lah, eh.
3: Iya, rumah mereka tuh tidak dia apa namanya tidak berubah.
0: Tidak berubah. Iya, iya, iya.
3: Jenis jenis kita tuh rumah jenis rumah lamu, panggung lamu,
0: ya. Dah? Iya. Karena rumah Mang Bus tuh tidak jauh dari rumah Neni kawan cik kayak depan kan sekolah di SD.
3: Iya, tidak tahu tuh kemana Neninya. Kalau adiknya di Jambi, si Happy.
0: Oh, iya, iya. Banyak pokoknya kawan cik ke sana.
3: Apanya?
0: Banyak kawan cek ke sana, Mangal diam dia enggak cak ngomong lagi.
1: Tahu kecil. Tahun depan, tahun depan Mang Igo jadi RW-nya. Nah,
3: kalau CS kamu juga si Muslim, tahu kan Muslim kan?
0: Heeh, tahu.
3: Nah, di rumah sakit ini dia, di rumah sakit Muhammad Husin.
0: Oh.
3: Security situ dia.
1: Kan Om.
0: Nah, itu si Pajri?
3: Pajri enggak tahu di mana dia, apa di Barangan apa di ini Sukomoro.
0: Oh. Nah, itu si Didu.
3: Diduk di Talak Lamu. Iya dia.
0: Ini kawan kami lama nih.
3: Masih di kantor sebelah apa seberangan kita
0: nih. Oh, dia nih pegawai di kantoran dia ya. Diduk. Di
3: kantor DPR tuh lah.
0: Oh, kantor DPR, syukurlah. Iya, iya. Yalah, ini sekalian memorimu Kak, cerita-cerita kawan lamu.
1: Aspen itu termasuk kawan lamu enggak Aspen?
0: Itu bogoan lamu.
1: Kawan lamu enggak Aspen.
0: Kawan Igo, Igo ini kawan lamo.
3: Rombongan topik, rombongan apa namanya Bang Hunter tuh buruan lamo, eh.
1: Oh.
3: Buruan lamo radio.
0: Kok dulu kok masih tak yang guru ngaji kita dulu kok, yang di belakang kok, yang wong, yo, yang wong Muhammadiyah tuh kok kalau misalnya habis dari kita apa, pas sudah benak parak beduk kan kita ke rumah dia sholat sholat di sana. Yo, wong Muhammadiyah ada tuh, orang meninggal eh. Saya ingat kalau kita kecil-kecil dulu galak ngaji di situ kan.
3: Kalau kamu tidak baca tuh disempat pakai rotan kan.
0: Iya. Sudah bacaan-bacaan sholat ini kan. Ini praktek sholat kan dulu kan.
3: Sudah itu juga kan sebelum ngaji tuh apa pakai turutan.
0: Iya pakai turutan dulu tuh. Tapi rami budak-budak ngaji dulu balik ngaji baru main ogean.
3: Sudah lah kamu galak maling jambu waria itu.
0: Mentau. Iya, kenangan masa lalu.
1: Lagunya apa?
0: Lagu apa kok?
3: Lagu ini be, jangan sampai menaruh dendam Bella.
0: Jangan sampai menaruh dendam.
1: Nah, Mang Aspin, jangan naruh sampai dendam eh.
0: Yo.
3: Siapa Mang Aspin
1: eh? Iyo.
3: Ngapu pula Mang Aspin?
0: Iyo, teman, naruh dendam.
3: Galak duduk di sejadah.
0: Kakek jadi Aladin ya,
1: nah, lah bener pula.
3: Kalau kamu marah lo tinggal panggil tinggal
0: bang
3: Aladin dapat karpe terbang.
0: Iya. Jadi kalau ruang ngeje kan tinggal tepak-tepak be kan ini tadi jada tadi kan. Terbang.
3: Tepak tadi terbangun apa
0: enggak? Iya, oke kan siapa kok?
3: Oke, buat galau-galau Bella ya.
0: Ya, boleh.
3: Yang pasti selamat istirahat ya. Semoga hari esok bisa lebih baik daripada hari ini.
1: Amin.
0: Amin.
3: BC Gaya ya.
0: Yo.
3: Kita sampai ke dengan yang lain. Salam-salamnya kalau ketemu.
0: Yo, titip salam untuk kawan-kawan yang sana ya.
3: Yo, pergi kapan-kapan kami di sini kabari be.
0: Tidak, apa siapa adiknya Tante Atun tuh masih di situ?
3: Adik siapa?
0: Atun.
3: Adik Atun.
0: Yang di belakang rumah Juki.
3: Iya, gitu loh.
0: Belakang rumah Cik Gaya Lamo.
3: Ini siapa Sentot?
0: Iya, Sentot apa siapa? Dia pokoknya
1: cak ini kem Sentot. Sentot apa?
0: Ending, ending dot itu Sentot. Ada.
3: Ending di
0: Ending dot ada memang ada. Ya, ndut
3: ada. Sentot ada di masjid.
0: Oh, iya iya iya.
3: Iya.
0: Iya itu kawan lama kan.
1: Tidak mulai nama Sentot.
0: Enggak kalau Sentot kan lebih tua dah. Kok Sentot tuh lebih tua dari kita kan?
3: Yo.
0: Dingdut itu yang masih tua dari kita juga tapi masih agak lumayan lah maksudnya itu kan.
1: Sentot tuh ada tiga beradik dari biasanya.
0: Sentot tawon.
1: Sentot
3: 70 ke pucuk lah itu
0: tuh. Iya, 70. Tahun 70-an
1: itu mereka. Itu juga ya. Sentot Ali Hasan.
0: Sentot tawon ya.
1: Iya kan? Tiga nama kan itu.
0: Cek aja dulu inget juga eh.
1: Sentot Ali Hasan.
0: Dulu kan di sana juga ini apa? Miaro monyet kan. Papa cuma papa mama cek air lu kan miaro monyet dulu tuh.
3: Iya di belakang itu.
0: Belakang kan boleh di bawah rumah si ini apa tadi si Endang Atun nih. Eh? Yo. Di bawah itu monyet lepas. Kalau monyetnya lepas berlari galau kan.
1: Ada pertanyaannya Mang Igo.
0: Monyetnya lolot dengan Cik Gaya dulu.
1: Apa kabar monyet itu sekarang?
0: Dak, Ladin, nah, ini. Tidak di tanya itu. Waktu kami pindah ke rumah susun, kan tidak ada pada boleh ini kan gak monyet kan. Ada yang ini, ada yang ndak inyo nak miago nah wallahu apo ke dijualnyo apo ini dak. Pokoknya ini njuk bae kan. Pokoknya yang penting galak miaronyo
1: ya. Nah, tua kali monyet deh.
0: Tidak. Masih ini masih. Apo monyet-monyet remaja. Galak
3: bebalas sama Mawan sama Madi kan.
0: Nah, mentau. Siapa nama ininya tuh? Kakak ininya tuh, kakak sepupunya tuh. Yang besar tuh. Bendon apa siapa sih lagi?
3: Yang Bang Bendon lah.
0: Iya, yang besar dia tuh yang kalah melai dia tuh, nah melai dua beradik itu.
3: Oh, si Boye apa Bendon?
0: Koye. Bendon rasanya. Iya, kok kalau
3: mamang-mamang dia itu.
0: Mamangnya. Iya, pokoknya ingat Cik Gaya dulu dia kan enggak nyahili adik-adik Cik Gaya. Jadi Cik Gaya gebuk lebih. Iya. Mamangnya yo, mabet kayak pakai batu.
3: Iya, Cik, yang rombongan Cik itu kan ada yang Mawan Madi sama Siran Sirun yang kembar juga di belakang.
1: Siran Sirun.
3: Yang rumah belakang apa anak Mbak Bono itu yang ada kolam itu nah.
0: Alam, pokoknya namanya.
1: Namo-namo kan Siran Sirun.
0: Iya. Kamu tahu enggak Cayo? Nah, namo situ.
1: Ayo Jamal. Japal.
0: Tapi jadi warung Mang Bus tutupnya nih sampai sekarang ya.
3: Apanya?
0: Warung Mang Bus enggak lagi nih jualan.
3: Masih.
0: Oh masih tapi anaknya yang anu ya?
1: Masih Mang ya?
3: Yang megang sekarang Nusi.
0: Oh Nusi.
1: Masih warungnya Mang?
0: Masih.
1: Suruh tutup Mang.
3: Kalau dia tutup jam 11 tutup. Dia jam 11 malam tutup.
1: Oh tutup ya.
0: Abah sama Mak tak ada lagi buka ini ya? Tak buka warung lagi ya? Duki ya?
3: Kalau Abah paling dia nyantai. Dia nah kalau di depan itu kan ada jagoan parkir kan Abah. Tapi kalau
0: dulu kan di 16 mau Abah tuh.
3: Iya, tak lagi. Lagi
0: ngapa cerita, Cak? Ini kita nih.
3: Nah, ini jujur. Kamu tuh bercerita.
0: Iya. Memoria. Nage, Ben. Nunggu bertemu, Wai. Ayo, go. Kirim salam buat galo-galo, Be.
3: Iya, buat galo-galo,
0: eh. Oke, siap.
3: Mungkin itu, Be, Cak, ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Mang Igo.
0: Mang Igo. Di belakang Mang Igo, kita terima lagi. Ada siapa, ya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Mama Sisi.
1: Oh, yang iya. Mama tadi.
0: Iya. Kata cek.
4: Cek Eli.
0: Oh. Udah, tadi kan pas Sisi masuk di apa tadi? Belajar Sumba tadi kan berendang. Kan Cici kan dari siapa? Dari mana, eh?
1: Dari Mama.
0: Iya, bukan padahal Sisi bukan ngomong Mama.
1: Iya, pendengaran kami mambu.
0: Siapa Sisi ngomong cek itu kan? Nah, dari mana? Dari ini
1: Sisi. Dari mana?
0: Radionya salah pendengaran. Mama Sisi ujinya uji yang Wong Sano.
1: Wong Sano.
0: Iya, Wong lagi Lampung.
1: Wong di Lampung bukan Wong itu kan.
0: Nah, uji Cek Gaya ngapa jadi Mama Sisi? Sisi sehat ya? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Masih kalah makan kan?
4: Masih.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau tidak nyam-nyam
0: kaget. Lemes.
1: Iya. Banyak-banyak mama meh kaget biar ado. Iya.
0: Banyak-banyak mama biar ado. Oke, Sisi lagu apa sih?
4: Ini bikinan Bana.
0: Cinan Bana boleh.
4: Iya.
0: Kirimlah untuk siapa?
4: Malam galau-galau bela.
0: Oke, siap.
4: Iya. Apa bahasa Padangnya galau-galau?
0: Kasadonyo.
4: Oh, kasadonyo ya. Yo, kakek kami nak belajar.
0: Ya, boleh.
4: Siapa tahu kakek kelip dapat apa Padang ya?
0: Oh iya. Dah dapat Padang Selaso jadilah.
4: Kalau dapat Padang Pasir
0: jadi. Padang Pasir jadi, Padang Selaso jadi.
4: Padang,
0: pokoknya ya. Padang nyebutnya.
1: Padang Gucci ada juga.
0: Itu saja. Spesial untuk siapa?
4: Banyak spesial Ica, Nakusia sama Elibe. Selamat bersantai-santai nih.
0: Ya.
1: Leye-leye.
0: Nenek Tapasya cekek lah.
4: Oh, nenek Tapasya kan ini Cek Gaya.
0: Kalau Cek Gaya cocok panggil nenek Oma. Iya. Yeah.
4: Kalau ini ya Bu. Kalau
1: Mang El Tuan Takur kan? Bukan Tuan Takur kami.
0: Gatau gay dia.
1: Hah?
0: Gatau gay.
1: Gadusing.
0: Gadusing.
1: Nah kalau minta panggil kau Ma, Opa, yang lanang sih kok itu.
0: Oh Opa.
1: Minta panggil Opa, rupanya nak WA.
0: Iya.
1: Mang Aspin mana-mana dengan opa.
0: Opa.
1: Opa. Tomo kok gigi.
0: Ada gigi baru dah dengan opa. Kami memanggilnya Yai Nyai.
1: Nyai. Tak panggil opa. Kebiasaan.
0: Itu baik.
4: Ya, banyak
0: uninya
4: ya sama
0: udang.
4: Hati-hati ya.
0: Ya.
4: Tadi ada
0: dulu
4: mudah-mudahan
0: enggak
4: hujan ya.
0: Amin.
4: Nunggu kalau hujan tuh nyampe rumah aja, baru jalan. Oh, amin ya.
0: Benar-benar. Ya,
4: sehat-sehat terus ya buat kalian ya. Oke, okay, siap. Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa lagi ya?
0: Si kok lagi ya? Terima halo. Assalamualaikum.
1: Bang Sawal.
0: Mang Sawal nak masuk lah Mang Sawal.
1: Indri tadi ya.
0: Indri, masuk di atri. Halo, assalamualaikum. Ini ngetes.
1: Tahu kamu tuh hebat.
0: Ngetes ke siapa kan?
1: Iyo, Payu, mana ngomong.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, Bang Napi.
1: Bang Napi, udah Napi.
0: Udah Napi. Apa kabarnya udah Napi?
5: Sama Uni ya.
0: Iyo. Udah Napi apa kabar, Mbak? Ah, kabarnya.
5: Sehat. Baik.
1: Udah Napi. Ini udah Napi nih sibuk bongkar motor ini.
0: Bongkar motor.
1: Iyo.
0: Apa udah Napi?
5: Kamarnya bengkel.
1: Kamarnya udah Facebooknya aja gaya.
0: Oh iyo.
5: Bang Napi yang ini ya, Bang Napi yang lain.
0: Nah, yang lain.
5: Oh, lain. Karena Bang Napi itu banyak ya.
1: Oh, iyo iyo.
0: Acing aye.
1: Acing aye.
5: Acing aye.
0: Lah salah besak pulo deh ngomong gue. Heeh. Bang Napi malam ini nak dengar lagu apa Bang Napi?
5: Langsung ke lagu ya.
0: Ya.
5: Lagu ya. Kasih ya tujuh muaro ya.
0: Kasih tujuh muaro. Kasih
1: tujuh muaro bukan tujuh muko ya.
5: Bukan. Tujuh muko jangan.
0: Dikirim tuh siapa nih Bang Napi?
5: Dikirimnya buat segalanya Pak ya.
1: Boleh.
5: Yang lagi dengar ya.
1: Oke.
5: Ucapannya selamat malam ya. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat ya.
1: Oke.
5: Untuk udah Al sama Uni ya. Uni Gaya ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
5: Itu
1: baik
5: ya.
1: Oke.
5: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Uda Napi di Jaga Raja. Semoga selalu sehat bareng keluarga. Nah, sikok lagi kepala.
0: Kasih tujuh muaro . Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini
1: mantap.
0: Yang ada di Gandus ini caknya.
6: Nampaknya kalau jadi.
0: Mak mano?
6: Dengan
0: Uni Al. Alhamdulillah sehat. Udah putra Pak A tuh kabarnya.
1: Putra Kelana. Alhamdulillah sehat. Bagus cuaca sana dah?
6: Cuacanya nampaknya bersahabat.
1: Alhamdulillah.
6: Ada bintangnya nampaknya cerah.
1: Cerah ya.
0: Cerah ya dah ya.
6: Cerah.
0: Udah lagu apa yang didengar malam ini?
6: Lagu ini be. Pisau bermata angin.
0: Pisau bermata angin.
6: Ya.
0: Oke, dikirim tuh siapa ya?
6: Hai, kirimnya buatnya Uni Gaya. Sudah.
1: Oke.
6: Selamat bertugas, selamat malam.
1: Oke,
6: semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Semua kru-kru perempat, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Buat yang sudah masuk tadi, pen perempat. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Buat Uni Gaya dengan Daal. Kebagian terima kasih waktunya.
1: Okay, siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir tuh ya Bang Putra ya.
1: Putra Kelana ya.
0: Putra Kelana.
1: Yang ada di Gandus ya.
0: Gandus,
1: yang lagi
0: ya.
1: Dinas ya Gaya. Salam untuk kawan-kawan di sana ya. Semoga
0: selamat beraktivitas ya.
1: Semoga selalu sehat. Dan tentunya hati-hati dalam tugasnya ya Gaya.
0: Yo. Pisau bermata angin tadi ya. Oke, kita dengar ke sama-sama lagunya. Ini lagu-lagu yang di request ya, yang bakal kita putar ke siko-siko ya. Tetaplah bersama kami di sini di Perumpat RRI Palembang. Lagi ada lagu siapa bae nih Cik Gaya? Kita bakal dengar ke ada lagu Hilanglah Rindu. kemudian Jan sampai Manaruh Dandam, Cinan Bana, terus lagu selanjutnya apa nih? Tar, Cinan Bana, lagu Kasih Tujuh Muaro dan Pisau Bamato Angin ya. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Baru wangi lembut head cotton powder.
1: Tebak kerjaan aku dapat di Jobstreet.
2: Baru?
1: Ya, cocok banget buat aku.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Dulurku dimana berada, sampai di sini dulu kebersamaan kami ngawani dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Edisi di hari Senin, tepatnya tanggal 18 Mei 2020. Adam, atas nama pimpinan LPP dari Palembang, Cik yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RR.

0: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan bertemu dengan Kulo Cailham di sini di Sriwijaya Pagi, tentunya di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Tentunya dulur-dulur, kami harap ke dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang, supaya menambah rasa senang Manca Bica untuk aktivitas di pagi ini. Pecah biasa, kami bakal temani di program Sriwijaya Pagi ya. Tentu dengan informasi dan juga hiburan yang akan kami ketengahkan dan kami sampaikan doken terkait dengan acara kita di pagi hari ini. Kita awali sesaat lagi dengan menyimak kajian atau menyimak pengajian ayat suci Al-Quran. Maksud kami yang di mana subuh kali ini akan baca ke surah Saba, dimulai ayat ke-23 sama dengan 31, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8 dengan informasi menarik yang kami sampaikan, kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya, dengan lagu-lagu hiburan menyemangati aktivitasan dulur-dulur untuk dicerita pagi ini. Dan kebersamaan kita berlanjut di jam 8 sama dengan jam 9. Lagu-lagu Nusantara bakal kami rengek ke, tentunya dengan informasi menarik juga yang akan kami sampaikan di program Anjang Sana Pendengar. Dan kemudian di jam 9 sampai dengan jam 10 ada obrolan komunitas. Baca biasa, kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kami ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu.

Sadaqallahu alazim, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan baru-baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Sabah, dimulai ayat ke-23 sampai dengan 31 yang sudah dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mengawali aktivitasan kita di pagi ini akan membawakan banyak keberkahan dan juga akan ada nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan pecah biasa, sebelum kita bakal menuju ke program Hikmah Pagi untuk menyimak kajian di kesempatan subuh kali ini, pecah biasa, kami kedengar kedukin lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada dan percaya informasi yang tadi sudah kami sampaikan, di mana kembali kita akan menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi pagi ini di Selasa tanggal 19 Mei 2026 akan disampaikan bersama dengan Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi, yang di mana akan mengangkat topik tentang makna Hari Raya Idul Adha dan juga sebagai subtemanya yaitu 10 hari yang dimuliakan Allah menjelang Hari Raya Idul Adha ketika cinta diuji. Kita simak sama-sama dan yang pastinya di Pro 4 FM Palembang 88.4 MHz, dan tentunya mudah-mudahan ini banyak hal-hal yang bermanfaat akan kita dapatkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amarna bitarkiyatin nufusi wa'anana 'alaiha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 'Abduhu wa rasuluhu azkal khalqi nafsan wa athharhum qalban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi allazina jahadu fi tathhiri qulubihim wa amalihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang penuh keberkahan, pagi yang awalnya yakni bulan daripada bulan Zulhijjah, bulan yang sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajar wa layalin asyr, dan demi fajar dan 10 hari sebelum menjelang daripada Idul Adha. Sungguh hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang mana Allah muliakan daripada hari-hari yang ada di muka bumi, yakni hari ketika menyambut daripada Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Pengorbanan. Sesungguhnya momentum daripada Hari Raya Idul Adha, yakni ketaatan seorang Nabi Ibrahim dan keikhlasan seorang Nabi Ismail. Kita ketahui, para pendengar radio RRI Palembang Darussalam,
2: yang penting aku
1: pengorbanan yang dikerahkan atau yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim, sungguh pengorbanan penuh dengan tantangan, yang mana beliau buktikan ketika beliau Allah perintahkan meninggalkan daripada anak dan istrinya di gurun Sahara hanya berdua. Dan kita lihat bagaimana ketabahan seorang istri berkata kepada suaminya, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami ini atas perintah Allah? Apabila engkau tinggalkan kami di gurun Sahara ini atas perintah Allah, maka pergilah engkau. Sesungguhnya Allah akan menjaga kami. Dan sungguh Nabi Allah Ibrahim mengatakan bahwasanya ini adalah perintahnya Allah. Dan beliau pun meninggalkan istri dan anaknya. Dan tak cukup sampai di situ, bagaimana cintanya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana pengorbanannya, bukti pengorbanannya kepada Allah Ta'ala ketika beliau Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Di sini kita lihat bagaimana hakikatnya sebuah cinta. Hakikatnya sebuah cinta bukanlah hanya sekedar ucapan, akan tetapi dibutuhkan dengan pengorbanan. Pengorbanan hawa nafsu, penyembelihan, sifat egois, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allahu Ta'ala, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan melihat kesucian hati, ketakwaan jiwa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya lan yanalallahu daging-daging onta, daging-daging korban dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan kamulah, ketakwaan, keikhlasan, yang itu yang akan mendapatkan derajat tertinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, proses daripada pembersihan jiwa di 10, yakni hari ini hari yang kedua, hari Selasa, daripada bulan Zulhijjah menjelang daripada Idul Adha, bahwasanya akan mengalami 3 proses. Proses yang pertama yakni tahalli, mengosongkan diri daripada dosa. Mengosongkan diri adalah langkah awal pembersihan, membuang daripada semua kotoran-kotoran yang ada di hati, sifat-sifat akhlakul mazmumah, sifat hasad, sifat dengki, sifat sombong, sikap egois yang ada dalam hati kita. Maka apabila kita ingin dicintai Allah, apabila kita akan dimuliakan Allah, maka hendaklah kita hilangkan sifat-sifat akhlakul mazmumah dalam diri kita. Hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahalli, mengosongkan diri kita daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendetoksifikasi, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat ghibah, sifat-sifat yang menyakiti daripada saudara kita. Mari kita sucikan pandangan mata kita daripada hal-hal yang haram, yang Allah haramkan. Mari sama-sama kita hilangkan penyakit sombong di hati kita, sifat iri dengki kita. Kita isi dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa dan kezaliman yang kita perbuat dalam diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini tahap pertama, yakni tahalli, mengosongkan diri kita daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan tahap yang kedua, yakni tahalli. Setelah kita bertahalli, maka kita bertahalli, yakni kita menghiasi diri kita daripada amal-amal yang soleh. Hati kita adalah wadah. Mari kita isi wadah hati kita ini dengan hal-hal yang soleh, khususnya 10 hari menjelang Idul Adha. 10 hari yang Allah muliakan daripada hari-hari yang ada di muka bumi ini. agar kita menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Mari kita berkorban menghilangkan egois kita, ananiah kita, mengaku kita orang yang paling alim, orang yang paling pintar. Mari kita hiasi diri kita dengan beribadah kepada Allah, dengan amalan-amalan yang dicintai Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Sesungguhnya tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari, yakni 10 hari ketika menjelang Idul Adha. Saudaraku pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, kami menghimbau, mari di bulan Zulhijjah ini, di hari-hari yang Allah muliakan ini, mari kita berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Mari kita bertahalli, kita hiasi diri kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, melaksanakan segala sunnah-sunnah yang Allah perintahkan, yakni melaksanakan ibadah, puasa, sunnah, bertaubat kepada Allah. Mari kita basahi lisan kita, berzikir kepada Allah, tahadus bin nikmah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hiasi lidah kita dengan berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, dan mengucapkan kalimat tahlil La ilaha illallah dan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, mari kita isi hari-hari kita ini penuh dengan tahali, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang berikutnya, tahap yang ketiga, sesudah kita tahali, sesudah kita mengosongkan diri-diri dosa, kemudian kita tahali, kita menghiasi diri kita dengan amal soleh, maka berikutnya kita bertajalli, yakni merasakan akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa dan kezaliman yang kita perbuat dalam diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini tahap pertama, yakni tahalli, mengosongkan diri kita daripada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan tahap yang kedua, yakni tahalli, setelah kita bertahalli, maka kita bertahalli, yakni kita menghiasi diri kita daripada amal-amal yang soleh. Hati kita adalah wadah. Mari kita isi wadah hati kita ini dengan hal-hal yang soleh, khususnya 10 hari menjelang Idul Adha, 10 hari yang Allah muliakan daripada hari-hari yang ada di muka bumi ini, agar kita menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Mari kita berkorban menghilangkan egois kita, ananiah kita, mengaku kita orang yang paling alim, orang yang paling pintar. Mari kita hiasi diri kita dengan beribadah kepada Allah, dengan amalan-amalan yang dicintai Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Sesungguhnya tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari, yakni 10 hari ketika menjelang Idul Adha. Saudaraku pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, kami menghimbau, mari di bulan Zulhijjah ini, di hari-hari yang Allah muliakan ini, mari kita berikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Mari kita bertahalli, kita hiasi diri kita untuk selalu beristighfar kepada Allah, melaksanakan segala sunnah-sunnah yang Allah perintahkan, yakni melaksanakan ibadah, puasa, sunnah, bertaubat kepada Allah. Mari kita basahi lisan kita, berzikir kepada Allah, tahadus bin nikmah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hiasi lidah kita dengan berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bertakbir kepada Allah Allahu Akbar, dan mengucapkan kalimat tahlil La ilaha illallah dan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, mari kita isi hari-hari kita ini penuh dengan tahali, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang berikutnya, tahap yang ketiga, sesudah kita tahali, sesudah kita mengosongkan diri dari dosa, kemudian kita tahali, kita menghiasi diri kita dengan amal soleh, maka berikutnya kita bertajalli, yakni merasakan. Hendaklah kita sesudah kepada Allah, dan saat jiwa telah bersih daripada dosa, saat jiwa telah bersih daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat jiwa telah dihiasi dengan amal-amal soleh, maka jiwa akan lebih mudah merasakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, kita mencontohkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita mencontohkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mari tingkah laku mereka, akhlak mereka, cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita contoh setahap demi setahap. Inilah daripada puncak daripada kita merasakan nikmat sebagai hambanya Allah. Manakala kita bisa mencontoh

0: ampun kepada Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa kita, baik dosa-dosa secara kita sengaja ataupun tidak sengaja, baik dosa-dosa secara zahiriha ataupun batiniha. Karena kita mengetahui bahwasanya kita mengetahui innallaha ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan Allah kumpulkan kita daripada hamba-hambanya Allah yang Allah ampuni dosa-dosanya kita, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Allahumma ya Allah, Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah, wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal, innaka sami du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan baru tadi kita menyimak kajian di program Hikmah Pagi untuk edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Ya, di mana tadi sudah disampaikan bersama dengan Al-Ustadz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang makna Hari Raya Idul Adha, dan juga sebagai subtemanya yaitu 10 hari yang dimuliakan Allah menjelang Hari Raya Idul Adha ketika cinta diuji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa nantikan kembali kajian di Hikmah Pagi yang hadir Saban Sobonyo di Perempat FM Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini 40 menit langkah dari jam 5 pagi, kita akan lanjutkan kembali perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi, di mana kami akan mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, masih di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu yang satu ini kita punya lagu Irwansyah dan juga Acha dengan judul lagunya Aku Bersujud. Ya, ini sesuai dengan kita sebagai Islam dan juga sebagai Muslim dan juga Muslimah yang subuh kali ini sudah menjalankan ibadah sholat subuh ya, dengan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengharapkan banyak ridho dan juga banyak doa kita ya, mudah-mudahan dikabulkan dengan segala harapan dan juga berkaitan dengan aktivitasan yang sudah dimulai oleh Manca Bica sejak di subuh kali ini ya. Oke, baik, dan saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita akan beralih dan juga meninggalkan lagu-lagu bernuansa Islami karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, jadi kita bakal berlanjut untuk di informasi ingat, informasi sedengat dan sesudahnya tepat di jam 8 sampai dengan jam 6 sampai dengan jam 8 kebalik-balik ya. Jadi kita bakal ada di cerita pagi di Manca Bica ya, dengan informasi update yang bakal kami ketengahkan, yang kami sampaikan, kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dengan lagu-lagu hiburannya juga ya. Baik, jangan kemana-mana.

0: Lumajang babaso ke Lembang.
1: Ambil kendumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin
2: dulu
1: beras
2: di
1: jero di
2: dalam
1: pedagangan
2: tempat menyimpan beras.
1: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
2: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
0: Ma, itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, baca baca dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi inget, informasi sedengat tepat di jam 6. Iya dulur-dulur, mutus ke kato ini merupakan salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang, dan tahapan ini biasanya dilakukan sesudah menyengguk selesai. Dan pada masa mutus ke kato, kedua mempelai resmi untuk mengucap ke janji pernikahan di hadapan keluarga dan juga tokoh adat. Dan proses ini menandai kesepakatan kedua pihak untuk melanjutkan pernikahan tanpa memutuskan kato, juga diiringi dengan doa dan juga nasihat dari wong tua serta sesepuh adat. Dan selain itu dulur-dulur, momen ini menjadi simbol keseriusan dan juga tanggung jawab mempelai dalam rumah tangga. Kita beralih ke informasi lain. Iya dolor-dolor, ngantar ke belanja ini merupakan salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tentu tahap ini biasanya dilakukan sesudah mutus ke kato. Pado ngantar ke belanja, keluarga mempelai lanang ngantar ke belanjaan atau hantaran kepada keluarga mempelai betino. Tentunya juga hantaran ini berupa ada berbagai kebutuhan untuk mempelai betino dan rumah tangga yang akan dijalani. Dan kegiatan ngantar ke belanja juga ini menjadi simbol perhatian, rasa hormat, dan kesiapan mempelai lanang dalam membina rumah tangga. Tentu tahapan ini menegaskan hubungan baik antara kedua keluarga yang akan terjalin. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi, ingat jam 7.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk Manci Bicu yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melanjutkan perjumpaan kita pecah yang tadi sudah celam sampai ke. Kali ini kita bakal ada cerita pagi nih dengan informasi menarik sampai di jam 8.

Iya, untuk Bujang Gadis Palembang yang pecah aja pagi ini sudah semangat ya, sudah bangun pagi. Waduh, apalagi untuk yang gadis-gadisnya, gadis Palembang sudah bantu meknya di jero dapur untuk menyiapkan sarapan pagi keluarga. Dan yang pasti mudah-mudahan akan selalu menjadi gadis Palembang dengan ciri khasnya berambut panjang. Dan juga ramah ya, gadis Palembang itu terkenal selain cantik, baju kurungnya ramah juga kayak itu nama CBC ya. Oke, okay, dan selamat bergabung untuk dulur-dulur yang baru sempat monitor di Pro 4 FM Palembang, masih dengan Kulo C. Ilham Zuber. Untuk di Sriwijaya pagi kali ini kita bakal ada di cerita pagi ini dengan menghadirkan informasi yang bertemakan layanan siaran UMKM Pecak Biaso di Saban Selasa paginya. Kami ketengahkan, kami pilih ke informasi-informasi terkait dengan giat UMKM yang ada di Sumatera Selatan dan juga lagu-lagu hiburan sampai jalan kaget di jam 8 paginya ya. Oke, dan baik dulur-dulur, ini kita bakal awali informasi kita yang pertama, yaitu tentang inovasi jempolan Datun Kejari Palembang. Dari pendampingan UMKM sampai dengan legalisasi nikah siri gratis.

Iya dulur-dulur, di mana informasi yang kami kutip dari laman sumex.co, informasinya Kejaksaan Negeri Palembang ini terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang modern, humanis, dan juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan melalui bidang perdata dan juga tata usaha negara atau yang disingkat dengan DATUN, Kejari Palembang meluncurkan sejumlah program inovatif yang tidak cuma berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga ngenjuk ke perlindungan, pendampingan, sama dengan solusi administrasi hukum bagi warga. Dan Kepala Kejari Palembang M. Ali Akbar, yaitu melalui Kasih Bidang Perdata dan juga Tata Usaha Negara Aci Jaya Saputra, pada Senin kemarin di tanggal 18 Mei 2026 menjelaskan bahwasannya inovasi pelayanan hukum tersebut ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Dan selain itu, dulur-dulur, salah satu program unggulan yang kini menjadi perhatian Yola Jagara Pusaka atau Jaksa Negara Peduli Usaha Kecil dan juga Menengah. Dan program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM supaya punya legalitas usaha yang lengkap dan juga terlindung secara hukum. Dan selain itu, melalui program tersebut, Jaksa Pengacara Negara atau JPN tidak cuma bertindak sebagai pendamping hukum, tetapi juga menjadi fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengurus nomor induk berusaha atau NIB dan juga izin usaha berbasis risiko sama dengan sertifikasi halal. Dan langkah ini dulur-dulur tentunya dinilai sangat penting mengingat masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami prosedur mengenai legalitas usaha. Dan dengan adanya pendampingan langsung dari bidang DATUN Kejari Palembang, pelaku UMKM kini lebih mudah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan usahanya. Kayak tanaman cipica ya. Dan menariknya juga mengenai syarat pengajuan program Jagara Pusaka ini tentu juga sangat sederhana, yaitu cukup melampirkan KTP, NPWP, data usaha, nomor telepon aktif, dan juga email aktif yang diterapkan atau yang ditulis ke kayak tanaman cipica untuk diajukan.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan 2 rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun

Piano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, cerita Suhang. Waduh, udah enak-enak macam BCE ketika kita lagi menghadapi persoalan di dalam kehidupan. Dakati tempat bercerita, akhirnya kita meluapkan dengan diri kita dewek macam BCE. Tapi mudah-mudahan Cik Elam doakan pagi ini dakati macam BCE yang tengah galau ataupun juga tengah bingung untuk melepaskan segala yang ada di pikirannya. Tentunya dengan beban yang saat ini tengah dihadapi macam BCE, coba untuk lebih tenang dan juga lebih memikirkan bahwasannya diri Manca BCE itu lebih penting dari orang lain ya, untuk dipikirkan kayak itu nama Manca BCE ya. Oke, baik, dan kita masih di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan yang lagi menyimak kami juga dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Waduh, pagi ini kayaknya sudah bawa kendaraannya melaju ke tempat aktivitas penuh dengan konsentrasi, walaupun sambil monitor di Perempat FM Palembang. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi kita masih dengan bertemakan UMKM. Ya, informasi kali ini tentang rego minyak goreng subsidi capai Rp20.000 per liter di Palembang, yang dimana ini berdampak juga bagi masyarakat. Iya, dulu-dulu rego minyak goreng subsidi atau minyak kita di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini mengalami kenaikan rego di Rp20.000 per liter, yang dimana sebelumnya rego minyak kita ini sebesar Rp17.500 per liternya. Dan juga berdasarkan pantauan detik Sumbaksel di pasar KM5 Palembang, rego minyak goreng punya kita ini atau minyak kita ini mencapai Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga komoditas cabai mengalami penurunan. Dan selain itu, ada Mang Budi, yaitu salah satu pedagang bahan sembako, nyebut ke harga minyak goreng bermerek minyak kita ini mengalami kenaikan di akhir-akhir ini. Dan juga kesulitan mendapatkan stok menjadi salah satu penyebabnya. Dan selain itu, dulu-dulu pedagang sayur di pasar KM5 Palembang juga yang biasa disapa dengan sebutan teteh ini ngatok ke rego cabai mulai mengalami penurunan. Pecah cabai rawit sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram dan kini mengalami penurunan menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Dan selain itu, di sisi lain ada Bice Jumaris ya, ini salah satu pedagang bawang juga ngatok ke rego bawang abang mengalami kenaikan yang semulanya Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Dan sementara bawang putih juga mengalami kenaikan di angka Rp4.000 per kilogramnya. Dan salah satu pembeli ada Bica Ayu juga mengungkap ke semenjak rego mulai turun ngenjuk ke sedikit rasa lega, akan tetapi dengan rego minyak goreng yang saat ini sedang naik, ini bakal ngejokin rasa waspada akibat banyaknya masakan guna ke minyak goreng itu tadi dulu-dulu ya. Jadi ini dicermati supaya lebih hemat, supaya lebih apa tuh, kayak lebih bisa memanfaatkan apa ya, sedikit yang dimana kalau selama ini kan kita boros kayak itu nama cebice ya, cuma goreng telok siko kita ganti minyak, goreng lagi ganti minyak. Tapi dengan adanya perubahan rego ini, kita akan lebih bijak lagi tuh dalam menggunakan bahan-bahan sembako. Baiklah kalau main itu macam bijak ya. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman detik Sumbaksel. Kayaknya kita bakal lanjutkan kembali informasi lainnya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

melanggar peraturan lalu lintas, apalagi kayak melawan arus dan juga tidak pakai helm, boncengan lebih dari uang duo kayak itu nama CBC ya, karena itu berbahaya, dapat menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kita normal baik dengan sewajarnya kayak itu nama CBC untuk bawa kendaraan ya, terkhusus juga untuk roda duo. Oke, dan baik, kita masih di informasi cerita pagi ini di menit ke-39 melangkah dari jam 6 paginya. Ini kita bakal ke informasi selanjutnya, di mana informasi kali ini pemerintah Kota Palembang ini bakal gelar Palembang Great Sale sambut hari ulang tahun ke-1343. Iya, dulur-dulur, pemerintah Kota Palembang bakal menggelar program Palembang Great Sale, yaitu berupa diskon besar-besaran selama bulan Juni 2026 mendatang, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Dan juga Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim ini ngatoke kegiatan tersebut ini bakal berlangsung mulai di tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan melibatkan berbagai sektor usaha yang ada di Kota Palembang. Dan selain itu juga dia nyebut ke dalam program ini akan melibatkan seluruh sektor usaha di Kota Palembang, yaitu dari restoran, hotel, pusat perbelanjaan sama dengan UMKM. Dia juga mengharapkan komitmen penuh dari seluruh asosiasi industri dan juga pelaku usaha supaya program ini berjalan dengan maksimal. Selain itu, dulur-dulur, menjaga potongan rego, para pelaku usaha juga didorong untuk ngadir ke berbagai promo menarik bagi pengunjung selama program berlangsung. Dan dia juga ngatur ke program tersebut ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu melalui sektor perdagangan dan juga jasa. Dan dia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan juga masyarakat untuk melok mempromosikan kegiatan tersebut supaya Palembang semakin dikenal secara regional maupun juga nasional. Oke, dan sabar lagi ya, itu ada di bulan Juni 2026 mendatang, Manca Bicara. Baik, dan informasi ini kembali kami kutip dari laman Detik Sumbaksel. Kita bakal kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap di sini di Sriwijaya Pagi 88,4 MHz, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik Manja Beca yang butuh informasi waktu saat ini, waktu yang kita pergunakan ada di menit ke 52 melangkah dari jam 6 paginya ya. Iya, lagu yang satu ini lagu Penesan. Waduh, Penesan itu memang sangat penting Manja Beca ya, untuk apa ya, mencairkan suasana pada saat kita lagi di tempat gawean atau bahkan supaya semakin erat jalinan. Tapi ingat, Penesannya tidak boleh yang berlebihan, kayak nama CBC, takutnya akan menyinggung perasaan wong. Ujung-ujungnya yang tadinya bertujuan untuk main-main atau penesan, malah jadi kebablasan, kayak nah. Oke, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi sebelum kita ke jam 7 pagi. Untuk informasi, ingat Mancibice. Dan informasi kali ini kita tentang ekonomi tumbuh. Ratu Dewa tekankan pentingnya sinergi infrastruktur yang ada di Kota Palembang.

Iya, dulur-dulur, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan saat ini kondisi ekonomi Kota Palembang menunjukkan tren positif dan juga cukup untuk menjanjikan. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk sekitar ada 1,8 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi Kota Palembang terus meningkat juga. Dan meski inflasi turut mengalami kenaikan di bulan lalu, namun saat ini sudah kembali terkendali. Dan selain itu, dulur-dulur, menurut Ratu Dewa, adanya program MBG ini sangat berperan karena SPPG yang tumbuh hampir ada 180 unit. Dari sinilah UMKM tumbuh dan juga lapangan pekerjaan juga diserap banyak. Dan selain sektor UMKM, indikator lainnya adanya investasi dan juga aktivitas usaha yang juga mengalami peningkatan. Namun demikian, Ratu Dewa juga menekankan bahwasannya infrastruktur tidak dapat dilakukan secara sendiri atau dewean oleh pemerintah kota, dan diperlukan sinergi untuk infrastruktur yang bersinergi juga dengan Gubernur Sumatera Selatan, karena wong Palembang tidak tahu entah itu jalan negara atau bukan. Kalau ada jalan rusak atau berlubang, pasti Gubernur dan juga Wali Kota yang ditanya oleh masyarakat. Dewa juga menyebutkan masyarakat menginginkan hasil nyata, terutama dalam perbaikan infrastruktur pecah jalan berlubang. Dan Ratu Dewa juga menyoroti terkait dengan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan jalan nasional sampai dengan banjir. Dan di sektor koperasi, pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat pengembangan gerai koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program nasional. Dan selain itu, Ratu Dewa juga menegaskan bahwasanya peningkatan kinerja birokrasi dan juga koordinasi antar instansi ini menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Begitu Bang Cepica ya. Baik, dan informasi ini kami kutip kembali dari Detik Sumbaksel. Kaki kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya karena masih lumayan panjang ya, sampai jelang kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang suara.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Mance Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 7. Ya, nasi tutu oncom, ini merupakan kuliner khas Tasikmalaya yang kini juga populer di berbagai restoran Sunda. Dan hidangan ini terdiri dari nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbukan kencur, lalu disajikan dengan sambal goang dan juga lauk pendamping. Awalnya nasi tutu oncom ini dikenal sebagai makanan rakyat kelas bawah pada tahun 1940-an karena masyarakat sulit membeli beras. Dan oncom dipilih sebagai campuran nasi karena mudah didapat, murah, dan juga tetap kaya dengan gizinya. Rasa gurih dan juga asin dari nasi tutu oncom semakin dinikmati dengan tambahan ado ayam goreng, ado telok dadar, dan iwa asin, lalapan, dan juga taburan bawang goreng di bagian pucuknya. Dan kini juga sajian yang dulunya disebut nasi miskin kini sudah naik kelas dan juga menjadi kebanggaan kuliner daerah Tasikmalaya. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mace-mace, nasi jamblang adalah kuliner khas daerah Cirebon yang berasal dari desa Jamblang. Hidangan ini disajikan dengan nasi yang kemudian dibungkus dengan daun jati supaya tahan lama dan tidak cepat basi. Dan sejarahnya berkaitan dengan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarakuan pada masa Jenderal Dendels. Dan nasi jamblang ini kala itu menjadi bekal pekerja dan juga pasukan gerilya karena mampu bertahan sampai dengan 3 harinya. Dan kini nasi jamblang banyak disajikan atau dijajakan di pasar maupun juga warung khas Cirebon. Dan sajian ini biasanya ditemani dengan lauk pauk variatif, pecah ado cumi, ada juga telok, pepes rajungan, iwa sampai dengan sambal pedas. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 8.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.